0: namanya juga.
1: Assalamualaikum.
0: tiga kali. Itu jadi tiga kali hat-trick dong.
1: Enggak, aku pengen cobain bunyiin kintring-kintring pakai stick drum kayak kamu barusan.
0: Selamat pagi suara seru.
1: Bukan selamat pagi sahabat suara. Selamat datang di suara seru. Gitu yang benar kayak begitu.
0: Maklum kemarin kan kita capek banget tuh. Seharian kita Chef Dan sama Aldi Taher.
1: Ih parah. Kok enggak ada muka kita di sebelah sono? Ayo kita semangat. Jangan mau kalah, radio lain udah siaran dari tadi loh.
0: Kita kasih semangat dulu.
1: Semangat.
0: Semangat. Bentar. Belum gue tabok ya. Nyender. Gue kasih semangat sambil nyender lu.
1: Tahu, terus tadi sumbang gua banget lagi. Semangat okay. Gitu. Siap ya? Yuk. Semangat.
0: Semangat. Semangat.
1: Semangat.

0: Ginos Gina, mudah-mudahan hari Senin ini menjadi hari yang menyenangkan, hari yang berjalan dengan lancar ya. Walaupun sebenarnya saya ngantuk, jujur sebenarnya. Tapi kalau dipikir-pikir tadi malam gue nggak tidur malam-malam amat dah.
1: Jam berapa emang?
0: Jam setengah sebelas udah tidur gue. Kayak jam 10 udah naik ke atas gitu. Tapi kenapa ya?
2: Tapi di kamarnya pasti nggak langsung tidur.
0: Iya, main jam 11 lah.
2: Kayak main handphone tanpa nonton.
0: Iya sih.
2: Iya gitu. Udah.
0: Main handphone sama main sama Gina sih.
2: Lo. Main ini kan.
0: Ludo. Main ada anak-anak gue juga.
2: Ludo berempat kan.
0: Gue juga. Ludo. Monopoli.
2: Iya.
0: Monopoli.
1: Pesan ngantuk kena suku
0: gitu. Iya benar gitu. Iya kan.
2: Pagi nih.
0: Olahraga enak sebenarnya hari.
1: Enak.
0: Dulu waktu sebelum gue mulai siaran, gue tuh olahraga tuh kalau pagi-pagi.
2: Oke.
0: Jalan kaki atau mungkin jogging. Sekarang udah nggak bisa.
2: Kenapa, Pak?
0: Ya gara-gara lu pade. Tapi gue ikhlas kok.
1: Ya lu jogging aja dari rumah sini.
0: Lu pikir gue Aldi Taher. Ngomong-ngomong olahraga, kita akan ngasih informasi seputar olahraga dulu, kita update ya. Karena dari kemarin gue udah nagih mulu sama Buluk sama Om Indra bikinin bumperin kalau mau ngasih informasi tentang berita tentang olahraga gitu. Belum dikerjain sampai sekarang. Jadi konsekuensinya sekarang mereka harus bikin manual pakai mulut ya. Siap dulu kayak waktunya untuk berita seputar olahraga.
1: Ini dia berita olahraga.
0: Oke, nice.
1: Cakep ya.
0: Sampai minggu depan belum ada gue sentil jakun lu. Oke, yang paling update tentunya dari Indonesia Open dong sahabat suara ya. Info dari cabang olahraga andalan Indonesia yaitu bulu tangkis atau badminton. Sedih sih sebenarnya Indonesia gagal jadi juara di kandang sendiri sahabat suara. Walaupun sebenarnya udah membanggakan sekali. Oh, ada nih dua kategori masuk final Indonesia. Itu ada Jonathan Christie sama Joaquin sama Indra.
3: Ya. Indra, lu main bulu tangkis sekarang?
0: Bukan Indra ini. Indra siapa sih namanya? Aduh lupa lagi gue.
3: Indra Bekti.
0: Bukan Indra Brookman ya kalau gak salah ya.
3: Oh, Indra Brookman. Main badminton sekarang.
0: Final ini pas banget Minggu 7 Juni 2026 kemarin ya sahabat suara. Di partai tunggal putra ada Jonathan Christie dan yang baru pertama kali maju ke
1: kan bisa geser dikit dari mic ya.
3: Maksudnya?
0: Kenapa bersinnya di mikrofon sih?
3: Ini tiba-tiba bersin gue mendadak.
0: Di partai tunggal ada Jojo ya yang baru pertama kali maju ke final Indonesia Open harus kalah dari wakil Kanada yang merupakan rekor juga dia baru pertama kali Victor Lai ini mewakili Kanada masuk ke Indonesia Open.
3: Lai dia menang.
0: Victor Lai. Why man? Why?
1: Medan nih orang.
0: Kalau gue lihat sih ya jago Victor sih tapi kayaknya harusnya bisa dah. Jonathan Christie kenapa ya?
3: Enggak, itu memang karena dalam sebuah pertandingan itu kan emosi berbicara, mental
0: ya. Ngerti padahal gak? Waktu lawan si Jojo ini lawan Alwi Farhan sama satu lagi itu ada si Terarat Satkul itu bagus banget mainnya Pak si Jojo ini.
3: Jojo udah mulai banyak lelah sih sekarang kalau aku perhatiin.
0: Itu makanya lawan Victor Lai kemarin pada komen itu netizen bilang, dih, kenapa begitu sih kayak nggak ada mood main jadi pemenang banget dah.
3: Jojo
0: gitu.
3: Kan lagi punya anak kecil, punya balita kan, kurang tidur kali mungkin. Dul, anaknya lagi
0: di partai sebelumnya lawan Alwi Farhan sama si Tara Rasatkul mainnya bagus banget.
3: Iya karena mungkin waktu itu anaknya lagi.
0: Gak usah dibela-belain, pokoknya mainnya kurang dah menurut gua. Netizen juga berpendapat gitu, kenapa?
3: Sabar.
0: Kok kayak nggak semangat sih mainnya gitu?
3: Atau mungkin dia lagi berantem sama istrinya?
0: Nggak tahu dah ya.
3: Iya itu.
0: Atau mungkin belum bayar cicilan kali gua nggak tahu dah. Sedangkan ganda putra ada Joaquin sama Indra Raymond. Nah, kembali harus kalah dari pasangan Malaysia. Itu ada Goh dan juga Nur. Ini udah kedua apa ketiga kalinya nih kalah dari Goh sama Nur. Seperti di final Indonesia Master Januari kali ini Raymond sama Joaquin kalah di set ketiga dengan skor 21-13, 18-21 sama 10-21.
3: Aduh sayang sekali Raymond sama Joaquin besok berlatih lagi ya. Kemarin juga bapak-bapak padel kan ada yang namanya Raymond juga ya kemarin waktu kamu turnamen.
0: Iya betul.
3: Itu juga jago banget tapi ternyata akhirnya
0: enggak ada yang tahu kok. Enggak ada yang tahu juga, enggak ada yang paham juga.
3: Oh ya udah kalau kita mau ya. Jadi cerita
0: Piala AFF U19 Indonesia ke semifinal usai bungkam Vietnam 2-1 ya kalau enggak salah ya.
1: 2-1.
0: lolos nih ke semifinal Piala AFF U19 2026.
3: Kalau nggak salah itu pemain Vietnamnya dibungkam tapi pada pakai bantal ya, jadi kurang oksigen.
0: Itu dibungkam,
3: dibungkam ya, itu sih. Bener.
0: Tapi nggak pakai bantal dong.
3: Atau itu yang
0: dengan prestasi dong.
3: Bulat-bulat di punggung itu ya.
0: Bekam, dibekam.
3: Capek banget di lapangan.
0: Dibungkam. Eh salah, itu dibekam bukan dibungkam. Mudah-mudahan bukan cuma sampai semifinal aja. Mudah-mudahan di final juga menorehkan prestasi gitu dong.
3: Nah, sementara itu dulu, kalau ada tambahan boleh disampaikan. Ajak absen ya. Langsung buat. Oh, maksudnya kalau kasih tahu ke gua. Iya. Kalau misalnya gua punya berita tambahan.
0: Oh, ya, ada nih kayaknya, ada nih. Berita tambahannya ada nih.
3: Apa?
0: Apa berita tambahannya?
3: Berita
0: seputar olahraga ya.
3: Seputar olahraga. Itu kemarin Kinos kan turnamen padel.
0: Okay. Yeah.
3: Hari Jumat tuh kan.
0: Yeah.
3: Masuk ke babak semifinal.
0: Yoi.
3: Terus abis itu pas hari Minggu belum giliran Kinos main, udah kalah.

0: Cuma di Isuara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Tahun baru,
4: pasangan baru,
3: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
4: dan Rizky Kinos di Iswara.

0: warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Seneng banget ya kalau denger lagunya
1: Project Hope yang satu ini. Gue langsung ngebayanginnya adalah suatu hari gitu ya. Atau mungkin sekarang gue lagi ingat masa lalu zaman-zaman anak SMA atau SMP gitu ya. Karena ingatlah hari ini. Apa kabar ya teman-teman gue ya?
2: Baik aja mas. Kalau menurut
1: kamu masih kontak nggak sih sama teman-teman SMP atau SMA dulu?
2: Sama itu, sama teman aku yang sekarang di Singapura masih.
1: Itu SMA ya? Enggak, yang lain deh. Itu kan udah bilangnya sahabat.
2: Oh.
1: Ada grup nggak?
2: Ada.
1: Ada ya. Lu ada nggak lu? Apa? Grup sama SMA tuh masih ada nggak sih? Grup WhatsApp masih ada?
2: Ada, tapi masalahnya.
1: Iya.
2: Tapi masalah aktif apa enggak gitu?
1: Iya. Lu aktif.
2: Oh, lu aktif.
1: Ibu enggak?
2: Aku. Aku emang adminnya. Percaya gak kira-kira?
1: Pengen gitu say hi sama teman-teman lama gitu. Tapi gak apa-apa lah, sahabat suara kamu say hi dulu dong sama sahabat suara yang lain. Silakan
2: kirim iya, WhatsAppnya
1: 0816-114-1014. Kayak siapa nih? Uut ya?
2: Ini ngomong-ngomong aku baca
1: Uci jadi profil pic ya?
2: Oh emang iya? Oh iya ganti. Benar. Ngomong-ngomong Uci kan tulis selamat pagi dari gue yang kemarin ikut meramaikan acara festival burger sedunia. By the way, terima kasih loh. Tapi sama sahabat suara yang kemarin 3 hari mungkin sudah berpartisipasi.
1: Enggak, 3 hari
2: udah
1: juga.
2: Datang di festival burger dunia.
1: Enggak harus 3 hari juga. Pokoknya udah datang nyempetin waktunya.
2: Iya
1: gitu,
2: di antara mampir. 3 hari itu.
1: Iya betul.
2: Luar biasa loh.
1: Iya.
2: Apalah artinya kita tanpa kalian.
1: Betul banget.
2: Aku tanpamu butiran debu.
1: Acara ini tak berkesan tanpa kehadiranmu.
2: Ah, cakep banget.
1: Selamat pagi dari gue yang kemarin ikut meramaikan acara festival burger. Ini dari Uci ya. Dia enggak datang ya kalian berdua padahal gue udah siapin tupperware buat minta jajanin.
2: Yah, untung enggak datang. Abis itu tulisannya begitu.
1: Justru udah kita gak datang karena kita tahu jajan. Kamu bawa tupperware Uci.
2: Nah itu dia makanya.
1: Request lagunya kotak yang ibu pekerja.

0: aja dong.
1: Aduh itu bagus banget. Ada gak sih, udah ada belum sih lagunya Tantri?
0: Ya, tapi bukannya ampun. Melo ya.
1: Lumayan. Tapi itu bagus.
0: Nantilah kita puterin jam 9 gitu. Kalau pagi-pagi yang semangat dulu dong Ci.
1: Apa yang semangat misalnya apa
0: ya? Lagu-lagu nih kamu boleh request lagunya ya, yang kayaknya cocok buat nemenin olahraga.
1: Gue dari Jumat kemarin apa? Hari Jumat? Iya benar, gue request Geger kagak ada-ada dari.
0: Itu bukan buat olahraga dul.
1: Lah bisa buat olahraga
0: mah. Olahraga apa tuh?
1: Zumba.
0: Zumba mah butuh yang ada ketukannya tuh enak dul. Pak pak pak pak pak pak.
1: Kalau gitu yang itu Bapakku NU Ibu Muslimah Bayu itu
0: bisa
1: enak.
0: Itu bisa tuh
1: buat zumba.
0: Selamat pagi buat cuma mau cerita belakangan tiap belanja di Indomaret selalu alasan
1: plastik habis.
0: Bungkusnya pakai plastik buah nih.
1: Hari ini plastik ditawarin plastik kresek biasa berbayar 500. Belum lagi kembalian 1000 yang katanya enggak ada.
0: Sabar. Kok? Uci kok pagi-pagi udah ngeluh, Ci.
1: Tapi di daerah lu masih ada kantong plastik ya? Kalau di dekat rumah kita mah udah enggak ada kantong plastik, pakai kantong.
0: Walaupun yang itu berbayar itu. Ya, udah enggak ada ya.
1: Iya,
0: yang kantongan yang ini loh.
1: Apaan tuh? Yang kayak tote bag itu.
2: Iya, tote bag.
1: Iya, yang ada
0: harganya
1: logonya.
0: Harganya berapa 2000
1: tuh ya di situ ya? Lupa sih.
0: Ini 500 tapi kantong resek.
1: Ini
0: mah bisnisan si mbak-mbaknya kali. Semangat.
1: Itu kantong bukan. Kantong plastik resek Balenciaga yang warna kuning aja berapa itu? Lebih dari 500, berapa juta itu?
0: Lah iya juga ya.
1: Iya, Uut banyak bersyukur.
0: Udahlah sahabat suara, coba kamu request boleh store kondisi dan kabar kamu sekarang seperti apa. Coba ya, boleh voice note juga boleh ya?
1: Boleh.
0: Ngetik juga boleh kalau malas voice note. Silakan.
1: Request lagu juga
0: yang request lagu yang cocok enak. Untuk berolahraga nuh.
1: Betul. Janji dalam doa deh kata aku bagus tuh. Ada ketukannya.
0: Banget. Itu olahraga apapun cocok banget sama lagu itu tuh,
1: bener.
0: Ya kan?
1: Gak diputerin kita rasa juga.
0: Gak ada yang request. Silakan ya konsol.

0: saat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Bersama saya Tiara Musika, inilah Warta Parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan langkah strategis guna mengendalikan dampak bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Upaya mitigasi tersebut dinilai sangat mendesak demi melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman kabut asap di tengah meluasnya area yang terbakar. Anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin menegaskan bahwa penugasan personel Polri pada jabatan ASN di luar struktur kepolisian harus didasarkan pada kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan instansi.
4: Kita terima kasih banyak, artinya ketika Polri itu mau ditugaskan di luar struktur Polri, ada persyaratan-persyaratan. Harus ada sesuai dengan kemampuan dia bertugas di situ. Jangan bertugas di suatu instansi lain di luar struktur Polri, di sana tidak ngerti apa-apa tentang tugas itu gitu loh. Mudah-mudahan ketika Polri ditugaskan di luar struktur Polri, itu bisa memberikan dampak yang bagus, memberikan dampak yang luas.
3: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendesak Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia segera berkonsolidasi guna merumuskan langkah taktis dalam menghadapi tren pelemahan nilai tukar rupiah. Ia menjelaskan pemerintah dan Bank Indonesia memiliki pengalaman panjang mengelola gejolak nilai tukar melalui berbagai instrumen kebijakan. Dengan kombinasi kebijakan yang tepat, ia optimis stabilitas rupiah dapat kembali terjaga.
5: Televisi Radio Parlemen.
3: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.

0: Selamat pagi lagi dari Wisma MRA. Kamu lagi dengerin suara seru sahabat suara barengan Kinos kita sampai jam 10 nanti.
1: Yes.
0: Monggo yang mau request lagu silakan. Biar hari Seninnya dimulai dengan lagu-lagu yang menyenangkan hati dan
1: kita juga
0: pikiran.
1: Masih ada request-request lagu. Apa tadi kamu udah ngomong?
0: Udah request.
1: Oh tadi kamu udah ngomong ya?
0: Ngantuk lu ya?
1: Iya. Kapan enggak sih kalau gina ya kan?
0: Kirim WhatsAppnya kemana?
1: Ke nomor kita lah biasa.
0: Ke nomor telepon handphone kita?
1: Iya.
0: Ah, teler nih orang nih.
1: Ke 0816-114-1014.
0: Betul
1: aku
0: banget.
1: Aku habis padel soalnya masih capek.
0: Padel apaan lah
1: Lah, kan aku bagian jejeritannya.
0: Dia waktu gue main menang, dia gak datang. Pas gue kemarin gak main, lah dia datang.
1: Iya.
0: Terus
1: kan?
0: Dia bilang, terus ngapain aku kesini mas? Ya dukung teman-teman kamu lah yang saya bilang. Oh iya juga sih.
1: Iya, untung ibu-ibunya luar biasa, keren-keren banget. Jadi kan aku kan ke situ datang enggak sia-sia.
0: Congrats ya buat ibu-ibu saya bilang, ada Viviane,
1: ada
0: Mbak Mira,
1: ada
0: Kak Ei,
1: ada Ci Angel.
0: Iya betul, Maria.
1: Iya, ada Maria, ada Mega.
0: Mega.
1: Ada siapa lagi ya?
0: Burati.
1: Miranda.
0: Main emang Miranda main?
1: Miranda yang babak terakhir ngalahin.
0: Oh, kok kita jadi ngobrol sendiri? Oh, aku namanya Mbak Mira ya.
1: Iya. Ya ini deh kita balik lagi ke suara ini ya.
0: Yoi.
1: Pagi semua yang di studio mau request dong lagu Enmesh
0: Kamaleng.
1: Oh. Aku tadi bacanya Komeleng.
0: Salah. Komeleng pas, hati-hati kejedot loh.
1: Iya makanya. Soalnya pas malam minggu kemarin abis konser alhamdulillah bisa kesempatan foto bareng Enmesh.
0: Keren. Jo kalau gak salah tuh hari Sabtu kemarin tuh selain ada Enmesh ada si Rizky Febian juga ya. Kalau gak salah ya.
1: Emang iya.
0: Coba. Ntar mungkin
1: kita ngelihat ada banner muka mereka berdua sih.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, ntar biar si Jo kasih tahu deh. Kalau Enmesh iya benar hari Sabtu kemarin di La Piazza. Mm-mm. Si Jo ini sahabat suara, dia tuh sering ngasih info sama kita ada konser-konser gratis di La Piazza, Kelapa Gading gitu.
1: Nanti Jo kata kalau enggak salah emang setiap hari Jumat sih ya dia akan ngasih tahu ya akan ada apa di
0: iya,
1: weekend
0: betul.
1: Hari Sabtu.
0: Karena bagian gitu. Ini Jo bagian sound system ya kalau enggak salah.
1: Sound system.
0: Tahu aja lagi ya.
1: Ada lagi nih guys, Om Kinos Kagi, Om Gus, Andra.
0: Siapa nih?
1: Ini siapa ini? Eko Bawor. Prasetyo.
0: Oh iya, selamat pagi Eko.
1: Gua punya geng dari gua SD nama gengnya Ciganjuran.
0: Ciganjuran.
1: Karena kita besar di kawasan Ciganjur. Oh, ini mungkin mau request lagu untuk gengnya mungkin ya Ciganjuran ini ya. Sheila on 7 melompat lebih tinggi.
0: Siap, kita kantongin gitu. Ya.
1: Kita kantongin.
0: Kita
1: situ Doraemon.
0: Om Indra kantongin. Enggak tahu dari puterin apa enggak.
1: Ada lagi nih dari Ria nih.
0: Gas, ada siapa nih?
1: Ini voice note nih. Iya.
2: Pagi Gina dan Kinos.
0: Pagi.
1: Halo.
2: Aku mau request Tak Ada Yang Sepertimu oleh Roni Parulian, boleh dong? Oh iya, kemarin aku lihat foto Kak Gina sama Kinos di kondangannya temanku Mas Widi.
0: Oh, jadi Ria ini temannya Mas Widi. Jadi kemarin salah satu penyebab kita gak bisa datang ke acaranya Iswara juga karena kita ada undangan jauh-jauh hari nih sebenarnya. Udah dimasukin kalender segala macam.
1: Benar. Dan kondangannya juga lumayan jauh di Bekasi ya.
0: Betul gitu. Rencananya abis dari kondangan itu mau mampir ke Iswara.
1: Iya.
0: Tapi kan aku harus semifinal sahabat suara, mohon maaf ya.
1: Jadi gak jadi. Ntar kalau gak salah minggu besok kan ya mau ada lagi kan CFD, ntar insya Allah ya, kita datang.
3: Ada.
1: Iya, ini minggu depan
3: kita ber-CFD.
4: Berkaraoke.
1: Nah, kalau kayak gitu biar gue aja sama keluarga gue. Gak usah bawa Iswara. Kan?
0: Sahabat suara silakan request lagu yang pengen kamu dengerin yang kira-kira itu cocok pas lagi olahraga itu lagu apa sih? 0816

0: dari Kinos Gina buat siapa nih namanya? Siapa namanya?
1: Kadirin.
0: Ada
1: tuh pada tulisannya.
0: Akhirnya gue melihat wajahnya Kadirin.
1: Dalam bentuk lukisan.
0: Dalam bentuk enggak foto. Lukis. Atau cuma di

0: dilukis.
1: Lu kayak Asep Hadirin.
0: Kayak siapa?
1: Kayak Chef. Oh. Kayak Chef.
0: Aku dengernya kayak Asep. Lah kan namanya Hadirin, kenapa jadi kayak Asep?
1: Emang gue bilang Asep?
0: Kedengerannya tadi aku bilang begitu kayak Asep.
1: Ah, salah lihat kamu.
0: Emang iya.
1: Salah lihat apa salah dengar?
0: Salah lihat dan salah denger. Mau request lagu Samson katanya.
1: Yang mana tuh?
0: Kayaknya sih yang mana aja ya. Salam buat teman-teman yang lagi menuju kantor tercinta.
1: Terima kasih Hadirin.
0: Cinta banget sama kantor lo Hadirin.
1: Yoi.
0: Gak usah terlalu berlebihan kalau kerja mah.
1: Cinta sama pekerjaan mah sesuai dengan gaji aja, jangan sesuai jabatan.
0: Tak eta.
1: Segitu.
0: Ada lagi Rizky nih.
1: Pagi Rizky.
0: Aku Rizky.
1: Request lagunya J-Rox dong yang ceria. Aku lagi ngantuk banget ini, padahal aku lagi naik motor mau berangkat kerja.
0: Wah, hati-hati bahaya loh.
1: Iya, ya kan? Janganlah, jangan nyetir pas lagi
0: jangan nyetir
1: pas lagi ngerokok ya.
0: Jangan bukan.
2: Bukan. Kenapa tiba-tiba ngerokok ya?
0: Kalau lagi ngantuk, Bang. Sambil ngerokok juga kalau bisa jangan, nanti kan abu-abunya terbang-terbang.
1: Abu-abunya berarti enggak hitam enggak putih nih.
0: Iya,
1: itu. Abu.
0: Iya, abu-abunya pada terbang-terbang.
1: Kalau bahasa Betawinya apa ya, abu rokok? Atau bahasa Indonesianya? Abu rokok?
2: Abu rokok.
0: Iya.
1: Lalu gue bilangnya calacah.
2: Calacah.
1: Calacah.
2: Ya, sama abu rokok.
0: Berarti
2: abu
0: itu rokok. Besok.
1: Selasa. Selasa.
2: Sekarang cenendeng.

0: Pagi Viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyiapkan Jakarta Film Commission untuk memperkuat ekosistem perfilman dan menjadikan Jakarta sebagai kota sinema serta destinasi produk film yang lebih kompetitif. Lembaga ini akan mempermudah perizinan, membuka ruang kolaborasi, serta memberikan dukungan bagi sineas agar industri film nasional berkembang dan menarik lebih banyak produksi film ke Jakarta.
0: Suara Fakta.
2: Raymond Indra Nicolaus Jaukin mengungkap kekalahan di final Indonesia Open 2026 terjadi karena mereka kehilangan fokus dan tidak mampu menjaga pola permainan saat sudah unggul lebih dulu atas pasangan Malaysia Gozibay Nurizuddin. Kondisi itu dimanfaatkan lawan untuk bangkit dan membalikkan keadaan sehingga Raymond Jaukin harus puas menjadi runner-up sekaligus memperpanjang puasa gelar tuan rumah di Indonesia Open sejak 2021. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru berangan Kinos Gina. Sampai jam 10 nanti, sahabat suara.
1: Iya, lalalalalala, halo. Morning, udah jam 8.
0: Biarin aja dia pengen ngomong apa, coba. Tadi pengen tahu dia di brief sama lu, Luk, dia dengerin gak, liatin aja.
1: Belum sih, tadi lagi pilih lagu aku buat ini, posting story.
0: Kesel banget, Luk, emang udah gak ada artinya lu di mata Gina tuh.
1: Aku tuh sangat menghargai seorang Buluk. Apa dah dia di sini? Apa dia di sini ya?
2: Oleh security. Dia kurir ngambil makanan.
1: Oh, kurir makanan.
0: By the way kan.
1: Gak usah deh ya, gak usah pada kirim-kirim hari ini.
0: Kenapa?
1: Orang kan hari Senin lagi pada puasa di sini semua. Rajin sekarang puasanya Senin Kemis.
0: Gak usah digituin dong. Udah dari seminggu yang kemarin juga gak ada yang kirim makanan. Udah mulai gak ini. Udah mulai pada gak peduli sama kita kayaknya. Udah pada bosen kirimin kita makanan.
1: Aduh.
0: Sedikit cerita sahabat suara, kemarin ya, hari Minggu gue itu datang ke nikahan sahabat gue.
1: Itu sahabat?
0: Nah itu dia, makanya gue bilang. Jadi sahabat gue ini yang gue kenal out of nowhere.
1: Namanya, out of nowhere.
0: Iya, namanya Widi. Mas Widi mudah-mudahan lagi dengar ya.
1: Jadi Widi Tri.
0: Widi bukan, bukan.
1: Oh bukan, bukan. Terus?
0: Jadi gue kenal sama si Mas Widi ini dari Instagram. Bayangin, dari Instagram. Berawal dari gue mau beli burung lovebird.
1: Jadi gila. Awalnya kamu sih beli sama Mas
0: sama
1: Widi
0: dia.
1: Iya.
0: Jadi kamu pasti, kamu ingat dong dulu waktu aku keranjingan tergila-gila banget sama yang namanya lovebird.
1: Iya kan Mas
0: Setiap
1: Widi
0: hari,
1: juga ternak.
0: Itu Instagram tuh pasti dikomen sama Gina, lovebird terus, lovebird terus. Foto-foto gue di handphone isinya lovebird semua. Nah pertama kali gue dikenalkan sama lovebird, mulai berternak, belajar ina itu, memahami tentang lovebird tuh dari orang ini. Jadi pertama mau beli lovebird dari si Mas Widi ini, yang notabene dia berjualan lovebird, udah beternak tuh dia.
1: Dan dia emang berhasil.
0: Berhasil.
1: Iya, tapi Mas Widi tuh emang bertangan dingin ya.
0: Bertangan
1: apa
0: dingin
1: juga. Betul, berhasil banget sama dia tuh.
0: Sekarang dia ternaknya kucing, Wak. Ternak kucing kaki pendek, apa sih namanya dulu?
1: Munchkin.
0: Munchkin. Iya.
1: Dia gak mau ternak sapi kaki pendek.
2: Ada itu ada.
0: Haram dong cuy.
1: Lah gak apa-apa. Lah kalau cuma buat piara-piara doang mah
0: kagak boleh cuy.
1: Dipiara juga gak boleh.
0: Ya gak tau ding. Gak tau ding. Karena aku tidak punya ilmunya.
1: Oh,
0: jadi
1: iya,
0: aku tidak mau berkomentar
1: sih
0: ya.
1: Terus sudah gitu.
0: Ya udah, tapi sama Mas Widi itu begitu aku beli si burung lovebird dari dia tuh, dia enggak cuman ya udah beli putus abis itu ya udah bodo amat lo mau kayak gimana deh ngurusin si burung lovebird ini. Tapi enggak, Mas Widi tuh ngajarin nih cara ngerawatnya. Akhirnya gue tertarik sampai gue pengen beternak. Bisa gak Mas Widi gue beternak kayak lu? Bisa. Dia bikinin skemanya, dia cariin kandangnya, dia ajarin gimana cara ngawinin si burung ini.
1: Udah cara nyuapin bayinya.
0: Sampai nyuapin barangnya, namanya nyepet tuh. Nyepet burung lovebird tuh dia yang ngajarin semuanya.
1: Nyepet lagi.
0: Gak putus di situ aja. Abis gue berhenti ternak lovebird ya. Terakhir kemarin dia ngebenerin motor gue. Terus semua diajarin sama dia tuh. Apalagi ya Nur ya?
1: Apalagi?
0: Macam-macam kayak serba bisa nih orang gitu. Ya udah,
1: iya.
0: Akhirnya bersahabat sampai sekarang, dan kemarin nikah gue datang sama Gina gitu.
1: Nah itu dia, jadi selamat menempuh hidup baru ya buat
0: selamat beternak.
1: Selamat beternak. Ya, karena dia memang ini apa namanya akan berproduksi kan?
0: Bereproduksi.
1: Iya, bereproduksi.
0: Gitu.
1: Nah ngomong-ngomong ini tanggal 8 ya?
0: Iya ngomong-ngomong tentang sahabat.
1: Ini hari tanggal 8.
0: Hari ini tanggal 8 Juni.
1: Iya.
0: Itu bertepatan dengan hari?
1: Hari sahabat.
0: Gitu sahabat.
1: Jadi hari ini bisa digunakan untuk sahabat-sahabat suara ya, ya kan? Untuk menyampaikan ungkapan-ungkapan kasih sayang atau apapun ke sahabat-sahabat gitu.
0: Betul.
1: Ini pertama kali itu kalau sekedar informasi ya buat sahabat suara ya. Mungkin sahabat suara kan ini gak tahu tentang ini ya. Karena
0: hari
1: kalau kita kan emang
0: ya
1: tahu banget ya segala informasi.
0: Uish,
1: jadi tahun 35 Kongres AL itu berkumpul untuk meluangkan waktu satu
3: Kongres
1: hari.
3: Kongres AS bukan AL. Kalau AL angkatan laut.
1: Iya. Kok aku dibilangnya AL sih? AS.
3: Al yang mana? Al Eldul.
1: Bukan, bukan. Jadi mereka ngumpulin waktu, meluangkan waktu satu hari setiap tahunnya itu sebagai penghormatan kepada sahabat dekat.
3: Ada yang begitu.
1: Nah, akhirnya gara-gara Kongres AS tahun 35 melakukan ini, negara-negara lain akhirnya nyobain kayak begini juga.
3: Oh.
1: Ada yang sampai bahkan bikin festival tuh untuk merayakan keluarga yang mereka pilih, yes, gitu. Terus abis itu ya udah begitu aja, akhirnya orang-orang tuh di setiap tanggal 8 jadi lomba-lomba tuh menggugah foto-foto seru bersama teman-teman yang paling dipercayainya.
3: Oh, gitu.
1: Terus pakai hashtagnya National Best Friends Day.
3: Gitu. Coba sahabat suara boleh dong kamu ceritain tentang salah satu sahabat kamu, atau mungkin ada foto sahabat kamu sama sahabat kamu juga boleh.
1: Iya.
3: Sambil ceritain ini sahabat ketemu di mana, udah berapa lama.
1: Kalau bisa malah dikirimin fotonya.
3: Yoi, kamu kirimin foto kamu sama sahabat kamu ini ya. Kirimin ke 0816-114-1014 beserta request lagu kamu yang kira-kira cocok atau mungkin jadi lagu persahabatan buat kamu sama sahabat kamu ini.

0: paling seru cuma di Iswara.
1: Sahabat Suara, kadang kan kita sudah Sahabat Suara, kadang kan kita suka baru nyadar. Nah, itu dia maksudnya ya. Kadang kita baru suka nyadar ada sesuatu yang penting itu justru pas lagi dia hilang. Kayak sinyal aja gitu. Karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas membutuhkan yang namanya sinyal. Contoh aja nih, mau scrolling, streaming lagu favorit, atau mungkin video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah nyampe ya, Hyang. Itu aja butuh koneksi yang lancar loh. Ya kan? Karena sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia. Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan juga adem. Tapi begitu buffering dikit aja, langsung panik deh tuh. Untungnya sekarang udah ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara. Mau buat streaming, kerja, gaming, atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama yang putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, yuk waktunya kita pakai Smartfren jagoan sinyal.
2: Karena sekarang yang bikin hidup tenang tuh bukan cuma saldo tau gak sih, tapi juga sinyal yang nyambung terus.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
3: Cuma

0: Lanjut ngomongin sahabat suara.
1: Iya.
0: Salah, ngomongin sahabat nih, sahabat suara gitu maksudnya ya. Karena tanggal 8, sekali lagi kita kasih tahu, kita informasikan bahwa tanggal 8 itu bertepatan dengan Hari Sahabat Internasional ya. Udah internasional jatuhnya. Iya, tadinya di Amerika aja kalau gak salah, tapi diikuti dengan negara-negara di Eropa lainnya sekarang.
1: Iya, itu dia. Terus kita minta nih fotoin foto.

0: kamu sama sahabat-sahabat kamu kayak apa sih? Iya, aku sekalian, kan pengen lihat.
1: Sekalian cerita ini sahabat di mana ketemuannya, kenalannya, udah berapa lama sahabatannya gitu.
0: Iya, ini ya. Dari ini kalau enggak salah Fitria ya?
2: Kebab Frozen
0: ini. Ya gak sih? Iya benar. Selamat hari sahabat, sobat healingku. Maaci selalu mendengarkan keluh kesah recehku. Request lagunya sahabat Audi dong. Oh, aku bernyanyi untuk sahabat. Iya. Ini sobat healing terbukti dari fotonya mewakili kayaknya ini emang lagi liburan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang.
1: Oh ya, iya kan? Temenan di mana tapi nggak cerita ya.
0: Iya.
1: Sahabatan di mana nggak tahu ya.
0: Kalau nggak salah mereka ketemu di tempat liburan deh. Terus akhirnya mereka kayak, lu mau nggak sahabatan? Ayo, oke, kita punya persamaan visi misi nih. Ternyata
1: semureh gitu. Itu ya.
0: Mureh. Iya. Gitu. Ada lagi ini dari.
1: Ya nanti lagi siaran ngomongin. Nggak ada, nggak bisa bacain dulu. Ini selamat pagi ada Sela Fadia. Dia ngirim kenapa look di Zoom gitu, kenapa?
0: Tahu, lo pengen lihat yang mana, yang kiri apa yang kanan nih, apa yang
1: si Bulung mah nggak bisa lihat yang bening dikit nih.
0: Ini kan jadi dari siapa tadi, Sela ya? Sela kan ngirim foto bertiga nih, cewek nih kan, ada langsung tiga
1: di,
0: cewek.
1: Buka langsung di Zoom, gue yang tengah dah.
0: Ini pas nih lo mau pilih yang mana nih buat lo seorang nih atu-atu nih. Lo paling kiri lo kanan berarti sisanya ya. Gak apa-apa ya.
1: Ibu nih kiper ya.
0: Ya udah, ntar aku yang jagain.
1: Halo kak, aku mau kirim foto sahabat-sahabat aku dari SD lo.
0: Ih keren.
1: Sampai sekarang masih sahabatan. Request dong lagu buat sahabat-sahabat aku yang Enchanted Taylor Swift.
0: Ya Allah Sela. Ini lagu Indonesia. Kalau gak salah Taylor Swift itu dinyanyiin lagi dalam bahasa Indonesia ada kan ya?
1: Iya.
0: Enchanted ini ya.
1: Iya, dinyanyi lagi sama Padi ya. Oh sobat.
0: Enggak, beda jauh.
1: Itu mah justru ngerebut pacar orang ya.
0: Salah.
1: Coba yang lain requestnya ya, Sela ya, karena di sini kita muterin lagunya 100% lagu Indonesia.
0: Iya.
1: Lagu penyanyi Indonesia maksudnya ya.
0: Ada lagi ini, halo, gue Feby di Cibubur. Ini foto gue sama salah satu sahabat gue dari kecil sampai sekarang namanya Rio.
1: Lah mirip dia ya?
0: Feby laki ya? Biasanya Feby kan nama cewek ya?
1: Enggak juga, ada emang juga Feby.
0: Iya. Sekarang dia tinggalnya di luar kota.
1: Oh.
0: Yang di foto Rio yang pakai celana panjang. Oh, berarti Feby lu yang pakai enggak pakai celana ya? Boleh request sahabat sejati Sila on Seven.
1: Sila on Seven udah diputer ya tadi. Nanti kita pilihin yang lain lagi ya, sahabatnya ya. Oke.
0: Okay? Ya.
1: Satu lagi boleh deh.
0: Ada lagi ini pagi suara dari Deliana nih di
1: dia
0: Bandung.
1: Jadi iya, jadi Deliana ini ngirimin foto sama sahabat-sahabatnya, ada cewek dan juga ada cowok dan kayaknya masih bocah.
0: Iya. Dari kecil sampai sekarang umur 25 katanya.
1: Widih.
0: Walaupun banyak cekcok tapi tetap solid
1: dan akur.
0: Iya.
1: Mau request lagunya?
0: Super 7 BFF. Oh ada ya, Super 7 BFF. Best friend forever.
1: Okay. Tuh kan
0: dari bocah banget itu. Aban?
1: Langsung diem. Super 7.
0: Kamu mah pembendaran lagunya kurang sih. Ya ilah, mau jadi penyiar pembendaran. Best friend forever.
1: Iya coba.
0: Best friend.
1: Asal banget.

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara seru di

0: Sahabat Suara, yuk ceritain tentang sahabat kamu yuk.
1: Sahabat karena dunia ya. Gitu. Kamu kirimin foto kamu sama sahabat kamu yang mungkin udah temenan lama banget, sahabatan udah dari kamu masih muda sampai sekarang kamu punya anak, atau mungkin sekarang kamu udah kuliah gitu. Kamu kirimin fotonya, kamu kasih tahu sahabatan dari tahun berapa, udah berapa lama, dan awal ceritanya bersahabat sama dia itu karena apa? Pasti ada penyebabnya. Tadi kalau gue cerita tentang si Mas Widi ini, gue sahabatan berawal dari gue beli burung lovebirdnya dia. Dari Instagram.
2: Jadi manjang.
1: Jadi manjang, betul. Kalau Gina tadi punya sahabat sampai sekarang ya. Sampai udah ada yang tinggal di Singapura, ada yang sekarang jadi news anchor segala macam, berteman atau bersahabat itu dari SMP. Iya, SMP. Dari sekolah gitu. Macam-macam kan, ada yang dari tempat kerja jadi sahabat. Lu punya sahabat enggak sih, Om?
2: Gua ada. Ada apa? Dua. Yang satu udah wafat, teman dari SD. Teman dari SD, dia wafat pas kemarin pandemi.
1: Berteman dari sekolah kah?
2: Dari zaman sekolah.
1: Oh, zaman SD. Sekolah.
2: Gua tahu bandelnya kayak gimana.
1: Dia juga tahu lu bandelnya gimana.
2: Iya, karena kita tetangga, Pak.
1: Oh, tetangga juga.
2: Iya, pas terakhir ketemu 2019 di Jepang.
1: Oh.
2: Dia kedubes. Gua enggak nyangka dia tiba-tiba jadi kedubes.
1: Serius?
2: Iya.
1: Sampai akhirnya dia meninggal 2023, itu karena meninggal. Lu enggak bayar utang ya, kalau enggak salah.
2: Gua minta duit. Karena dia meninggal
1: karena COVID.
2: COVID. Dan satu lagi teman yang sekarang kerja sama di bengkel.
1: Oh.
2: Yang awalnya cuma kayak nongkrong biasa, terus kayak
1: berarti pertama kenal dari nongkrong.
2: Dari nongkrong.
1: Bukan dari sekolah.
2: Enggak, yang ini ya,
1: yang
2: sekarang ini mulai lagi nongkrong di Bulungan. Lagi nongkrong, dia minjem korek.
1: Dari minjem korek.
2: Ya, terus akhirnya sendiri, "Bang, sini aja gabung ngobrol."
1: Sahabatan sekarang malah kerjasama.
2: Kerjasama bengkel.
1: Gokil.
2: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum, ini
2: Rina.
1: Rina. Perkenalkan, ini Rina, pendengar Suara Setia. Iya, panjang banget sih perkenalannya, sebel banget sih Rina. Padahal dia udah tiap hari WhatsApp, udah tiap hari ngobrol kita. Mana nih, saya tengok.
3: Ini jengkelin bukan?
1: Ini fotonya, jadi ini kenalin kakak senior aku dari
2: Perwasitan.
1: Kenal dari 2011. Jadi Rina ini berprofesi sebagai wasit ya, basket ya kalau masalah ya. Sebelum aku jadi wasit, tapi aku masih jadi pemain dan panitia juga. Walaupun dari 2011 gak ketemu dan baru jumpa lagi Idul Adha kemarin. Tapi aku banyak belajar peraturan-peraturan wasit dari beliau ini. Mau request lagunya dong, Salma Salsabil yang Bunga Hati katanya. Coba lihat fotonya.
2: Wakanda Forever.
1: Oh, ini Rina. Oh, aku akhirnya melihat Rina loh. Aku baru kali ini. Ya Allah.
2: Yang ini kan?
1: Ya Rina, kamu gak ada rambutnya Rina ternyata.
3: Ya Allah, Rina ternyata.
1: Selama ini kamu cowok, Rina.
3: Botak ya.
1: Licin lagi.
3: Pakai foundation dikit deh. Atau mungkin itu kayak, kalau boleh ditambahin lukisan, Rin. Biar maksudnya nggak kosong
1: biar
3: banget.
1: Biar nggak polos banget ya.
3: Iya.
1: Itu sahabatnya Rina loh. Selamat pagi, nih ada Tutut. Ini bestiku. Kemarin kami datang ke acara Festival Burger. Lagi foto sama si Buluk lagi.
3: Tutut yang mana? Yang pakai kacamata ini. Di tengah atau yang sebelahnya? Oh.
2: Lupa, yang mana ya?
3: Si
1: Tutut
3: Indra.
1: Kayaknya yang ini, yang selfie deh kayaknya.
3: Tutut yang selfie berarti yang tengah sahabatnya.
1: Iya.
3: Itu yang baju hitam siapa sih?
1: Kok itu security-nya. Umal
3: banget itu.
1: Security-nya.
2: Itu kalau enggak salah kemarin saya ketemu, Pak. Bu.
1: Drivernya ya kalau
3: salah. Siapa?
2: Dia yang orang sound di belakang.
3: Oh, orang sound.
1: Tapi mukanya tapi orangnya lebih cocok jadi porter ya. Yang di stasiun kereta api itu loh.
3: Tuh kan tadi tuh yang request Taylor Swift ganti lagu.
1: Apa jadi ya?
3: Jadinya ini Project Pop, Ingatlah Hari. Ya tadi
1: ya udah diputerin salah. Yang lain coba.
2: Ini.
1: Siapa pesawat? Selamat pagi dari Makassar, baji-baji ke Ira. Ini sahabat aku nih yang tidak pakai kacamata.
3: Oh, yang akhirnya jadi kakak ipar. Walah.
1: Dinikahin tuh adeknya tuh. Alhamdulillah bisa langgeng sampai hari ini sebagai sahabat dan juga kakak ipar. Masya Allah. Iya kan? Tadi kalau ibu berawal bersahabatnya dari sekolah.
3: Kalau yang
1: Prisa sama si
3: Iya, dua-duanya dari sekolah. Yang Prisa sama Ica dari sekolah.
1: Iya.
3: Terus kalau yang sekarang geng ibu aku yang 10 orang juga dari sekolah. Dari tapi kalau dulu
1: sekolah anak tapi.
3: Iya
1: ya kan? Gitu tuh, berawal dari sahabat orang tua murid. Sekarang jadi sahabatan si Ibun, bikin geng.
2: Tapi itu juga yang dialamin nyokap almarhum. Kenal-kenal sampai akhirnya ya, oh ini mamanya Indra, mamanya ini segala macam. Jadi ya sahabatan.
1: Oh ya?
2: Dulu begitu. Ya tiba-tiba punya usaha geprek apa, punya usaha cimori.
3: Tuh kan, emang
2: Kartikasari.
1: Wow. Dari situ,
2: kayak, oh udah gede sekarang.
1: Jadi lu kenal sama yang punya Kartikasari cuy? Kartikasari di Bandung?
3: Gue bisa minta gratisan gak sih mulanya? Hey.
2: Oh bukan caranya. Semuanya digratisin.
1: Gak semua sahabat bisa dimanfaatkan ya.
2: Satu lagi bacanya.
3: Ada lagi ini Citra ya?
2: Citra.
3: Citra Imeji. Benar gak sih?
2: Iya.
1: Ih, akhirnya aku melihat fotonya Citra.
3: Ini dari tadi kita on air ya?
2: Lah?
3: Kan aku baru datang dari toilet. Aku pikir kamu lagi baca TikTok.
1: Ya Allah.
3: Oh ternyata on air. Untung aku gak ngomong yang aneh-aneh.
1: Astagfirullah.
3: Lah berarti tadi aku bilang temennya Rina kudu ditambahin lukisan di kepalanya on air.
1: Iya on air.
3: Rina, maaf ya Rina.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, masih barengan Ginos Gina di Suara Seru ngomongin tentang persahabatan. Karena tanggal 8 ini adalah Hari Sahabat Dunia. Ini kalau gak dibaca dari TikTok, takut gue dikutuk jadi anak ya.
0: Kenapa tuh?
1: Ini dari nyokap gue katanya.
0: Apa?
1: Persahabatan dari anak masih kecil sampai anak-anak dan suami juga jadi sahabatan. Ngomongin siapa mah?
0: Kalau bacain, udah dibacain, kamu dukung. Iya mah, si ini kan maksudnya yang ya,
1: makanya aku lagi
0: anaknya
1: nanya.
0: Temen gitu juga.
1: Iya, lagi ngomongin siapa gitu pertanyaannya.
0: Ada gak tapi dalam sejarah kamu hidup sama mama kamu?
1: Banyak sih, mama-mama temenannya. Orang jenggo begitu.
0: Jenggo.
1: Nyokap gue mah jenggo. Emang kau pikir itu di rumah kita,
0: iya,
1: di Buah Batu?
0: Iya.
1: Ketua siskamling siapa?
0: Lah emang makanya kan kalau misalnya kamu ninggalin rumah kan, kalau kita kan kalau ninggalin rumah kosong semua kan, kita kunciin apa segala. Rumah kamu mah santai.
1: Santai. Enggak dikunci.
0: Iya.
1: Ketua siskamling siapa aku tanya?
0: Siapa?
1: Ya bukan nyokap gua sih.
0: Oh bukan. Oh gitu. Tapi kalau emang kayak misalnya ada maling mau masuk rumah kamu, malingnya yang hibrid.
1: Nah kan koordinasinya malingnya dari nyokap gua.
0: Gitu. Seru banget. Ada ini nih sahabat suara ya.
1: Iya, aku Suci Dian Dahlia, berteman sejak awal SMA dari 2006.
0: Enggak, gini-gini, maaf-maaf ya sebelum aku potong ya. Kamu Suci Dian atau Dahlia nih?
1: Aku karena... Suci, dia Suci namanya.
0: Tapi dia aku Suci, Dian, Dahlia. Jadi lu yang Sucinya atau lu Diannya atau lu Dahlianya?
1: Jadi
0: gitu.
1: Gini bacanya, aku Suci. Nah, sebelah aku ada Dian dan Dahlia, dia enggak Suci.
0: Oh, dia kotor ternyata.
1: Sebenarnya berlima, tapi yang satu udah nggak ada, udah meninggal di 2015.
0: Innalillahi.
1: Dan satu lagi di Blitar ngurusin yang meninggal itu.
0: Enggak dong, ngapain dari 2015, lama banget.
1: Di satu lagi di Blitar, jadi susah ketemuan.
0: Nah, okay. Request Silon Seven sahabat sejati ya.
1: Udah
0: Silon
1: Sevennya hari ini. Nanti dibuterin yang lain aja ya.
0: Oke.
1: Selamat pagi Citra nih, tadi enggak sempat dibacain ya. Ini sahabat aku dari 2020. Ya baru 6 tahun ya?
0: Iya,
1: gak
0: tapi
1: juga sih, yang penting kualitas ya.
0: Kenalnya tuh dari TikTok.
1: Oh iya.
0: Dia konten kreator suka live, aku kenal masuk dari live dia dulu gitu.
1: Oh jadi si temennya lagi live, terus dia masuk ke live-nya si temennya ini ya.
0: Iya.
1: Oh, abis itu sahabatan sekarang.
0: Tapi katanya itu tuh
1: sebenarnya ada satu cowok sahabat aku dari SD, cuman udah meninggal. Dia selalu ada di keadaan apapun gue. Udah itu aja. Sebenarnya masih ada lagi, cuma fotonya gak nemu.
0: Ya.
1: Jadi fotonya yang dikirim sama Citra ini cewek juga. Katanya dia ini PT di FTL.
0: Oh wow, pasti wow. Berotot semua nih ya.
1: Jadi badannya nih.
0: Iya,
1: ya.
0: Yang mana nih?
1: Terima kasih ya Citra. Citra gak request lagu tadi?
0: Enggak, Citra gak request lagu.
1: Oke, okay. Morning Thanos. Tadi aja, lucu tuh sahabatannya.
0: Itu Citra tadi.
1: Oh ini Citra?
0: Iya.
1: Dia ngirim foto lagi, ada dua.
0: Oh tadi bukan, temennya yang itu PT di FT, PT di FTL.
1: Dia ngirim foto lagi, ada lagi nih. Oh yang ada salah satu yang meninggal ya?
0: Yang pakai jilbab depan, aku dari SD katanya, udah 30 tahun sahabatan. Kalau sama yang dua ini dari 2017. Oh, Citra banyak temennya ya?
1: Iya, yeah, supel berarti anaknya Citra.
0: Iya, ada ya. Macan nih ikutan topik ya.
1: Pagi Macan.
0: Gak usah ya Macan ya, kita cari
1: ya.
0: Orang lain dulu okay. Ya. Dadah Macan, ada lagi nih pagi Iswara.
1: Kasian. Macan mah soalnya baru ikutan topik kalau udah dapat wifi dari kantor.
0: Mana tadi Maca? Jangan gitu tahu, gak boleh. Kasian, mana Maca tadi? Ya hilang. Ya udah kalau gitu Igo aja yuk di Sidoarjo yuk. Sahabatnya Deliana yang dibacain tadi, plus mau pamer sahabat dari organisasi di kampus sampai sekarang pada kerja terpisah, enggak ada yang sekota, total 7 tahun lah kita sahabatan.
1: Wow, gitu. Plusnya mereka selalu hayu gas-gas mulu, minusnya plenger aja.
0: Plenger tuh apa sih?
1: Plenger apa ya?
0: Ngantuk. Bukan. Bodor.
1: Plenger itu
0: burger.
2: Oh, plenger tuh bodor ya,
0: bodor gitu.
2: Oh,
0: request Niji ya, artis sahabat.
1: Artis gitu. Sahabat. Tadi udah ya?
0: Udah.
1: Artis sahabat. Na na na na na.
0: Itu bukan, udah juga kan tadi? Belum.
1: Udah.
0: Itu udah Maca deh, kasihan Maca tuh tahu kok. Maca baik tahu sama kita, ntar kita gak dikirimin risol lagi kalau kayak gitu kan.
1: Maca nih ikutan topik ya. Aku punya sahabat dari SMA namanya Kuda. Anjay.
2: Kenapa kuda sih, Cak?
0: Karena singkatan katanya.
1: Dari kuda Olivia Dina Aryani, disingkat jadi kuda anjir.
0: Kan K-nya apa tuh?
3: Kuda si kuda. Ini ada namanya kuda Olivia Dina dan
1: gua mendingan kuad.
0: Iya, kenapa harus kuda ya? Lah, si kuda itu enggak termasuk berarti.
1: Hah?
0: Nama gengnya kuda.
1: Iya.
0: Tapi kuda itu nama salah satu nama gitu.
1: Bukan, kuda itu nama ini. Nama singkatan. Jadi ada kuda itu K-nya siapa, U-nya siapa, D-nya tuh Dina. A-nya itu Aryani.
0: Oh,
1: jadi kuda.
0: Oh, tuh dia baru edit tuh. Edit tadi dia tulis singkatan kuda dari kuda Olivia, ternyata Catherine.
1: Oh.
0: Salah ketik. Si Dina. Oh.
1: Coba lihat fotonya Dina Maca, lihat. Mana lihat? Wih, gila Maca, keren banget. Ada yel-yelnya enggak? Salam kuda ya dari kami ya.
0: Aduh, salam kuda.
1: Oh iya, sama suara lupa.
2: Ya Allah.
1: Sama suara lupa ya. Karena keasikan bacain komen, abis ini kita bakal lanjut ke Kocak Koneksi Cerita aja. Dan kemana-mana.

0: Kita sambut the one and only Kain Sutra.
1: Selamat pagi.
0: Pagi Kain Sutra.
2: Kurang semangat nih Kain Sutra kayaknya.
0: Iya, lupa saya naikin mikrofon dia.
2: Saya. Ya, gimana Kain Sutra? Kurang
1: semangat. Selamat pagi. Halo. Halo.
2: Jatuh ini kayak kenek Metro Mini ya zaman dulu.
0: Kang Roti
2: ya.
0: Jualan tengah malam jadinya apa?
1: Scary Roti.
0: Roti Scary Roti.
2: Bawa cerita apa nih Kain Sutra hari ini nih?
0: Hari ini akan menceritakan tentang seorang sahabat yang selalu ngikutin kita kemana saja.
2: Ah. Oh,
0: karena seperti lagu tadi kan kepompong persahabatan.
2: Kepompong. Kan kepompong.
0: Tadi saya bilang apa?
2: Kepompong.
0: Iya itu betul. Yeah.
2: Kepompong.
0: Kepompong. Buat sahabat, sahabat itu kadang kepo, kadang rempong.
2: Iya itu.
0: Jadi seperti apa ceritanya? Ceritanya adalah seperti ini. Ceritanya adalah seperti ini. Sebel banget. Jadi dua orang sahabat ini mempunyai.
3: Kain Sutra.
0: Apa sih?
3: Udah pernah belum?
0: Apa pak?
3: Bibirnya dicium pakai lutut.
0: Itu namanya disiku.
1: Dengkulin dong.
0: Didengkul dong. Bukan siku.
2: Siku di tangan.
1: Boleh lanjut gak? Saya ngantuk beneran deh. Capek
0: banget nih hidup. Oke oke oke. Jadi kita punya seorang apa tuh?
2: Lo cuci muka dulu deh Kain Sutra.
0: Jadi dua orang sahabat ini stylenya tuh selalu sama.
3: Apa ya stylenya?
0: Stylenya. Yang satu pakai celana umbro, yang satu lagi pakai yang celana yang sama juga.
3: Celana umbro itu apa ya?
0: Yang
2: alien workshop. Iya itu.
3: Oh, namanya umbro.
0: Ya? Iya, kalau gue nyebutnya itu untung the bro. Nah, mereka itu lagi berjalan ke suatu tempat pembelanjaan ya, ke matahari, lagi jalan-jalan, dan setibanya mereka di sana, mereka ingin membeli barang. Dan ternyata barang pertama yang dia beli adalah
3: lingerie combang-camping.
2: Wow.
4: Ini masalahnya yang sahabatan cewek apa cowok nih? Kalau cowok
2: ya enggak apa-apa namanya kalau sahabat mah.
3: Iya kan buat pasangannya?
2: Iya.
4: Oh, kok jadi dia tahu?
3: Kado. Oh, kado lingerie combang-camping.
4: Lingerie combang-camping.
3: Sebuah fashion yang mungkin belum ngetren di halayak umum tapi dia rasa cocok untuk sahabatnya. Mungkin tidak banyak yang memakai. Tapi khusus dia aja. Walaupun combang-camping tapi tetap terlihat menarik di matanya. Tanpa panjang lebar dia memilih lingerie combang-camping ini. Supaya tidak salah dia langsung mencobanya sendiri. Yang nyobanya cowok lagi. Dia pergi ke ruang ganti. Dan begitu dia mengganti dia terkejut. Ternyata lingerie combang-camping ini ada lubang. Sesuai dengan namanya combang-camping ya, ada lubang di lingerie ini di bagian
2: bokongnya.
4: Biar
3: di bokongnya.
4: Iya,
3: ngapain sih bolong?
4: Biar lah, akses kalau mau buang air.
2: Kalau buang air kalau enggak ada lubangnya
3: biar
2: gimana?
3: Mudah ya, biar praktis ya.
4: Bagus nih lingerie bagus.
2: Iya, bagus. Di bagian bokongnya. Tapi ternyata aku merasakan ketidaknyamanan.
3: Iya, dingin.
2: Iya.
3: Gak enak sih sebenarnya.
2: Akhirnya aku balik posisinya. Sehingga lubang yang tadinya berada di daerah bokong berubah posisi ke
3: dibalik posisinya jadi lubangnya di
4: ada di udel.
3: Udelnya bolong. Udelnya bolong.
2: Kan bokong. Bokong itu kan agak lebih bawah loh dari udel ya.
4: Iya.
2: Kok bisa?
4: Kan bolong combang-camping, bolong-bolongnya iya, banyak.
2: Tinggi banget pakai korset. Sampai ke udel.
4: Ya, kemudian setelah barang ini dicoba ternyata enggak cocok ya.
2: Iya.
3: Aneh banget ya.
4: Aneh banget.
3: Masuk lubang di bagian bokong dingin lah. Masuk ya, angin lah.
2: Pindah ke udel ya kan.
4: Iyalah, ya udah kalau gitu mereka berjalan lagi sampai mereka menemukan tempat yang cerah banget nih. Dan ini tempat fashion dan pakaiannya adalah baju Mortal Kombat.
2: Wow.
4: Sub-Zero nih.
0: Finishing. Karena ternyata baju tersebut tuh sangat berguna ketika mereka jalan menuju tempat yang menakutkan.
2: Oh iya.
0: Karena takut dirampok, Pak.
3: Kalau pakai baju Mortal Kombat orang
0: segen. Udah pasti enggak ya. Tapi ternyata baju tersebut kedodoran, Pak.
3: Ya.
0: Saking gedenya itu baju kedodoran. Sampai akhirnya dia pun mengeluarkan bunyinya seperti ini.
2: Ada bunyinya.
3: Bunyi apa ya?
0: Bunyi. Baju kedodoran bunyinya kayak gimana? Ayo.
4: Ah. Loh. Baju enggak gitu dong. Loh, kalau baju kedodoran jangan, Mas.
2: Ih, aku enggak paham. Itu suara apa?
4: Ngaco banget.
3: Kan kocok koneksi cerita Acek ya. Kagak ada ini nih. Konek-koneknya menurut gue. Jangan kemana-mana sama juara. Tetap di Suara Seru.

0: cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas.
2: Baik, kita masuk informasi pertama, situasi arus lalu lintas pagi hari ini di sekitaran Bundaran Senayan mengarah Jalan Antasari Blok M dan Pakubuwono terpantau ramai lancar. Sedangkan yang mengarah Semanggi terpantau ramai cenderung padat. Kemudian informasi berikutnya, situasi arus lalu lintas pagi hari ini sekitaran Bundaran HI mengarah Jalan Imam Bonjol, Menteng, Monas, dan Semanggi terpantau ramai lancar. Sedangkan dari Duku Atas menuju Bundaran HI terpantau ramai cenderung padat. Kemudian informasi terakhir, situasi lalu lintas di Tol Desari, gerbang Tol Cilandak Utama arah eksit Antasari terpantau padat mengalir, sedangkan arah Tol Jor ramai cenderung padat.
1: Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Siapa yang hari ini sama kayak gue kayak Gina? Kayaknya gak tidur begadang-begadang amat gitu, tapi kok bawahnya ngantuk mulu ya hari ini ya?
1: Tapi aku mah mau ngeluh aja sih. Kan aku biasanya ya, kalau weekend itu kan jatah aku untuk bangun jam 11.
0: Ya.
1: Sumpah weekend kemarin gak ada aku bangun jam segitu. Aku bangun pagi terus loh.
0: Jam hari Sabtu.
1: Hari kamu Sabtu kan nganterin
0: pagi, Uti les.
1: Les. Hari Minggu kondangan. Pagi juga tuh.
0: Apaan orang kita datangnya jam 10 dulu?
1: Ya itu kan berarti jam 10 mas.
2: Sebelum di atas jam.
1: Berarti 10, kan sebelum jam 10 kan
0: buat
1: aku.
0: Dia itu pagi ya, ya Allah itu udah siang banget dulu.
1: Kan kita datang jam 10. Kan aku bilang deh. Harusnya aku bangun jam 11. Berarti kan aku bangunnya lebih pagi lagi jam 9.
0: Iya tapi jangan bilang itu masih pagi, itu udah siang tahu.
1: Oh itu udah siang.
0: Udah siang buat orang normal.
1: Oh gitu.
0: Lu aja kagak normal.
1: Soal matahari di rumah aku kalau weekend tuh terbitnya jam 10:30. Jadi aku bangun jam 11 kan pas.
0: Oh kamu gitu settingannya. Iya, kalau buat aku ya.
1: Iya.
0: Bahkan ya matahari itu udah ada dari aku bangun pagi.
1: Jam
0: karena
1: berapa?
0: Matahari itu adalah kamu.
1: Aku digitu-gitu sama Rizky Gina. Bapak-bapak ini begitu. Bagus lah, kasih ya mas ya. Jarak-jarak gue kalau gak siaran bareng gini kagak pernah dipuji-puji.
0: Pipinya merah. Ah, saat report second.
1: Kenapa?
2: Kan anniversary. Cies, lama.
1: Apa sih anniversary-nya?
2: Kok gak dipuji kenapa?
1: Kenapa?
2: Mau beli raket padel kemarin kalah.
1: Lah iya. Emang gara-gara raket kata gue mah emang bener
0: enggak,
1: kalahnya.
0: Tahu gak dipuji kenapa?
1: Kenapa?
0: Mau kenalan sama sahabatnya Citra Imeji. PT Fitness FTL.
1: Kok gue ketawa sih? Karena itu gue parah. Lah kok bisa
0: karena
1: begitu?
0: Bercanda. Kan bercanda.
1: Emang iya? Iya. Beneran? Jangan
0: bercanda lah. Aku cuma udah dapat nomornya tapi sih.
1: Serius? Wah kebangetan lu Rizky ya. Padahal kita ngeluh aja ya hari ini.
0: Tadi aku udah ngeluh pagi. Kenapa hari ini dari pagi ya? Sumpah, gue tuh harusnya kalau nyetir udah nggak ngantuk tuh tadi pagi.
2: Yeah.
0: Biasanya. Tapi pagi hari tadi aku udah ngeluhin dulu. Kok aku ngantuk ya hari ini?
1: Iya, aku tapi nggak terlalu sih tadi waktu di jalan.
0: Kalau emang kurang tidur, okay lah wajar. Tapi gue tidur nggak malu-malu amat dah.
1: Nggak.
0: Kenapa ya?
1: Kita hari Sabtu tidurnya.
0: Apa gara-gara minum magnesium tadi malam? Enggak.
1: Emang iya.
0: Nggak, ngantuk aja gitu. Makanya tadi pagi gue langsung pesen sahabat suara Americano tanpa gula.
1: Kalau aku
0: double
1: sih
0: shot.
1: Kurang bisa jawab mas kalau urusan gitu-gitu karena aku mah.
0: Lu mah ngantuk mulu.
1: Iya itu dia ngantuk mulu. Jadi ya, aku bingung.
0: Cuman keluh kesah netizen aja. Boleh dong ya. Kalau hari Senin tuh kayaknya. Kayaknya ada aja keluhannya gitu. Karena hari pertama setelah bertemu sama weekend.
1: Eh tapi weekend kemarin ya di daerah Senayan Tamrin situ macet ya.
0: Iya
1: ya,
0: karena
1: macetnya minta
0: kan kosannya
1: ampun.
0: Banyak banget. Ada XO 2 hari. Terus finalnya Indonesia Open.
1: Ada Raisa. Raisa ternyata di JCC ya. Salah tahu kita baca info juga
0: Raisa
1: kemarin.
0: Raisa JCC yang di tim itu adalah
1: Kahitna ya.
0: Kahitna.
1: Kahitna ya.
0: Terus apa lagi?
2: Ada festival gitu.
1: Iya.
0: Banyak-banyak acara tuh.
1: Iya
0: di
1: macet banget. Ya ampun.
0: Itu keluhan ibu tuh.
2: Enggak, macet. Gak keluar juga.
1: Jalan gue hari Sabtu. Jalan-jalan. Iya. Dari mana gue tahu macet kalau gue gak melewati jalan-jalan itu.
0: Gue mau ke GI aja diputer-puter.
1: Sumpah. Kalau gak salah kamu diputer-puter gitu kan di tempat gitu. Nging.
0: Iya jadi gak bisa kemana-mana gitu. Jadi gue stuck gitu. Tak di hati kamu. Ayo.
1: Pengenak kena ludah gue.
0: Keluh kesah netizen sahabat suara. Coba kamu punya keluhan apa nih? Keluh kesah apa di awal minggu di pertengahan bulan Juni ini?
1: Iya.
0: Udah pertengahan ya?
1: Masa iya baru tanggal 8 loh?
2: menuju tengah.
0: Ya udah awal deh. Awal Juni ini ada keluh kesah apa dari kamu sahabat suara, boleh kamu ceritakan di 0816 114 1010.

0: Ya, suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara KKN, keluh kesah netizen. Boleh gak sih berkeluh kesah, Ibun?
1: Asik. Kalau menurut aku sih, gimana tuh, Kinos?
0: Nanya balik.
1: Ya.
0: Nanya balik ya. Dia.
1: Lah, kan tapi aku udah memberikan pendapat.
0: Apa tuh?
1: Lah itu tadi, kalau menurut aku sih gimana, Kinos? Gitu. At least kan aku gak diem doang. Aku jawab tadi pertanyaan kamu.
0: Apa ya, berkeluh kesah ya manusiawi aja lah. Karena apa ya, manusia itu tempat berkeluh kesah. Anjay. Iya gak sih? Iya bener, manusia itu tempatnya berkeluh kesah.
1: Dan manusia itu terbuat dari tanah. Nah yang suka cakep nih, berkeluh cakep kesah nih. Itu
0: tanah.
1: Tanah kusir. Terbuat dari tanah kusir. Kuburan.
0: Tanah-tanah yang kerjanya ngeluh.
1: Tanah yang kerjanya ngeluh. Tanah. Apa nih ya? Gak tahu lagi. Apa itu? Tanah
0: apa yang ya? Kerjanya ngeluh.
1: Gue juga si Rizky. Ada orang kasih tebak-tebakan begitu.
0: Salah pertanyaannya.
1: Tapi ada sebenarnya. Mau ngasih apa nih?
0: Tanah yang bermasalah.
1: Tanah sengketa.
0: Iya.
1: Serius.
0: Itu maksudnya. Salah. Maklum, tadi kan keluh kesahnya adalah gue ngantuk hari ini. Kenapa ya?
1: Nah, itu. Sama.
0: Wajarlah kalau manusia berkeluh kesah ya, kan.
1: Iya, aku juga sama ngantuk.
0: Selama tidak berputus asa. Enggak apa-apa berkeluh kesah asal tidak berputus asa, anjay.
1: Keren.
0: Ini mau keluh kesah nih dari
1: Uci.
0: Uci, pertama WhatsApp gue kagak dibaca. Oke, next kita baca WhatsApp.
1: Jangan gitu.
0: Nah, yang kedua tadi di perjalanan ke kantor ada truk yang patah asbannya. Asbannya ya, berarti itu kan singkatan. Asban itu asal banyi.
1: Asal bunyi, asbun.
0: Jadi
1: asbun.
0: Harus macet 2 km ya. Nikmatin aja lah sambil dengerin suara kalian. Terima kasih Uci.
1: Kalau lo gak ada yang as, pakai king atau queen bisa kali?
0: Main kartu as dong.
1: Gak bisa?
0: Gak ada.
1: Oh.
0: Nah pas Sabtu kemarin ceritakan mau janjian meet up sama cowok ya. Malah kagak ada kabarnya dia. PHP banget kan, padahal mau gue bawa ke hari Minggu. Ini ngomongin Indra ya? Indra Fadila ya?
1: Oh, lu ada main sekarang sama Uci?
2: Agak.
1: Oh, gitu.
0: Jangan mentang-mentang Uci lagi butuh banget, Dra.
1: Iya.
0: Terus lu manfaatin, Dra.
1: Lu mah.
2: Uci kemarin Minggu katanya.
1: Kenapa?
2: Makin hari makin ngebet.
0: Sama Indra.
2: Agak. Minggu udah cukup panas, udah cukup kering.
0: Tapi wajar sih, Ci. Wanita mana yang gak ngebet sama Indra Fadila?
1: Itu parah. Itu
0: berat. Pokoknya sekali udah ketemu sama Indra,
1: kalau udah kelepek-kelepek langsung.
0: Iya. Bohong banget kalau gak kepatil, beneran dah?
2: Iya.
1: Udah kayak lele Indra mah.
3: Yang maaf nih, Kinos nih yang bukan gue yang.
1: Gitu. Oh, suka dengerin. Pantesan Indra kalau ngomongin itu tuh biasanya off air ya. Karena supaya gak kedengeran.
0: Oh gitu. Pantesan kalau di TikTok tuh suka dimatiin mikrofonnya ya. Biar gak kedengeran ya.
1: Ya Allah, ternyata Indra.
0: Pantesan ke Pangandaran gak bilang-bilang ya. Bilangnya ke Bogor. Gak ngajak-ngajak lagi.
2: Tapi gak mau uci ya.
1: Ada Citra nih.
0: Kayak KKN dari Citra.
1: Aku mau cerita keluh kesah aku sepele.
0: Apa sih Cit?
1: Lagi kabita banget.
0: Kabita tuh kepengen gitu.
1: Ngidam gitu. Makan mie ayam Donoloyo di Cipete.
0: Apa tuh Cit?
1: Udah lama gak makan bakmi itu. Kemarin pulang dari acara, kesana tutup. Sekian keluh kesah aku yang gak pet. Tapi itu kesel sih. Itu sama kayak waktu aku mau yang pas ke Bandung ke warung Kejora itu kan. Gue udah kayak di ujung lidah banget tuh ngelihat si Tait yang aku udah cerita itu hari Jumat itu kan. Mau makan si warung Kejora yang Taiti campur kopi itu.
0: Mau makan sejoli bukan Kejora. Jauh banget dari sejoli ke Kejora.
1: Kenapa sih aku inget Kejora terus ya? Antriannya 48 orang.
0: Males ya.
1: Pikir aja antrian 48 orang itu sampai sekarang masih sampai di ubun-ubun.
0: Belum kesampean ya?
1: Iya. Itu dia.
0: Tadi si Citra bilang apa?
1: Ayam,
0: sekian apa?
1: Sekian terima kasih. Sepele aja tapi ya kesel gitu.
0: Oh.
1: Si ayam Donoloyo itu. Ya kan dia kan loyo.
0: Nggak kesampean, soalnya belum kesampean.
1: Iya.
0: Ya. Pagi-pagi Nos, Bu Gina, Bang Bul, Mas Indra. Ini dari Wahyu. Keluh kesah hari ini. Baru aja dengar Pak Kinos gombalin Bu Gin. Lah, itu. Kenapa saya gak bisa gitu ke istri saya ya?
1: Nah, ya, makanya Wahyu.
0: Padahal udah nikah 10 tahun.
1: Itu dia.
0: Tapi gak bisa-bisa juga romantis. Giliran dikasih gombalan si istri malah ketawa. Dia bilang mending gak usah kayak gitu deh, aneh tahu.
1: Iya, karena sebenarnya istri lu gak butuh gombalan. Dia iya, perlu bulanan 200 juta.
0: Nah, oh. Gimana? Sar. Sarwa.

0: Paguti Suara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Bau nyanyi Rizky.
1: Kenapa sih kok ngeliatinnya gitu sih?
0: Enggak tumben amat, kenapa?
1: Nah kan aku armada
0: lovers.
2: Sahabat armada.
0: Salam armada.
1: Salah, aduh yang tau butika lagi.
2: Pasmada.
1: Lah gue bukan pasmada, gue pasmina.
0: Udah mulai nyaman ya.
1: Udah mulai nyaman.
0: Semenjak bantuin aku live ya. Pasmada. Nah itu bener.
1: Oh pasukan armada. Pasmada nah, itu pasukan armada ya.
0: Bener. Itu persis sama yang aku jual di brand aku. Trinikta. Pasmada.
3: Pasmina.
0: Mada.
1: Enggak pasmada bener.
0: Iya.
1: Pasmada. Modelnya pasmida.
0: Tipenya mada. Itu dia.
2: Mada in Japan.
0: Aduh mada in Japan. Mada lagi.
1: Oke kita bacaan WhatsAppnya dong masuk ya. Eh enggak ya.
0: Bukan, ini kita mau tribute to Oasis Orchestra version.
1: Anjay. Keren. Ini kemarin waktu hari Jumat seharian dari pagi kita kan ada di nongkrong di Festival Burger by Aldi Taher ya.
0: Iya.
1: Lagu ini dari kita datang sampai kita pulang lagu ini puterin lagu ini cuy.
0: Sampai di jalan pulang gue masih ingat lagu ini.
2: Teman-teman.
0: Refnya gimana? Ada ntar ya sampai refnya.
1: Makan burger.
0: Ah itu.
2: Aldi's Burger Cempaka Putih.
1: Anjay, Cempaka Putihnya disebut.
0: Parah. Rotinya lembut. Ini anak siapa yang nyanyi?
1: Emang anaknya Aldi nih?
0: Emang iya. Ada refnya yang keputar mulu.
1: Lagu ini seharian kita dengerin.
0: Ini. Ayo

0: Oke, okay, emang katanya lagu ini dibuatnya ada sehari semalam ya. Produksinya Roro Jonggrang banget.
1: Emang Aldi Tahir tuh ada aja gebrakan. Ini mau ada gebrakan lagi nih.
0: Ada gebrakan terbaru lagi nih. Next dari Aldi Tahir, sahabat suara. Ada namanya apa ya, Bun? Aldi Tahir World Tour 2026 Tribute to Oasis Orchestra Version.
1: Keren banget. Jadi konser ini katanya bukan cuma untuk seru-seruan.
0: Tapi
1: ini buat berbagi kebaikan katanya. Nanti seluruh hasil penjualan tiketnya itu bakal dialokasiin buat sumbangan sunatan massal. Buat teman-teman yang membutuhkan katanya.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Lokasinya di mana? Ada di Bengkel Hall SCBD.
1: Bengkel tuh masih ada ya?
0: Masih. Tanggal 11 Juni 2026 sahabat suara, jam 8 malam. Kalau mau beli dan sekalian nyumbang, kamu bisa cek info pembelian tiket di akun IG-nya alditaher.official.
1: Ini yang perlu di-highlight adalah tiket normalnya sih murah ya. Cuma 200 ribu.
0: 200 perak menurut kayaknya nih.
1: 200 ribu, tapi tiket VVIP-nya biasa orang kan VVIP cukup ya. Kalau ini VVV. VVIP-nya itu tiketnya 100 juta rupiah. Kalau platinumnya 50 juta rupiah, goldnya 10 juta rupiah, silvernya itu 5 juta rupiah.
0: Ya kan? Enggak kemahalan ya? Bukan dilihat dari konsernya ya, tapi dilihat dedikasinya untuk kemana.
1: Iya.
0: Benar. Untuk sunatan massal ini kan.
1: Ibaratnya lo bayar 100 juta rupiah, tapi 100 jutanya itu hitungannya sedekah gitu.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Ada yang beli gak ya 100
2: jadi,
0: juta ya?
2: Bocoran dikit nih.
1: Apa?
2: Jadi si ini Aldi, dia pengen buat Aldi Sunat.
1: Aldi Sunat.
0: Namanya setelah
1: Aldi
0: kemarin Sunat. Ada Aldi Sempak ya.
2: Yes.
1: Ada Aldi Sempak.
0: Iya sahabat suara, kok percaya gak? Ada celana dalam atau
1: keren
0: sempak.
1: Keren banget.
0: Nah, iya mereka Aldi Sempak.
1: Aldi Sempak, Aldi's Coffee, bener, Aldi's Burger, Aldi's Hot Dog. Sekarang
2: yes,
1: Aldi's Sunat.
2: Aldi's Ayam Basah.
1: Oh iya, ayam goreng basah
2: nanti,
1: ada.
2: Gila. Faktanya dia pengen ngebuat sunatan masalnya di bengkel ini.
1: Hah?
2: Jadi di SCBD ada sunatan masal.
1: Wow.
3: Jadi pasti tanya anak lu sunatan di mana?
2: SCBD.
0: SCBD nya di mana? Di bengkel.
1: Orang ajeb-ajeb di bengkel dia sunatan masal. Aldi Tahir.
0: 11 Juni ya. 11 Juni. Jadi ya sebenarnya acara main acaranya adalah dia nyanyi kali ya.
2: Nyanyi
0: lagu-lagu Oasis ya.
2: Oasis.
0: Gitu.
2: Lo apa lagu Oasis apa lo suka?
0: Stand by me.
2: Stand by me.
0: Ya.
1: Okay. Lagunya Oasis. No, Sally go away. Itu siapa?
2: No, it's too late.
1: No, back on.
0: Stand by me kalau gue yang Oasis yang Stand by me.
1: Bukan, itu bukan Oasis. Stand by me, nobody knows. Itu yang Oasis yang gitu. Iya, bukan. Beda ya. Oke. Jadi jangan lupa ya, nanti kalau ada yang mau berpartisipasi sahabat suara,
0: silakan.
1: Boleh monggo.
0: Bengkel Hall SCBD 11 Juni 2026.
1: Maksudnya kalau
0: jam 8 malam beli tiketnya udah bisa dari sekarang.
1: Iya, maksudnya ini kita ngajak sahabat suara kalau ada yang mau disunat gitu.

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: aku lagi.
1: Alright.
2: Bener. Jangan ganggu aku lagi.
0: Itu dia. Kita kan sebagai warga-warga netizen 62 ya.
2: Aduh.
0: Tadi kan kita kan ngebahas tentang keluh kesah gitu ya kan. Ini mungkin ada keluh kesah dari kakak Aurel Hermansyah. Iya, jadi anaknya katanya jatuh dari ketinggian.
1: Astagfirullahaladzim, yang mana dulu? Kok anaknya cucunya?
0: Aurel masa udah punya cucu?
1: Oh iya, kenapa sih Aurel?
0: Jatuh katanya. Tapi by the way,
1: ngapain Padel?
0: Allah, anaknya masih kecil, masih bocah Rizky, masih balita.
2: Oke.
0: Jadi Azura itu jatuh katanya. Sampai akhirnya atanya juga katanya lagi kerja, jadi berhenti langsung ke IGD. Tapi ini jatuhnya masanya gak dikasih tahu dari ketinggian berapa ya. Waktu itu ada anaknya artis juga, siapa ya, jatuhnya dari lantai 2 loh.
1: Hah?
0: Sampai di MRI apa CT scan gitu kepalanya.
1: Anak-anak tuh lagi ngapain bisa jatuh dari lantai 2?
0: Itu kan dari ini jeruji-jeruji apa?
1: Aduh Linu, lantai 2 mah bahaya.
0: Iya,
1: dong.
0: Anaknya sih, aduh.
1: Patah kakinya.
0: Aku gak tahu kelanjutan cerita, tapi alhamdulillah kayaknya anaknya bae-bae aja. Nah kalau yang ini Azura, kakak Azura ini, aku gak tahu dia jatuhnya dari ketinggian berapa. Karena cuma tulisannya gitu, membagikan momen yang ia sebut hari terburuknya menjadi ibu setelah sang putri Azura mengalami insiden jatuh dari ketinggian. Detik Hot juga bagaimana sih, kagak ada keterangan nih.
1: Biasa kan gitu, suka ngambil-ngambil dari sosmed doang dulu. Sadur-sadur doang begitu.
0: Detik Hot besok wartawannya di ini lagi deh, diseleksi lagi.
1: Gile, si paling komen. Si paling komen.
0: Lah kita juga dulan mentah-mentah tuh berita.
1: Iya, tapi sama. Itulah perasaan ibu ya. Kalau anaknya itu kenapa-napa, jangan kan jatuh. Kayak cuman ketoel dikit aja karena terus anaknya diem. Gak sampai nangis, diem aja langsung. Langsung ibu tuh, kenapa? Kamu kenapa sih gitu?
0: Kemarin aja waktu yang kamu lagi turnamen padel, kan di lantai 2-nya kan dijadiin tempat mainan anak-anak kan. Jadi kayak bocah-bocah pada main di situ. Aku lagi sholat maghrib. Terus aku sholat maghrib, tapi kan sebelah sini kan bocah-bocah, jadi sudut mata aku bisa kayak bisa ngelihat gitu loh. Jadi aku sambil ngelihat ke arah sejadah, tapi kayak bocah-bocah ini main nih di sebelah kanan aku.
1: Di musola ya?
0: Iya.
1: Ada yang jatuh, kedebak keras banget pas aku lagi sholat dulu.
0: Ada itu. Jadi si anak itu lagi main, cowok nih berdua lagi main.
1: Main bola ya kalau nggak salah.
0: Terus
1: ya,
0: abis itu yang salah satu anak cowok itu niban ke anak cowok yang satunya dengan posisi dagunya tuh kayak gitu loh, kayak kedengak gitu loh lehernya. Jadi kayak dagunya tuh nyentuh lantai gitu loh. Jadi kayak ke apa gitu loh. Terus abis itu di sudut nggak tahu di sudut mata aku itu, aku ngeliatnya kayak ini anak nih nggak bangun. Aduh. Jadi nangis di lantai. Lah tapi kita masih rokaat. Iya maksudnya nggak langsung berdiri.
1: Nolongin.
0: Itu karena dia sempat lama nggak ada yang nolongin. Kita masih rokaat kedua. Terus aku sampai kayak jadi nggak terlalu konsen gitu loh sholatnya. Terus tiba-tiba.
1: Kalau aku sih nolongin tetap, walaupun masih rokaat kedua aku tolongin sih.
0: Masa?
1: Karena ya kan nanti bisa diulang sholatnya.
0: Ya enggak ya, lagi enggak aku. Lagi. Gimana dong mas?
1: Itu sama yang kamu lakuin ke aku dulu. Waktu aku jatuh kamu diemin.
0: Yang mana?
1: Lah yang waktu aku jatuh cinta.
3: Yeay. Merah.

0: Eh, ini namanya suara seru, Mbak.
1: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
0: Yeay, makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
1: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih siapa?

0: di pelukmu.
1: Anjay.
2: Apa ini lagunya dari siapa?
0: Ria Mirella.
2: Bapak Kinos, Pak, putih lagu ini buat Ibun katanya.
0: Oh gitu. Luar biasa dari Taramut ya. Taramut jadi Dea Mirella ya. Iya. Taramut tiba-tiba.
1: Judulnya emang apa sih?
0: Aku.
1: Miliki aku.
0: Oh. Ini siaran di suara tuh begitu emang. Abis Taramut langsung slow.
1: Barusan lagi ngomongin masakan Padang ya. Hewan-hewan apa yang paling sederhana?
0: Hewan yang paling sederhana.
3: Ayam.
1: Apaan?
3: Betul gak?
1: Apa, kenapa ayam gue tanya?
3: Karena Gak tau, bukan.
0: Gak tau. Gajah.
1: Kenapa gajah?
0: Karena hurufnya cuma G aja.
2: Bisa.
0: Bukan.
1: Si paling baru no. Kenapa? Karena hurufnya I doang.
0: I kan? Apa ya?
3: Udang.
1: Salah. Kenapa udang?
3: Aduh, karena hurufnya udang G.
0: Aduh, udang G lagi.
1: Apa hewan yang paling sederhana?
2: Apa tuh?
1: Kadal.
0: Kok kadal?
1: Ala kadalnya.
2: Hinos.
0: Sekarang
3: udah ya.
0: Udah enggak ada ini.
1: Oh, disuruh closing karena dia enggak punya. Enggak boleh, kita enggak boleh closing sebelum ada tebak-tebakan.
0: Nah, itu dia.
1: Satu-satu.
0: Padahal tadi kita harusnya udah closing tuh udah lagu Taramut itu.
1: Yoi.
0: Makanan. Makanan apa yang selalu beruntung?
3: Serabi.
0: Bukan dong.
2: Makanan yang selalu beruntung.
0: Iya.
2: Nasi uduk.
0: Bukan dong.
2: Udah uduk.
1: Lontong.
0: Iya, bukan dong.
1: Apa tuh?
0: Nyerah enggak sih?
1: Nyerah.
0: Nyerah banget apa nyerah aja?
1: Nyerah ya banget. Sih. Makanan paling beruntung.
0: Iya.
1: Apa tuh?
0: Seblak.
1: Seblak. Olaknya lu laki.
0: Iya, beruntung.
1: Iya, boleh lah.
0: Ah, itu dari BJNH, tahu lagi seblak. Yes, itu dia.
3: Ya, makanan apa?
1: Ah, ini nih.
3: Yang biasa dimainin sama laki-laki.
0: Au, makanan sama laki-laki. Dimain sama laki-laki.
3: Hampir rata-rata laki-laki, cewek juga bisa tapi.
0: Aduh, apanya? Makanan dimain sama laki-laki.
3: Let's go. Gampang banget
0: apaan
3: ini.
0: Apaan sih?
3: Apaan? Ini tuh, ya Allah, masa gini aja gak tahu.
0: Sombong banget ya, sumpah. Belum pernah tiup ubun-ubun ya?
1: Petis.
3: Kok petis?
1: Yang meledak petisin.
3: Enggak.
0: Aduh.
2: Petasan, petasan.
0: Apaan?
2: Makanan yang meledak. Apa sih lu?
1: Oh meledak, kok meledak? Dimainin
0: laki-laki.
3: Aduh pancong.
1: Aduh pancong. Enggak pakai ang. Bulung.
3: Enggak boleh pulang.
0: Ayo, apa lo?
2: Bahasa Inggris kita.
0: Bahasa Inggris.
1: Ini makanan ya.
2: Emang harus
1: makan. Dia tadi makan semua. Enggak usah lah. Enggak bisa harus makanan. Enggak boleh pulang lu.
2: Enggak
3: sih. Begitu.
0: Cari lagi.
2: Gimana? Ya udah bahasa Inggrisnya masuk apa sih?
3: Masuk in.
2: Bahasa Inggrisnya gaji.
3: Salary.
1: Salary. Fee.
2: Fee salary.
0: Fee salary ya.
2: Bahasa Inggrisnya gajian tuh cuma bisa masuk warkop.
1: Panjang banget.
0: Serba seribu. Bukan.
3: Salary.
2: Indomie salariku.
1: Selera gue.
3: Selera.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh iya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Lanjut, boleh dong.
1: Pulang aja saya gimana. Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum.
3: Oh
1: saya
3: belum, cerita. Oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang pada emosian banget.
0: Tapi kayak justru diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin. Oh. Dia dengerin.
0: Disapa dulu.
1: Bentar, halo. Ahmad. Halo, Mas.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Telap juga di pundak. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu. Kayak saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo.
4: Halo, Kenneth Gina ada di suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulat-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Bang. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu bulat-balik sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, "Ayam."
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken lah.
0: Dia aku terkejut kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
2: Aduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Dibantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel
3: pelanggannya ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau
4: ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Oh. Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama Yang Maha Kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi, aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, cemilan.
2: Iya.
0: Biar makin asin.
4: Orangnya laparan. Tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Wow. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
7: Makanya dengerin terus Suara Seru
6: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, main leh uga aja.
1: Leh uga nih.
0: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu. Leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Zed, nama kamu siapa?
2: Susi.
1: Lain lagi.
3: Susi, oh ini yang baru nih.
1: Baru
3: Susi.
1: Nih
2: baru, okay. Abang, manis abang ya. Abang, abang bisa colok, bukan maksud...
1: Bisa dong.
2: Bukan maksudnya, sorry, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
1: Oh mau ngecas, oke aku colokin ya.
2: Kok jadi komunikasi ya sama abang Zed ya? Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
4: pengen makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik. Cakep. Mantep banget
2: bisa
1: itu.
2: Bisa itu masuk.
1: Belinya di Depok lu?
2: Iya.
4: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
3: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sirkus dikit.
1: Neymar. Sirkus dikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
3: Bukan dong. Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
3: Oh gitu. Oh susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
3: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah. Orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
4: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat. Bagaimana Ulfa? Kerut dan berurat.
4: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya yang direbus cuma dua.
2: Baksonya dua.
1: Berurat lagi.
2: Berurat.
4: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
1: yang panjang
2: mancing
1: itu adalah lagi. Sosis daging.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

10 lagu keren sikat. Selamat hari Senin sahabat suara. Bagaimana dengan hari Sabtu minggunya? Apakah lumayan bisa merecharge kembali tenaga? Buat yang udah

ada juga Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret yang pasti 0816 1141 1014 sudah dibuka, dan juga TikTok live di @iswara.network juga sudah online, jadi mainkan sahabat suara.

streaming adalah web streaming untuk dipakai mendengarkan dimanapun, kapanpun. Jadi silakan ya sahabat suara ya, sampai jam 2 siang Dodo harap dengan lagu-lagu full Indonesia. Hanya di Suara, Suara Warga Indonesia siap menemani kamu.

0: Dari The Fly di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih ditemani sama Dodo Harahap, baru aja jam pertama dan ini The Fly adalah lagu keempat. Dan terima kasih buat kamu yang sudah ke 081.
1: Ambil mouse yang satu dulu nih, ada 3 mouse soalnya.
0: Kak, lagu sebelum Nadif tadi lagu siapa ya? Waduh, ngasih pekerjaan ke saya. Bentar, kita loncat ke jam 10.41. Kita cek playlist 10.41 itu sebelum Nadif. Itu adalah Jingga terakhir. Ya, itu lagu 90-an kayaknya. Is it? Well, anyway, welcome. Selamat datang di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Apa yang terjadi di hari weekend kemarin, Sabtu Minggu, kita ada acara yang namanya Festival Burger Dunia. Di mana ini barengan sama Aldi Taher, Iswara jadi official partnernya media. Dan yang menyenangkannya adalah ketika di acara tersebut kan banyak ya tenan-tenan burger, UMKM, terus juga enak semuanya karena makanan. Selain itu ada yang namanya pre-love barang-barang dari penyiar Iswara. Salah satunya saya punya satu barang yang dari zaman pandemi saya beli, niatnya itu adalah pengen yang namanya ngonten pakai barang ini biar seru gitu ya di TikTok, yaitu adalah beli inline skate atau rollerblade, sepatu roda. Widih, pengen tuh kayak anak-anak TikTok kan, belilah. Tahu-tahu kok susah ya, kok beda ya sama yang zaman-zaman saya sekolah yang ada remnya di belakang. Oke, akhirnya kita museumkan saja. Dan akhirnya kemarin dijual di pre-love, ternyata laku langsung. Yang beli bukan main-main, langsung Aldi Taher yang beli, bab, gak pakai yang namanya nego.

ya untuk keriaannya kemarin ya. Kembali kerja kita dan ditemani oleh Yofi Widianto dan juga Ran dengan Cukup Sudah. Lalu juga ada Salma Salsabil featuring Bass Boy dengan Ava Iya. Yang pasti Halea yang siap ngajak kamu nyanyi bareng di 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang bisa kamu dengarkan di iSuaraNetwork.com/streaming dan juga bisa ditonton juga di live TikTok @iSuara.network.

Sin Makassar. Cukup sudah dari Yofi Widianto dan juga Ran yang merupakan lagu aslinya dinyanyikan oleh Bung Glenn Fredly yang sudah menjadi legend karena sudah tutup usia, tapi lagu-lagunya masih dinyanyikan kembali dan masih dibawain juga di beberapa live music. Yang kalau misalnya kalau sahabat suara mendengar lagu-lagu yang pernah didengar itu biasanya adalah saat ini dinyanyikan ulang oleh musisi era sekarang. Iya gak sih? But anyway, selamat siang untuk yang sudah join di iSuara.network. Itu adalah live TikToknya iSuara. Ada Kang Ujo, ada juga Rizal, Tita, Idah, Ajang, Fiona, Devini Siregar, Oli Zunan, Lili, dan juga Rangga. Selamat pagi menjelang siang. Siap-siap nyanyi bareng Eat Gita featuring.

0: ada kurang-kurangnya, malah deg-degan ya kalau misalnya bersanding dengan mereka kayaknya ya. GAC dengan baru siap dimainkan setelah ini. Grup yang baru dua kali manggung, satu kali manggung, panggung keduanya langsung ditanggap sama Java Jazz, langsung juga collab sama Run. This is NPD.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Kit Gita featuring Hindia dengan Masih Ada Cahaya menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren Iswara Jakarta Semarang, Bandung, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dan ini juga merupakan jeda untuk kita break sebentar. Jadi buat sahabat suara yang mau makan siang, dipersilakan siapin makan siangnya.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
0: Dan sahabat suara, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi sahabat suara yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk informasi sahabat suara, setiap pajak daerah yang Anda bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Lagu yang di-request oleh Purwani Cegil dari Nabila Takia di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang,
1: Semarang. Juga lagu yang udah di-request banyak
0: oleh sahabat suara siap dimainkan, seperti ada Sheila on 7 dengan Tunggu Aku di Jakarta, dari Reti siap dimainkan, dan juga yang ini dong, ada Samuel Cipta dengan Pencuri Malam dari requestannya Sweetie City, mainkan hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

siapin juga makan siangnya sahabat suara supaya bisa produktif sampai jam 5 sore, mungkin jam 6 sore, nggak tahu deh jam kerjanya sampai jam berapa sih ini sebenarnya dunia ini ya.

0: London. Menyapa teman-temanku yang ada di London. Ini dia The Changcuters, lagu kamu ya, Hijrah ke London. Aku juga mau nyusul lah ke London ya. Dodo harap siap menyusul ke London setelah Dere dengan Mawar di Iswara. Londonnya London mana? London School dong.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Malikan The Essentials dengan Aduh di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, ya. Makassar.
1: Sudah makan siang, sahabat suara? Akhirnya saya colongan 4 lagu makan siang dan udah ready. Nanti ketemu dengan musisi juga di Indokustik. Tapi masih dalam rangkaian 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 4 lagu sudah dimainkan. Selanjutnya, ini lagu yang gak pernah muncul nih. Pasti di playlist teman-teman sekalian atau

Ada satu pertanyaan buat sahabat suara. Apa perbedaan ketika mau makan siang, ketika baru gajian dan sudah di tanggal tengah-tengah bulan? Jadi kalau misalnya baru gajian, biasanya ngeceknya dari nama makanan dulu, baru harganya. Tapi kalau udah tengah-tengah bulan atau akhir bulan, dicek dulu tuh harganya atau mana ya.

masak paginya ya, untuk bisa menciptakan kehematan di siang hari. Wow, panjang. Dodo harap masih nemenin kamu sampai jam 2 siang. Di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, Iswara, suara warga Indonesia. Citra Sekolah.

0: Itu dia warna dengan rindu ini di Iswara
1: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Pertanyaan yang sampai sekarang belum bisa dijawab, mungkin bisa dijawab dan pernah ada yang menjawab dengan ilmiah. Kenapa setiap selesai makan siang selalu timbul ngantuk?

Kabarnya katanya kebanyakan karbo atau bisa juga kurang tidur. Bukan kurang tidur, lebih kurang duit ya. Senin sampai Jumat ada Raffi Sudirman, lalu juga lanjut Andra and the Backbone.

menyapa yang sudah nonton live TikTok. Ada Shining, Indrio, Zulfauza, Imam Kuntoro. Banyak banget. Capek bacanya. Ntar sapa-sapa aja deh. Dan hai yang sudah ke 0816-114-1014. Ada Mas Ivan dari Palembang. Thank you. Dua lagu ini siap dimainkan ya. Andre and the Backbone juga.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Lagu yang tadi kamu dengarkan sebelumnya adalah Raffi Sudirman dengan Senin sampai Jumat Sahabat Suara, dan menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan nanti di jam 1 siang akan ada Indokustik ngobrol bareng Ivy Alisa tentang single terbarunya. Tapi sebelumnya beberapa lagu menemani kamu menuju ke jam 1 siang. Tiket ada juga Aziz Hedra dan juga ada Bunga Citra Lestari. Pastikan tetap di sini.

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada yang platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Ah, kateter. Nemu aja lagi.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih,
3: katanya gitu. Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari.
1: Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Uci, makasih Uci. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: Halo Sobat Suara, sudah jam 1 lewat 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap sekarang ini gak sendirian, karena saya sekarang ini sudah barengan sama musisi di Indokustik. Yang dimana kalau ngomongin soal penyanyi terus juga performer itu biasa. Kalau ini beda, penyanyi, penulis lagu, storyteller yang karya-karyanya berhasil menciptakan suasana yang hangat, terus juga personal dan penuh makna. Single terbarunya yang akan kita obrolin kali ini adalah tentang sebuah perpindahan hubungan yang loh kok kayak anak kantoran ya, pindah-pindah pelan. Pindah pelan-pelan ya. Mengangkat cerita tentang kejujuran emosional, proses menerima sebuah hubungan yang perlahan selesai, dan kisah-kisah yang ternyata sangat dekat dengan kehidupan Sahabat Suara. Langsung aja, ini dia, the one and only Ivy Alisa.
1: Hai, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang.
0: Fresh banget kamu.
1: Wow. Masa sih?
0: Iya, luar biasa loh ya, Nih. Dengan adanya karya ini banyak pertanyaan yang pastinya maksud tujuannya apa. Tapi sebelum kita bahas lagu baru ini kan Ivy kan dikenal sebagai songwriter yang hampir selalu menulis lagu-lagunya sendiri.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus ini pertanyaannya adalah, dari kapan sih kamu udah mulai suka menulis lagu?
1: Kayaknya udah lama sih sebenarnya. Dari umur aku 15 kayaknya. Itu aku awal mulai nulis lagu dan aku aku publish. Dulu di grup aku yang sebelumnya kan Blink. Gitu. Terus baru-baru ini aku akhirnya aku mencoba untuk menulis lagu lagi untuk karya aku sendiri. Nah, di situ terasa lebih kayak aduh bisa enggak ya nih kalau sendiri? Kalau ini kan kalau karya bersama kayak ya udah gitu. Terus aku ngerasa kalau nulis buat sendiri tuh lebih terpressure sedikit.
0: Terpressure?
1: Iya, dulu banget ya. Dulu karena kayak ini udah cukup oke belum ya, terus kayak cocok nggak ya sama karakter aku. Pada saat itu kan aku belum tahu karakter solo aku akan seperti apa kan. Taunya pas alhamdulillah udah menemukan style yang aku suka. Aku jadi lebih pede untuk nulis lagu sendiri sih gitu.
0: Lebih pede untuk menulis lagu sendiri, berarti apakah ini merupakan menulis lagu ini maksudnya cara terbaik kamu untuk bercerita?
1: Salah satunya.
0: Selain nulis lagu, nulis di media lain nggak? Di medium lain nggak maksudnya?
1: Iya, aku suka journaling sih.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya aku awalnya memang pendiam ya orang. Bukan pendiam sih, sebenarnya lebih introvert. Introvert, dan banyak hal yang aku pusingin sendiri di dalam kepala aku gitu.
0: Makanya journaling.
1: Makanya kita nulis gitu. Dan nulis lagu juga salah satu yang bikin aku semangat lagi untuk kayak mengekspresikan apa yang aku nggak bisa omongin langsung gitu. Tulis di dalam lagu ataupun jurnal gitu.
0: Gitu. Ini kan udah dua album ya, dan banyak single juga yang udah rilis. Sering dimainkan juga di Iswara ya. Dan
1: thank you.
0: Gimana sih kamu melihat perkembangan diri kamu sebagai seorang musisi sampai hari ini? Dari yang tadinya mungkin kamu merasa bahwa terpressure ketika nulis, terus belum tahu nih arahnya dan juga personalitinya bentuknya kemana. Gimana perjalanan ini akhirnya?
1: Perjalanannya kayaknya emang harus dicoba terus sih. Awal-awal kan aku merasa kurang pede gitu kan. Terus lama-lama kayak oke, ada satu lagu pertama solo aku adalah judulnya Gitar waktu itu. Terus dari situ akhirnya aku nulis banyak lagu juga. Tapi kayak banyak yang kok gak srek ya gitu. Padahal indikator srek atau gak srek kan sebenarnya kayak cuman aku doang yang tahu ya. Maksudnya kayak cuman aku yang ngerasa doang. Mungkin sebenarnya orang di luar sana juga kayak oh cocok-cocok aja.
0: Suka-suka
1: gitu.
0: Aja ya. Orang dicat, orang ditawarin ya. Kayak orang kalau tamu ditawarin kan iya-iya aja ya. Kitanya aja yang kayak sempurna gak sih nih.
1: Itunya tuh yang lumayan lama tuh perdebatan dengan diri sendiri justru.
0: Tapi emang kamu ngerjain itu semua sendiri atau ada diskusi juga dengan orang lain sebelum meluncurkan karya-karya kamu?
1: Kalau untuk pemilihan lagu aku mostly emang sendiri sih dari awal gitu. Jadinya aku yang lama adalah mencari style gitu.
0: Oh gitu. Berarti kalau bisa dibilang sekarang ini style kamu, kalau dulu kan grup ya?
1: Iya.
0: Nah sekarang ini berarti kamu bisa bilang stylenya
1: sebenarnya masih apa? Pop, tapi memang ada kayak belok ke sedikit folk dan jazz gitu. Jadi gak pure yang kayak pop Indonesia pada umumnya lah gitu. Kayak ada belok-belok sedikit, kayak ada sesap genre-nya gitu.
0: Dari 1 sampai 10, dari perkembangan kamu yang tadinya masih under pressure segala macam, menurut kamu sampai hari ini ya, sampai menit ini ya, kamu 1 sampai 10 udah di angka berapa?
1: Apanya?
0: Untuk menemukan personality yang menurut kamu udah mateng nih, udah oke nih.
1: Waduh.
0: Atau masih mencari, atau masih mana ya?
1: Aku masih terus mencari sih. Tapi kalau mungkin aku udah lumayan pede tuh di angka berapa ya? 7-8 lah.
0: 7-8 dikit lagi matang berarti ya. Insyaallah ya.
1: Tapi masih terus mencari. Misalkan aku ngerasa ah ini EV banget nih udah di angka 8. Ya sisanya kita explore terus karena kan enggak mau stuck di satu tempat.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Jelas ya. Nah, ini sebelum kita bahas lebih jauh kalau dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya ya, karya-karyanya EV sendiri. Apa yang membuat tadi aku udah sempat sebut pindah pelan-pelan ini terasa spesial, Vi?
1: Apanya yang membuat
0: pindah-pindah ini, menurut kamu nih karya yang terspesial tuh menurut kamu apa?
1: Apa ya, mungkin karena lahir dari cerita-cerita orang dan sahabat terdekat aku juga gitu. Jadi aku merasa aku lebih banyak observe di sini. Dan aku happy sih dengan gimana hasilnya turns out menjadi lagu pindah pelan-pelan ini. Maksudnya dari hal-hal sehari-hari yang tadi tadinya tuh ada di kepala aku, aku observe, aku lihat dari social media gitu, tiba-tiba kayak lahirlah menjadi sebuah karya gitu. Dan menurut aku itu ada kesenangan tersendirinya sih.
0: Nah, ini pasti penasaran juga sih sahabat suara, kenapa akhirnya nama judul, pemilihan judul lah, bukan nama judul.
1: Iya.
0: Jadi pindah pelan-pelan, ada apa dengan pindah pelan-pelan ini?
1: Karena sebenarnya mau mengcapture momen di mana pasangan kita, kalau di sini ya ceritanya pasangan kita itu move on duluan ketika bahkan hubungan itu masih berlangsung gitu. Jadinya tadinya kayak cuman misalkan pindah hati, terus kayak itu kurang mengcapture gitu loh momen sebagai judul lagunya gitu. Tapi kayak pindah hati, ya benar sih pindah hati, tapi apanya gitu. Akhirnya pindah pelan-pelan kayaknya judul yang paling pas gitu.
0: Oh, pindah pelan-pelan. Pelan-pelan kita kulik lagi lebih dalam ya dari single ini ya. Singlenya Ivy Alisa dengan pindah pelan-pelan. Hai Maca, lalu juga Berlianto. Wah, dia memberikan ini acknowledge kalau Ivy di Java Jazz keren kemarin featuring sama Teh Yura.
1: Oh, thank you.
0: Nice pick loh, dia dateng loh ya. Wow, terus juga Maca, Mr. Dave. Hai, banyak banget. Anca juga dari sebelah kesini langsung. Yang tadi ya. So, nanti sahabat suara yang live TikTok juga nonton di iswara.network, stay tune karena kita masih akan ngebahas, saya tepatnya akan ngebahas lagi tentang pindah pelan-pelan, pasti tetap di Iswara, suara warga Indonesia. Iswara.

0: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Pokoknya lagu Ivy yaitu adalah Andin. Suka banget ya?
1: Suka.
0: Berarti udah sering ini dong, kalau Java Jazz dulu sering melihat dia dengan mata berbinar-binar.
1: Oh my iya, god, dia diva. Kalau di Java Jazz suka nonton ke Andin sih kadang.
0: Dan dia gak pernah absen ya dari Java Jazz.
1: Iya,
0: ya?
1: Ternyata udah 20 tahunan.
0: Kayak wow masih, dan suaranya masih sama, dan dia masih aktif ya.
1: Iya.
0: Sepertinya kayak gitu gak sih kalau musisi pengen kayak Andin gak sih di setiap
1: iya
0: generasi muncul?
1: Salah satunya iya sih menurut aku, karena aktif, apa, merilis album produktif itu satu. Terus juga pengen kayak tetap bisa menjadi diri sendiri sih. Ini kan kalau dilihat-lihat kan udah puluhan tahun tapi tetap bisa merilis lagu ya sesuai apa yang dia inginkan gitu.
0: Yoi, apa namanya? Lahir dari Elva Sosioria.
1: Yeah.
0: Tapi kamu ada itu juga enggak? Ada ikut pendidikan formal untuk
1: aku
0: musik?
1: Iya, di Elva juga.
0: Elva juga. Oh my god. Itu tahu Elva enggak, Goy? Ya kamu terlalu Gen Z. Main dong ke Elva. Itu adalah kalau lu gabung di situ, ya gabung belajar musik sebenarnya. Tapi itu waktu itu emang ini ya, emang gara-gara Sherina kayaknya ya, Sherina Andin ya.
1: Iya. Salah satu pelopor di Elva Music School.
0: Ada anak choir dari mana? Dari Elva. Wah, minder. Oke, kasih tempat karena gue anak choir. Bass. Enggak dong, enggak di enggak percaya aku bass ya. Ya enggak apa-apa deh. Bass itu nadanya do ke bawah semua. Jadi dia mereka butuh yang lebih deep tone, yeah. Lebih deep tone. Nah, yang ini kita akan enggak ngebahas tentang choir tapi ngebahas tentang pindah pelan-pelan.
1: Oke.
0: Okay. Jalan ceritanya apa nih, Ivy?
1: Jalan ceritanya dimulai dari bait satu dulu ya. Itu
0: okay.
1: Tuh kita ngelihat pasangan kita tuh mulai kok ini kayak misalkan tatapannya tuh udah entah kemana, terus lamunannya juga kok berbeda ya rasanya. Terus di pre-chorusnya aku ngomong kau hadir tapi tak di sini, terus rasanya mulai tak sama lagi. Jadi kayak orangnya ada sih di sini, tapi kok nggak hadir ya, kayak kita nggak dalam apa ya situasi yang sama, kita nggak dalam ritme yang sama lah hubungannya gitu. Terus ya udah ternyata aku baru tahu kalau pasangan kita tuh pindah hati duluan gitu. Pantes aja kok kayak gampang banget sih ngelupain kita, ternyata dia sudah standby untuk move on lebih dulu gitu.
0: Oh, jadi emang dia secara pelan pengen pindah hati, tapi ya gak pakai kata-kata pindah hati, akhirnya pindah pelan-pelan.
1: Iya, pindah hati pelan-pelan, ada liriknya.
0: Oh, dan itu semua kamu yang nulis itu
1: ya,
0: liriknya?
1: Betul.
0: Oke, di lagu ini kamu jadi membahas soal emosional yang jujur. Berarti kalau aku mau tanya, arti kejujuran emosional menurut seorang atau versinya Ivy itu apa?
1: Kejujuran emosional maksudnya dalam menulis lagu?
0: Apapun itu, dalam berkarya atau juga dalam memutuskan sebuah keputusan. Sama kayak kejujuran emosional dong.
1: Iya sih, benar. Kayaknya salah satu case-nya bisa di sebuah hubungan juga bisa sih. Mm-mm. Kayak misalkan pindah pelan-pelan ini sebenarnya sesuatu yang harusnya bisa dikomunikasikan sih gitu, sehingga pasangannya tidak merasa kok kayak merasa ditipu gitu kan. Ibaratnya kayak kita baru broken heart-nya sekarang tapi ternyata dia udah happy aja karena sebenarnya sebelumnya dia udah pindah duluan hatinya. Jadi kayak pas kita baru sedih, si pasangan kita udah happy lagi.
0: Udah baik-baik
1: gitu
0: aja ya.
1: Padahal seharusnya dengan relationship itu sparks-nya agak berkurang atau mungkin kan kerasa ya kok agak gini ya dinamika hubungannya, itu sebenarnya sesuatu yang bisa dikomunikasikan kok.
0: Gitu. Berarti kamu emang orangnya kalau dari hubungan ya lebih baik ngobrol dulu ya daripada cuma sebelah pihak doang.
1: Sebenarnya iya sih.
0: Dan apakah ini sebenarnya cara kamu untuk menyuarakan isi hati kamu ke orang yang pernah gak sih ditinggalin pelan-pelan gitu? Gak usah nyebut.
1: Semoga enggak ya.
0: Oh jangan dong, berarti enggak ya. Berarti ini jangan-jangan bisa jadi ada teman yang cerita ke kamu, kamu terinspirasi dengan itu.
1: Iya, itu emang salah satu teman dekat aku sih.
0: Berarti kamu memang teman yang diandalkan ya. Teman yang diandalkan untuk menampung cerita mereka ya.
1: Iya. Terus kayak kata teman aku kayak feel free to turn it into a song.
0: Asik.

0: berarti ini adalah sebuah kemampuan yang unik lagi nih dari Ivy nih. Aku lihat nih kamu ternyata bisa berkolaborasi dalam membangun sebuah karakter musik. Nah, prosesnya itu repot nggak kamu kalau misalnya kerja sama orang lain, termasuk sama Ari Renaldi nih?
1: Oke, kalau sama Kang Ari itu sebenarnya album sebelum aku sebelumnya album Menata itu full sama Kang Ari. Jadi aku udah dapet lah dinamika kerjasamanya gitu, dan aku udah nyaman sih so far kayak gini. Jadi biasanya aku nulis di rumah, aku nulis demo. Terus demonya rough gitu, tapi aku udah ada gambaran aransemen musiknya. Kayak ini bakalan instrumennya bakalan drum, bass, ada gitar tapi dominannya gitar misalkan gitu. Itu aku udah kebayang biasanya. Terus baru aku bawa ke studio. Kang Ari di Bandung masalahnya. Kita jadi harus ke Bandung gitu sekali untuk workshop bareng-bareng. Karena kayak kalau kirim-kiriman data doang kayak enggak
0: ini kayak remote sih, gitu kayak
1: kurang dapat feel-nya aja. Jadi aku selalu bela-belain untuk datang ke studio di Bandung supaya kita bisa godok musiknya bareng gitu.
0: Oke. Tapi ini yang menariknya adalah di lagu ini ya, ada kalimat bahwa hubungan kadang selesai jauh sebelum benar-benar berakhir.
1: Iya.
0: Coba, hubungan kadang selesai jauh sebelum benar-benar berakhir. Menurut kamu, bagaimana seseorang bisa menyadari ketika ada di fase tersebut?
1: Mungkin itu seperti pre-chorus yang aku tulis itu, kau hadir tapi tak di sini gitu. Jadi rasanya kayak kita masih kok in a relationship gitu, orang masih ada, kita masih
0: ketemu.
1: Kok iya, tapi rasanya udah beda. Aduh. Gitu. Di situ kayaknya sebenarnya bisa, salah satunya bisa dikategorikan kalau ini kayaknya hubungannya sebenarnya udah selesai tapi kayak formalitas aja gitu. Jadi kan rasanya udah hampa, udah enggak ada sparknya lagi gitu.
0: Aduh, kayak buang-buang waktu ya. Udahan aja gak sih sebenarnya sih? Kayak ngomong aja sih lo deh ya. Gak usah namanya diem-diem ya. Abis ini kita akan main jawab dengan nada.
1: Okay.
0: Jadi ada pertanyaan, silakan jawab dengan nada. Dengan minus one yang akan menunjukkan kemampuan kamu dalam bermusik.
1: Waduh.
0: Azik 2003 dibalikin lagi nih.
1: Masalah kita lagi radang gitu.
0: Menengah ke bawah aja nadanya ya.
1: Oke, kita coba ya.

0: juga Ivy Aliza masih bersama kamu di Indokustik, masih ngobrolin tentang
1: karya. Belum, maaf aku yang ngantuk ternyata. Maaf ya, aku habis makan soalnya.
0: Gue bilang juga apa, gue jangan pernah makan pas lagi siaran, ngantuk. Karena asli dingin banget ya. Setuju enggak, Vi?
2: Setujunya, makanya aku udah dari rumah udah siap pakai jaket.
0: Ya, oke. Okay. Dan yang kali ini yang kita akan bahas adalah pindah pelan-pelan. Dan bakal kenalan lebih dekat lagi, menyapa juga sahabat suara yang minta aku suka banget sama Ivy. Salam ya buat Ivy dari Maca.
2: Oh, hai Maca.
0: Nah, panjangnya Maca Cueda.
2: Ya ampun. Oke, salam kembali untuk Maca. Have a nice
0: Garang
2: day.
0: Garang aja. Have a nice day, Maca ya. Ngomongin tentang MV atau music video. Konsep gimana nih? Siapa yang bikin MV-nya?
2: Sebenarnya kalau MV kita kerja sama sih kemarin sama anak-anak film dari UMN gitu. Wow. Jadi mereka sebenarnya lagi mengerjakan sebuah project juga, music video, tapi dia butuh kayak talent dan ininya juga, apa, lagunya. Kebetulan aku juga lagi mau rilis, jadi pas banget sih ini kerja sama yang pas. Jadi kita bisa godok konsepnya sendiri, terus bareng sih sebenarnya, mostly bareng dari konsep MV-nya seperti apa, sampai ke detail warnanya, pemilihan talentnya, terus lokasi, sampai ke detail-detail ceritanya itu aku juga ikut turun tangan juga sih gitu.
0: Menyenangkankah bekerja sama dengan adik-adik UMN?
2: Iya dong, menyenangkan. Karena fresh lagi, kayak aku banyak yang baru kenalan kan. Tapi surprisingly kerjasamanya enak sih. Maksudnya kayak tektokan ngobrolnya, terus juga visi misi yang aku mau sampaikan tuh kayak ya cukup tercapture dengan baik lah sama mereka gitu.
0: Ada aha moment gak, kayak oh gak pernah kepikiran nih mereka ngasih ide kayak gini-gini? Dikasih
2: mungkin
0: ruang gak sih?
2: Pas ini sih, pas pemilihan lokasinya gitu. Aku tadinya cuman kayak ya udah amannya yang sekitar Jakarta, terus tiba-tiba mereka come up dengan kayak aku ada opsi nih di Anyer gitu, kayak
0: Anyer.
2: Okay, wow. Kayak untuk syuting MV agak kayak wah effort ya ke Anyer gitu. Tapi mereka ada dengan opsi itu, terus juga possible dan memang cocok gitu. Jadi kita ke Anyer untuk itunya, lokasi syutingnya gitu.
0: Berarti jangan-jangan mereka udah punya gambaran juga ya, suatu saat menghandle project, gue pernah ke Anyer, antar pengen gue rekomendasiin ke sini kali ya, karena
2: enggak, kayak mereka baru research juga katanya untuk lagu ini, dan pertama kali mereka propose untuk visualnya juga itu sesuai yang ada di bayangan aku pas nulis lagu gitu, kayak ijo-ijo, terus kayak unsur alam gitu, jadi cocok lah.
0: Wow, dari seluruh lirik yang ada, adakah bagian yang paling mewakili inti cerita pindah pelan-pelan?
2: Tentu saja di refnya, karena kan langsung pada intinya. Ternyata kau pindah

0: pantas aja gitu.
1: Tesan kok ditanyain kok sering gak fokus. Mm-hmm. Udah gak kemana-mana lagi. Ternyata fokusnya di kita udah kemana-mana juga. Ternyata pikiran dia ya. Yeah. Aduh, semoga ini gak kejadian ya. Kita ketok-ketok ini dulu meja ya, karena ribet itu ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan Ivy menjawab pertanyaan dengan nada.
0: Oke.
1: Dengan outro, dengan minus one yang gak tahu ini lagu siapa. Jadi kita menemukan kayaknya enak nih kalau ada musisi disuruh jamming di sini ya.
0: Boleh.
1: Jadi kamu tinggal nyanyiin aja jawaban yang aku tanyain. Ready?
0: Okay. Ready.
1: Alright. Oke, okay. Ivy, kasih sedikit perkenalan diri kamu dari nama dan tempat asal kamu.

Okay. Itu baru pertama sudah sangat mengejutkan ya. Yang selanjutnya, sebutkan nama artis favorit kamu, artis Indo.

0: Asik. Selanjutnya, musisi siapa yang pengen banget kamu ajak kolaborasi tapi belum kesampaian?
1: Aku tahu itu adalah Om Duta, Sheila on 7.
0: Alright. Kalau siang ini ada yang ngajak kamu makan atau kira-kira ngajak makan siang bareng, makanan apa yang kamu pilih?

0: Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya. Suara Warga Indonesia masih barengan Ivy Aliza.
1: Halo, masih bersama
0: Ivy. Lagi gak enak ya.
1: Iya, ini ya. Terasa ya.
0: Maca bilang thank you Kak, sama-sama dong.
1: Sama-sama.
0: Imron van der Meer, pindah pelan-pelan cocok sekali buat yang ingin pindah ke warga negaraan. Duh ya bisa, tapi terlalu berat itu ya. Urusan saat ini ya. Well, anyway, kita masih punya satu kesempatan lagi untuk ngobrol bareng sama Ivy yang masih mencoba untuk pindah pelan-pelan ke, abis ini mau kemana nih?
1: Pulang.
0: Oh pulang, berarti pengen pulang abis ini ya. Oke, setelah sahabat suara bisa membawa pulang satu pesan setelah mendengarkan lagu ini, sebenarnya apa sih pesan yang ingin Ivy sampaikan kepada sahabat suara?
1: Sebenarnya bukan ada pesan yang gimana-gimana sih, lebih kayak aku mengcapture sebuah momen untuk dijadikan, aku romanticize lah gitu ke dalam sebuah lagu gitu, dimana semoga kalau misalkan ada orang-orang yang mungkin punya kisah yang sama dengan pindah pelan-pelan, dia pernah melakukan pindah pelan-pelan, atau mungkin sebaliknya pasangannya yang pindah pelan-pelan sebelum hubungannya berakhir, mungkin bisa relate sama lagu aku Pindah Pelan-Pelan gitu.
0: Oke, dan bisa menjawab ini juga ya, keresahan mereka juga ya terhadap hubungan. Nah, apakah single ini menjadi pembuka untuk proyek atau karya lain yang lagi kamu siapin ke depan?
1: Hopefully, karena kan terakhir kemarin kan album ya, album Menata gitu. Cuman aku gak mau yang terlalu terburu-buru untuk kayak ini akan menjadi album gitu. Jadi kayak aku akan mengerjakan single-single selanjutnya insya Allah gitu. Cuman nantinya akan menjadi sebuah album atau bagaimana, kita lihat nanti.
0: Oke, okay. Kalau tahun ini sampai bulan ini, berarti kamu ini single yang pertama di tahun ini.
1: Iya.
0: Dan kamu orang yang setiap tahun nyiptain single karya gitu, atau mungkin album harus ada di setiap tahun gitu?
1: Kalau di setiap tahun album agak berat sih.
0: Berat tapi dalam karya, proses?
1: Iya, prosesnya panjang soalnya kan. Terus takutnya memakan waktu terlalu lama untuk orang menunggu rilisnya. Jadi aku lebih baik kayak ya udah satu-satu biar supaya orang juga fokus kan dengerinnya, promosinya juga. Orang jadi bisa lebih aware ini lagu tentang apa sih gitu-gitu.
0: Oke, dikit-dikit tapi pasti gitu ya. Muncul terus gitu ya. Nah, di lagu Pindah Pelan-Pelan ini, idealis apa yang akhirnya kamu bisa munculkan?
1: Idealis apa? Kayaknya justru menahan diri.
0: Oh, wow.
1: Untuk ini sih, dari segi aransemen musiknya, karena biasanya tuh aku tipe yang kayak ini di sini spotnya kosong nih Kang Ari, apa yang bisa kita isi? Aku diskus sama produser aku gitu. Cuman khusus di lagu ini, dari awal aku datang aku udah bilang ini aku maunya minimalis, bunyinya nggak terlalu berisik, nggak terlalu loud. Aku pengen orang benar-benar dengar aku dekat, kayak lagi emang kayak lagi aku bisikin gitu. Jadi nggak pengen instrumennya terlalu grande dan rame gitu justru. Jadi udah segitu aja cukup ya. Iya, paling nanti saya kasih string tipis di belakang katanya gitu.
0: Dan so far emang ini sesuai sama.
1: Iya.
0: Oh ya.
1: Ini jadi baru kali ini sih aku bisa kayak menahan diri untuk kayak enggak tambah ini, tambah itu, gimana biar full gitu. Justru ini salah satu belajar juga sih untuk kayak oh segini ternyata cukup nih lagunya gitu. Kalau memang enggak butuh yang rame-rame gitu, sesuai.
0: Minimalis tapi manis ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau ada, aku mungkin akan minta tiga kata untuk tiga kata ya, bukan tiga kalimat, tiga kata untuk single kamu yang Pindah Pelan-Pelan ini. Apa?
1: Oh, apa ya? Jujur mungkin karena direct ya.
0: Jujur.
1: Jujur. Hangat.
0: Hangat.
1: Instrumennya.
0: Lirik. Dan, dari lirik.
1: Apa ya? Simple.
0: Simple. Jujur, hangat, simple.
1: Karena repetitif. Oh.
0: Silakan ajak sahabat suara untuk mendengarkan Pindah Pelan-Pelan.
1: Oke, okay, dear sahabat suara semuanya, jangan lupa dengerin single aku Pindah Pelan-Pelan untuk kalian yang mungkin sedang dalam goncang-ganjing dari sebuah hubungan, bisa jadi, atau mungkin sudah melewati fase itu, fase di mana pasangan kalian pindah pelan-pelan duluan, sudah berakhir hubungannya, sudah ada closure-nya, sudah melupakan juga, tapi mungkin memang pengen enjoy aja. Gak apa-apa, kalian bisa dengarkan dan juga jangan lupa nonton music videonya di YouTube channel aku, Ivy Aliza.
0: Oke, okay, social media boleh di kasih tahu?
1: Boleh dong, semua social media aku sama Ivy Aliza.
0: Wah, semua satu nama ya. Iya, jadi enggak repot ya. Oke. Tadi aku sempat nahan ketawa karena kamu ternyata masih relevan dengan kata gonjang-ganjing ya.
1: Gonjang-ganjing iya. Aku kadang suka kayak apa ya, kosakatanya suka yang keluar agak enggak umum.
0: Cepat sembuh untuk radangnya ya. Jadi ini adalah obrolan terakhir kita Sahabat Suara untuk Pindah Pelan-Pelan singlenya dari Ivy Alyssa, sukses ya.
1: Iya, thank you.
0: Dan juga semoga event-event terdekatnya atau gigs terdekatnya juga bisa lancar juga. Oke, dan thank you juga buat Sahabat Suara yang sudah menonton di live TikTok at isuara.network. Dan kita ketemu lagi di hari Rabu kalau besok sama Farah Fairuz. Thank you Ivy.
1: Thank you.
0: Dan ini dia yang terakhir, Ivy Alyssa dengan kita ketemu lagi ya Sahabat Suara ya di Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya? Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
3: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Kan bukan nanya, kamu nggak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan iya. Begitu
1: terus
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue kira resmi gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh pohon
1: itu
2: apa?
1: Pohon kelapa. Nah konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bambul Om Kit. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salah keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
3: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku juga membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Situ Tom Cruise.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita. Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai.
2: Ih, suaranya beda.
3: Iya beda. Gua harus agak lebih apa kalau kajil?
2: Enggak dong. Kan harus... kita semua punya perbedaannya masing-masing.
3: Iya,
2: para virus teman-teman, sahabat.
3: Yo.
2: Suara. Akan nemenin Reza sampai jam 7 malam nanti.
3: Betul.
2: Terima kasih
3: sekali.
2: Farah.
3: My pleasure dong.
2: Jadi di hari Senin yang kita masih merasakan capek ini.
3: Ini kalau kata anak-anak zaman sekarang basian ya.
2: Basian dari abis makan burger nih kemarin.
3: Bener.
2: Tapi kemarin eventnya seru banget.
3: Seru banget parah.
2: Ditutup sama karaokean sama Beryl juga seru banget.
3: Kemarin kan kita juga live TikTok ya.
2: Betul sekali. Dan kita juga sudah live di TikTok iswara.network.
3: Yes.
2: Dan jam 4 ini kita pastinya ada info terkait ledakan galian di jalan Rumah Sakit Fatmawati.
3: Gak terlalu jauh dari kantor kita ya.
2: Betul, dan pastinya Gen Z tidak akan berhenti bertanya.
3: Oh gitu ya.
2: Tanyanya
3: ini,
2: apa
3: ini
2: tuh?
3: Ini first time banget gue kayak berada di situasi sesi ini nih.
2: Okay.
3: Gen Z bertanya.
2: Iya.
3: Ya kan?
2: Jadi Gen Z bertanya itu adalah mewakili concern-concern Gen Z di luar sana.
3: Ini mentang-mentang ada Ago ya apa gimana sih, Ja?
2: Iya betul.
3: Oh gitu.
2: Betul sekali.
3: Oke.
2: Jadi siapa tahu nanti pertanyaan kamu diwakilin sama Ago. Iya kan? Jadi kita tungguin ya 7 malam nanti.
3: Yes.
2: Ini dia Air dan Api.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang baru di Iswara.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Suara Santai, Farah sama Reza sampai jam 7 malam nanti.
1: Yeay, masih nemenin sorenya sahabat suara ya. Yang mungkin masih berasa basian dari kehektikan weekend kemarin.
0: Iya, yeah, kita ngomongin yang kemarin itu ya. Lu tuh balik jam berapa sih? Kan lu urusan pernak-perniknya banyak tuh.
1: Gue kan urusan perbutan kita ya, pre-love ya. Itu beberes kita jam 5.
0: Jam 5 lu beberes?
1: Beberes baru jam 5, maksud itu maghrib lah.
0: Maghrib?
1: Maghrib tuh baru caw, karena kan makan dulu apa dulu gitu. Karena abis beberes ya udah selesai maghrib baru pulang. Nyampe rumah jam 7:30 lah karena cukup.
0: 7:30? Langsung istirahat?
1: Enggak lah, kan beberes lagi. Kayak beberes lagi. Kan bawa anak apa segala macam, turun-turunin barang dan lain-lain dan lain-lain.
0: Iya, gue boleh cerita nih ya?
1: Boleh.
0: Jadi gue itu jam 3 kan balik. Gue pulang dengan rasa capek dan ngantuk luar biasa.
1: Karena ntar dulu aja, kita ceritain juga ke sahabat suara, kita standby dari jam berapa sih hari Minggu?
0: Standby-nya? Wah, gue pokoknya keluar rumah itu ya kalau gak salah 6:30.
1: Masih gelap tuh langit tuh.
0: Masih gelap, benar. Ya, by Aldi Taher ini, XI Suara kan seru banget ya.
1: Ya.
0: 3 hari
1: berturut-turut.
0: Makan burger enak, banyak talk show seru. Dan pastinya kegiatan dari Aldi Taher juga yang seru banget gitu ya. Dan pastinya penyiar-penyiar XI Suara juga kan standby di sana dan pastinya capek. Nah, fast forward lagi ke cerita gue. Jadi gue jam 3 itu pulang. Gue tidur sebentar 15 menit power nap di rumah. Abis itu gue ke acara ulang tahun.
1: Ulang tahun temen lo?
0: Ulang tahun nyokapnya temen gue.
1: Wah.
0: Sekalian dengan kajian mingguan.
1: Oh, oke.
0: Jadi gue tuh pengennya nggak dateng kan. Cuman ya nggak bisa karena gue dalam tanda kutip ketua kelas di situlah.
1: Oke.
0: Jadi gue yang ngebuka, jadi MC kecil-kecilan kayak gitu-gitu. Jadi mau gak mau harus kesana dan gue baru pulang tuh ya 12:30 malam.
1: Wow.
0: Jadi kayak
1: pantas, masih berasa banget capeknya nih.
0: Yes gitu.
1: Vibes lelahnya ya.
0: Iya, tapi kalau misalnya gue lelah tuh harus olahraga pagi ini.
1: Oh ya?
0: Kalau gue sih harus.
1: Supaya?
0: Soalnya kalau enggak gue keterusan mager.
1: Oh, jadi nge-triggernya lo harus olahraga.
0: Iya.
1: Oke,
0: akhirnya pagi tadi gue olahraga. Lu gimana?
1: Kalau gue... Iya, normal aja kegiatannya kan, walaupun kemarin baliknya cukup malam, terus nggak malam sih ya 7:30, tapi lalilinya panjang. Terus tadi ya kayak biasa aja ngurus anak gue dan lain sebagainya. Terus tadi siang tadi sempat cerita juga sama lo power nap. Nah, gue kebalikan aja. Kalau olahraga terus melakukan hal-hal lain itu gue capek justru. Kayak mager gitu.
0: Iya. Ini menarik sih, gue juga dulu mikirnya kayak gitu. Tapi ternyata ketika gue pengen capek dalam tanda kutip di hari itu, paginya gue pasti lari dulu tuh sedikit. Kayak 1/2 jam gitu. Abis itu kayak energi gue sih
1: balik
0: masih ada
1: lagi
0: tuh.
1: Ya?
0: Iya. Jadi ya seru sekali Festival Burger Dunia by Aldi Taher.
1: Betul.
0: Semoga kita nanti dipercaya lagi. Dan kabarnya sih katanya bakal ada event-event lainnya.
1: Event yang lebih besar lagi dan semoga aja bisa ketemu langsung sama sahabat-sahabat suara yang kemarin gak berkesempatan untuk hadir.
0: Nah, ini kan kita udah live juga di TikTok nih. Ada beberapa personel warga TikTok yang budiman yang juga kemarin ada di sana ya. Ada Reti, terus udah gitu ada Uci, ada Ririn.
1: Ada Ririn benar.
0: Ada siapa lagi sih? Kalau Rina tuh di sana ya?
1: Rina jauh, di Pekanbaru ya. Kabarnya.
0: Iya, jadi terima kasih banyak udah support kami ya.
1: Betul.
0: Acaranya seru banget dan semoga kita bisa ketemu di lain event ya.
1: Yes, betul.
2: Suara Santai. Bareng Jill.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Farah sama Reza di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Yay, dan tadi di sekitar kantor kita ya, lebih tepatnya di jalan RS Fatmawati situ aja.
0: Nah, ini dekat banget sama kita kan.
1: Banget. Mm-mm. Itu kabarnya ada ledakan di sana.
0: Ah, serius loh?
1: Iya, ini kalau dari informasi yang berseliweran itu bilang ada 2 pekerja galian yang mengalami luka.
0: Serius?
1: Di wajahnya dampak dari ledakan ini.
0: Sorry, ini galian-galian yang bikin
1: ini proyek galian kabel kalau nggak salah
0: jalanan
1: ya?
0: Itu kan maksudnya yeah. Galian itu kan
1: bikin macetnya sih nggak usah di highlight sih ja. Itu kan udah hari-hari kita
0: ya nggak sih kita nggak lagi

0: Bercanda kan guys, betul, soalnya betul, ini ada dua betul. Pekerja galian yang alami luka gitu di wajah. Ya, jadi tapi lu tahu nggak ininya di mana, penyebabnya
1: ini
0: apa?
1: Ini kalau update terbaru ya, kalau kita kutip dari iNews nih, dibilang penyebab ledakan galian di Fatmawati itu diduga karena kabel listrik tegangan tinggi ya.
0: Kok bisa meleduk ya Far?
1: Nah itu
0: gua,
1: tuh.
0: Gue nggak tahu secara teknisnya gimana sih, cuman kabel listrik bisa meleduk ya.
1: Nah, kabarnya itu terjadi karena ada benturan, Ja. Oh. Jadi kalau dari informasi sementara yang ditulis di sini ya, gitu ya, diinformasiin, katanya ledakan ini diduga setelah adanya benturan dengan kabel PLN bertegangan tinggi. Mungkin lagi ngegali kali tuh.
0: Lagi ngegali.
1: Masih proses gali, terus habis gitu kebentur sama si kabel PLN ini nih.
0: Iya benar sih, soalnya.
1: Apa? Iya bisa ya, namanya kecelakaan ya. Maksud gue kan semua kan pasti diukur nggak sih, Ja?
0: Diukur.
1: Atau mungkin nanti kita
0: panjangnya,
1: nantikan aja
0: lebarnya
1: nih.
0: Gitu kan maksud lo.
1: Apakah maksudnya seaman apa nih kita gali dan lain sebagainya gitu?
0: Iya benar. Iya. Harusnya diukur bagaimana secara teknis biar safety gitu kan maksudnya.
1: Betul.
0: Tapi ya kita doakan ya dua pekerja galian yang alami luka di wajah ini akibat ledakan dari galian yang ada di jalan Rumah Sakit Fatmawati. Dan pastinya katanya sih tim pemadam kebakaran dan petugas terkait ini udah ngedatengin lokasi kan untuk melakukan pengamanan area.
1: Betul.
0: Evakuasi juga udah dilakukan, memastikan gak ada korban tambahan gitu kan. Dan harusnya sih ini menjadi satu review yang harus segera dijalankan gitu ya. Evaluasi lah gitu. Ya agar gak terjadi lagi. Soalnya mah udah bikin macet terus bikin celaka kan.
1: Iya bahaya.
0: Bahaya ya. Iya.
1: Semoga sih ini semua nanti bisa terselesaikan gitu ya.
0: Bener. Kalau misalnya di rumah lo ada galian apa Far? Kalau di gua lagi ada air bersih.
1: Air bersih.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau gue galiannya tuh gorong-gorong sih, Ja.
0: Lu gorong-gorong?
1: Yang daerah-daerah ngarah ke Kebayoran situ kan. Karena katanya banjir dan lain sebagainya. Cuma maksud gue bikin banjirnya mereda juga enggak, makin banjir iya.
0: Nah, apakah emang galian itu

0: cuman bareng Jill dan Riza.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Bersama saya Nengeli Malinda, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah dan seluruh otoritas terkait mengambil langkah serius untuk mengendalikan pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menembus level 18.000 per dolar Amerika Serikat. Legislator fraksi Partai Nasdem itu menilai stabilitas nilai tukar rupiah menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar dan iklim investasi.
4: Warta Parlemen.
3: Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Desain Industri, Yoyo Rio Sudibyo, menyebut tujuan pembentukan regulasi ini sangat positif untuk memberikan perlindungan hukum bagi inovasi masyarakat.
5: Kalau saran saya, pemerintah harus membuka mata lah. Bahwa seluruh izin untuk UMKM, seluruh izin untuk industri, baik mikro, kecil, menengah, dan lain sebagainya, buat ajalah satu rumah perizinan. Dan

0: kuncinya itu satu, harus transparan.
1: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Putih Sari menyebut penyelenggaraan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB tidak hanya menyangkut aspek teknis seleksi, tetapi juga prinsip keadilan dan pemerataan akses pendidikan tinggi. Politisi fraksi Partai Gerindra itu menekankan pentingnya upaya pencegahan praktik kecurangan termasuk dugaan perjokian dalam pelaksanaan UTBK SNBT.
2: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Suara Reza, suara santai. Yay. Sampai jam 7 malam nanti.
1: Masih menemani di on air dan juga live Cikcok.
0: Ini lagunya enak banget ya.
1: Parah. Cocok banget sama sorenya kita nih, Ja.
0: Berapa detik tuh lampu kuningnya kira-kira? Lampu
1: biasanya,
0: kuning juicy lu sih.
1: Kalau lampu kuning tuh dua lah ya.
0: Dua lah ya.
1: Di kita. Masalahnya orang udah nintin banget tuh.
0: Oh, iya.
1: Jadi kita udah panik tuh. Panik banget. Apalagi abis lagi megang handphone.
0: Bener. Bener ya, tapi kan biarpun orang banyak yang klaksonin, yang penting outfit lu udah on point.
1: Asli.
0: Apalagi kalau lu lagi ada di perjalanan untuk ke suatu event yang menuntut diri lu untuk on point banget nih.
1: Mm-mm, belum lagi juga kebutuhan sosial.
0: Bahasa gampangnya ngasih makan netizen.
1: Netizen dan ego kita sebenarnya, yeah. Ya kan kaitannya respon netizen kayak likes, yeah. Comment, yeah. Gitu kan.
0: Iya, yeah, tapi emang apakah memang sepenting itu kalau outfit kalau lu datang ke event?
1: Penting gak penting menurut gue? Gue tim penting sih.
0: Lu tim penting?
1: Gue tim penting.
0: Ah, mari kita kasih mikrofonnya kepada Gen Z yang akan bertanya sore hari ini.
1: Ya, yes, silahkan.
2: Halo, halo, halo.
0: Oh wow, yuk lagu yuk.
2: Kok males gitu sih? Baru juga halo 3 kali.
0: Iya, sorry.
2: Iya, jadi hari ini aku akan bertanya kepada Kak Farah dan Kak Eja.
1: Mm-hmm.
2: Yang amat sangat memperhatikan apa soal outfit. Kayaknya ya sebagai generasi
0: gue.
2: Hah?
1: Enggak, iya kalau dong. menurut Agoy kita sangat memperhatikan outfit.
2: Iya.
0: Lu?
2: Hah? Boleh deh, mau yang mana aja, yang penting enggak apa-apa. Yang penting jadi tawar lagi ya.
0: Okay. Temen lu.
2: Terus. Nah, jadi aku mau nanya, perbedaan outfit tiap generasi kalau datang ke event. Nah, kita bahasnya tuh bukan ini ya, bukan cuma soal sekarang ya, tapi yeah. Dari waktu contoh Kak Farah atau Kak Eja dulu. Yeah.
1: Pas zaman-zaman remaja
2: iya,
1: gitu.
2: Iya, betul.
1: Ya. Oke. Okay,
2: cool. Nah, kalau ada opini kayak gini, Gen Z itu lebih kreatif dalam memilih outfit ketika mau datang ke event.
1: Terus
2: tapi ada juga generasi atas, entah milenial atau X, yang datang ke event tuh ngomong kayak kita juga. Kalau sekarang mah ya nggak terlalu, toh juga bukan kita yang tampil. Lagian generasi kalian juga menjadikan generasi atas sebagai referensi.
0: Hmm. Lu gitu nggak?
2: Jujur, gue sebagai Gen Z gue akan jujur, iya. Generasi atas tuh banyak menjadi referensi gue untuk style.
0: Misalnya. Cutbray.
1: Loh, iya. Kan memang
0: Koldorai.
1: Pada dasarnya fashion itu berputar.
0: Nah itu.
1: Asik. Jadi mau seberapa kita mudanya,
0: yeah.
1: Pasti kita akan look up juga.
0: Bener.
1: Dan seberapa tuanya kita juga pasti pernah look up ke yang lebih tua gitu.
0: Udah pasti,
1: loh.
0: Udah pasti.
1: Karena berputar.
0: Nah, kalau kita ngomongin era fashionnya, lu ngelihatnya fashion era berapa?
2: 2010 sampai 2016.
0: Oke.
1: Okay. Casual gitu. Casual. Ya.
0: Polos.
2: Simpel ya.
0: Iya.
1: Simpel.
0: Oke. Oke.
1: Tapi berarti basicnya sih memperhatikan juga sih. Maksudnya kalau tadi diomongin tentang kreatif, menurut gue sebagai half Gen Z dan half milenial karena berada di ujung tahun ya dan awal tahun si generasi ini, sahabat suara.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya tiap orang itu pasti memperhatikan deh. Ya kayak gini, misalkan lo lusuh itu juga konsep menurut gue.
0: Iya, dong.
1: Dia memilih untuk lusuh, itu pilihan kan.
0: Konsep.
1: Iya, dia memilih untuk kayak on, itu pilihan. Jadi kayak masing-masing juga tahu lah. Kecuali kalau gak berpakaian tuh beda lagi, ya dong. Kalau dia mengenakan sesuatu berarti kan dia pikirin, ya gak sih?
2: Iya.
1: Gitu.
2: Tapi emang ada yang gak mengenakan sesuatu datang ke event.
0: Ada, konsep bro.
1: Ada, itu konsep.
2: Konsep, tadi barusan ini.
1: Kalau manggung, kan ada tuh yang manggung gak berbusana ada dong.
2: Iya, yang manggung.
0: Kalau manggung kan udah pasti konsep.
2: Iya.
0: Ini nih misalnya event apa sih, pameran tunggal lukisan. Datang-datang dia pengen...
1: Atau ke pantai, ada yang emang naked beach, tau kan di beberapa negara itu kan juga
0: konsep bro.
1: Itu kan juga ada
0: belajar ininya. Lagi loh.
2: Jelas.
1: Ya kalau bahas outfit gini mah.
0: Iya. Lu cuman modal kreatif doang.
2: Kalau kayak aja berarti gimana? Ngeliat referensi atas atau kayak sekreatif lu aja?
0: Gua sih gak consider diri gua kreatif dari segi fashion ya. Gua lebih ke simple aja.
2: Simple ya berarti.
0: Simple, polos-polosan.
1: Tapi ya. Secara reference lu juga pernah mencari dong kayak yang cocok buat lu outfit padu-padannya gitu. Apa lu bener-bener gak pernah nyari?
0: Gua dari 22 tahun lalu kayaknya polo shirt doang gua.
1: Oke, okay, oh. Oke, okay, berarti itu udah pegangan lo ya, udah
0: polo shirt nih.
1: Ya. Typical.
0: Iya, terus udah gitu bawahnya pakai Vans gitu.
1: Oke. Okay.
0: Udah gitu aja gua. Hmm. Kayak udah gitu aja gue.
1: Tapi sebelum sampai ya, ke polo ya? Shirt itu kan berarti kan ada fase lo pakai kaos yang lain-lainnya.
0: Pakai gitu. Kaos, ya kaos polos gue.
1: Oh.
0: Sempet ada kaos band, cuman nggak banyak gue kaos bandnya. Cuma beberapa doang. Okay.
1: Berarti lo memutuskan untuk pakai polo shirt polo aja shirt. Gitu, maksudnya sebagai ciri khas lo itu karena emang lo cocok dan nyaman kan ngegunainnya.
0: Katanya sih begitu. Oh. Maksudnya kalau gue lihat di kaca, ih. John Travolta gitu.
2: Katanya apa khayalnya? Khayal itu.
0: Ya udah pasti khayalnya ya. Jadi siapa tahu sahabat suara punya perspektif yang berbeda gitu ya terhadap perbedaan outfit tiap generasi kalau datang ke event. Tadi seperti yang Agoy udah bilang kalau Gen Z itu lebih kreatif, kalau yang di atasnya itu lebih kayak ah kayaknya sih aman aja nih, simple-simple aja nih. Ya, 0816-1141014.
3: Let's go. Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: ini.
1: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah lututin sampai sekarang udah nonaktif.
0: Udah gak berfungsi kalau
3: enggak salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
0: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
0: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
0: Udah gak berfungsi kalau enggak salah berfungsi.
2: Dan
0: ya.
2: Udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal, aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
0: Aduh.
3: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
3: Dia ke bawah terus.
2: Dia
3: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
0: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
2: Karena nonaktif tadi.
3: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
4: Keras
3: dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
0: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
0: Fluffy.
3: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
0: Apa?
3: Chewy dia.
2: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
3: Udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
2: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
3: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh?
0: Kok rudal berubah?
4: Kok urat sih?
3: Kan ada gambar-gambar itu.
2: Tato
3: gitu.
4: Kok ditato?
2: Iya. Kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
4: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: salah gue. Musinya yang ini gue turunin. Gak
1: apa-apa ya, biasa terjadi ya.
0: Biasa ya.
1: Namanya juga human ya kan, kita human.
2: Iya. Tapi kalau misalnya soal outfit nggak boleh error dong.
1: Asli, karena kalau nggak ntar bisa viral di threads. Aduh. Sekarang kan kita tuh kalau mau ngapa-ngapain tuh kayak agak takut gitu loh, Ja. Terutama ya ini gue sebenarnya mewakili isi hati gue gitu, karena gue cukup aktif dalam berthread seria gitu. Okay. Banyak banget ternyata orang sekarang tuh kalau yang bagi lingkungan umum nggak normal ya, dalam tanda kutip, mereka bakalan diposting dan viral. Ya mungkin sama halnya kayak outfit gitu ya, di sisi outfit misalnya lo pergi ke sebuah acara, bahkan yang acara musik pun ketika ada segerombolan orang yang mungkin memang ngerasa mereka itu percaya outfit yang mereka kerjakan apa namanya bagus, terus bagi sebagian besar enggak, itu viral juga gitu loh.
2: Iya benar-benar gue ngerti sih maksud lo. Cuman kan memang kalau datang ke event atau kita pengen pergi gitu, outfit tuh kan kayaknya harus kita pikirin banget gitu kan.
1: Yeah.
2: Gen Z tadi bilang dia itu sangat kreatif untuk urusan outfit. Lo juga bilang tadi mau ke minimart aja lo pikirin.
1: Yeah.
2: Sedangkan gue kayaknya kalau boleh pakai celana pendek, gue kan pakai celana pendek deh, gitu kan.
1: Yeah, terus sebenarnya dengan lo pakai celana pendek juga lo pikirin kan, Ja?
2: Betul. Nah ini kita punya respon di TikTok. Dia bilang, Rina bilang, kalau outfit itu kalau udah nyaman pasti cocok. Tapi kalau cocok belum tentu nyaman. Poin yang bagus.
1: Iya.
2: Poin yang bagus.
1: Karena gue cukup menerapkan hal itu. Nah Rina tuh berarti mungkin kategorinya milenial ya?
2: Iya.
1: Gue tuh cukup menerapkan hal itu. Ada beberapa kali gue ngerasa bahwa memang bagus dikenakan, tapi nggak cocok, tapi kayaknya bagus gitu.
2: Jadi contohnya
1: tetap sepatu. Okay. Gue paling sering ngerasa nggak nyaman tuh di sepatu yang gue pakai.
2: Nggak.
1: Apa namanya?
2: Boots.
1: Lover. Lover tuh biasanya bahannya kulit gitu kan. Nah kalau kulit kan keras gitu aja biasanya. Walaupun mungkin kata sebagian besar
2: Dr.
1: orang,
2: Dr. Morton ya.
1: Bagi sebagian besar orang kalau lo kenakan terus tuh akan enggak. Tapi gue kenakan terus kaki gue
2: masih keras ya.
1: Kaki gue yang kasihan. Tapi ya karena itu bagus jadi tetap gue kenakan.
2: Iya paham.
1: Nyaman sih enggak sebenarnya.
2: Nah itu. Nah ini Oli juga bilang threads parah sekarang, dikasih nasi berkat tetangga dengan lauk seadanya aja curhat.
1: Iya, maksudnya apapun topiknya.
2: Iya. Oh, gue jujur aja belum download.
1: Oke.
2: Apakah beneran sengeri itu orang-orang ada di situ?
1: Sebenarnya
2: kayak Twitter zaman dulu gitu.
1: Bukan ngeri sengeri itu, maksudnya banyak hal positif juga yang bisa kita ambil gitu ya dari threads. Tapi ternyata dari threads itu menyadarkan gue secara personal bahwa kita tuh sekarang terlalu bebas gitu dalam berkomentar menurut gue. Kayaknya sebelum itu masih ada deh. Walaupun kita aja ngerasa nih jari orang pada gak ada ini ya banget sih.
2: Gak kayak bertulang gak ada, gitu ya.
1: Kayak gak ada pagernya mengomentari terus kemudian menghakimi dan lain sebagainya. Nah threads nih makin lebar lagi, Ja.
2: Makanya tadi gue bilang kalau
1: kaitannya salto lain sebagainya, aduh kayak itu bakalan bisa viral sekarang.
2: Iya. Nah itu dia Gen Z bertanya sore hari ini, sahabat suara. Ya kalau menurut gue sih apapun yang lo kenakan ya, selagi lo pede, selagi lo nyaman, ya pakai aja.
1: Iya
2: kan?
1: Betul.
2: Kecuali lo pengen viral gitu.
1: Bisa sih. Kalau mau ngejar gitu sih. Tapi kadang sih gak perlu juga kita kejar, bisa viral dengan sendirinya aja. Kita gak ada yang tahu algoritma soalnya.
2: Kayak apa tuh, Fer?

0: Kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Siarannya belum kelar.
3: Belum, masih ada Reza dan Farah.
2: Betul sekali, dan kita kabarnya akan makan bersama.
3: Gak kabarnya, ini udah nyatanya nih, Ja. Apalagi kalau misalkan Sahabat Suara lagi gabung di TikTok ya, pasti udah ngeliat nih dari tadi.
2: Betul.
3: Kok di layar jadinya dia bertiga nih.
2: Ah, ya kan? Kita kedatangan siapa nih, Mbak? Coba, coba dikasih tahu. Ada siapa di sini?
3: Sudah ada Mbak Evita.
2: Ini
3: ya,
2: Mbak, ya.
3: Yang adalah owner dari Cerita Donuts, betul?
4: Betul.
3: Wis, mantap banget. Tentengannya banyak banget.
2: Oh. Iya.
3: Ukti ya, ukti. Iya.
2: Bagaimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
2: Iya.
4: Alhamdulillah.
2: Aku tuh sengaja enggak nyemil sore ini karena aku tuh pengen ketemu sama Mbak Evita. Karena Mbak Evita kan kesini bawa donat.
3: Yes.
2: Di mana donat itu kan kesukaan kita semua ya, Far.
3: Of course, kita iya. kan geng sweet tooth banget.
2: Betul.
3: Nih.
2: Dan memang Iswara Jakarta itu sangat support sama UMKM,
3: yes,
2: ya kan.
3: Pastinya.
2: Jadi kita akan memberikan ruang untuk UMKM biar kita promoin secara gratis.
3: Betul sekali,
2: iya.
3: kan. Supaya makin banyak lagi nih yang tahu bahwa ada produk-produk UMKM yang mantap sekali, salah satunya Cerita Donat.
2: Cerita Donat, boleh diceritain Cerita Donat waktu itu idenya gimana?
4: Oke, okay, jadi Cerita Donat gimana ya? Waktu itu sempat COVID, kan okay. COVID ya.
2: Yeah. Oke.
4: Okay. Kan, nah kebetulan aku memang masih kerja sampai sekarang 9 to 5.
2: Oke. Okay.
4: Jadi
2: keren.
4: Was WFH tuh kan ya banyak waktu luang, cukup ada waktu luang lah. Nah ya, akhirnya coba resep apa namanya ya, ikut-ikut belajar online gitu.
3: Oke. Okay.
4: Kita coba resep-resep apa namanya, bikin resep, develop resepnya. Akhirnya ya udah bisa bikin satu formula yang kayaknya nih orang-orang suka.
3: Gitu. Oh, okay. Jadi ini benar-benar belajar dari nol.
4: Dari nol karena emang apa, aku sih pribadi dulu bukan pemakan donat gitu.
3: Oh gitu?
4: Iya, tapi pas lihat kok kayaknya lucu ya, orang jualan donat tuh kayaknya gemoy-gemoy gitu, maksudnya gendut-gendut gitu. Ya udah kita coba, dan ternyata secara survei kecil-kecilan donat tuh kayaknya lebih disukai gitu. Maksudnya orang mungkin karena orang akan cenderung jadi lapar mata gitu ya, karena toppingnya kan macam-macam.
3: Oke, okay, karena lihat visualnya kayak gitu ya, menggugah
4: ya,
3: gitu.
4: Jadi orang cenderung belinya mau ini gitu.
3: Yeah. Dari situ tuh
2: ya sampai sekarang aja. Udah masih pemakan donat, masih bukan pemakan donat atau
4: Masih sih, cuma mindful aja gitu maksudnya.
2: Oke. Okay.
4: Ya. Okay. Semalam aku juga bilang ke teman-temanku, kalau yang suka beli lu jangan banyak-banyak gitu.
3: Justru malah di warning gini aja, jangan banyak-banyak gitu ya.
4: Harus dibarengi dengan defisit kalori juga ya gitu.
3: Okay.
2: Ada cerita di setiap potong donat. Itu merupakan tagline dari Cerita Donuts.
3: Iya, betul. Yeah.
2: Idenya gimana?
4: Sebenarnya sih ya ini sih, karena memang kan kemarin kita semua ngalamin lah yang COVID dan lain-lain gitu. Jadi mungkin kayaknya kalau makan donat satu tuh menyenangkan gitu. Jadi menghibur lah mungkin itu ya. Jadi pasti orang punya banyak cerita gitu.
3: Oh, oke. Okay. Nah, kenapa akhirnya kamu memilih nama brandnya Cerita Donat?
4: Karena ini ya, orang-orang pada akrab ya maksudnya dengan dua kata itu gitu.
2: Oke. Okay.
4: Banyak lah cerita apa namanya, kalau merek-merek UMKM kan ada cerita, misalnya cerita roti, cerita apa
3: gitu.
4: Tapi
3: gitu,
4: kebetulan kita cek di Haki itu Cerita Donat belum ada gitu. Jadi ya udah pas itu langsung kita daftarin Haki untuk Cerita Donat.
3: Oh, jadi memang pada saat mau memulai bisnis ini udah dipikirkan bahwa ini nanti akan seserius itu digarapnya?
4: Iya.
3: Oh,
4: insya Allah sih, maksudnya sambil jalan gitu. Jadi karena kita takut juga kalau tadi mikir kalau ternyata bisa lebih berkembang, alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau urusan brand nanti jadi rebutan orang juga.
3: Nanti kan kalau ini besar dan lain sebagainya gitu ya, lebih baik dihakiin dulu gitu.
4: Iya, dihakiin dan diurus halal, sertifikasi halalnya dulu gitu.
2: Sampai akhirnya punya varian unik seperti pistachio, Hokkaido milk gitu, sampai strawberry cheesecake. Itu gimana R&D-nya tuh, research and development-nya tuh?
4: R&D-nya tuh cukup lama dan cukup makan biaya sih sebenarnya.
2: Oke.
4: Sampai akhirnya ketemu kira-kira apa yang customer suka gitu, rasa-rasa apa yang mungkin toko donat lain masih jarang jualnya. Nah kebetulan kayak beberapa topping itu memang kita giling sendiri. Jadi
2: adonannya?
4: Toppingnya.
2: Oh, toppingnya.
4: Jadi susu Hokkaido milk itu kan geli susu.
2: Oke.
4: Okay. Itu susu bubuk full cream, itu kita giling pakai alat namanya melanger.
2: Okay.
4: Coklat melanger ya, mungkin kalau orang-orang pastry tahu tuh.
2: Oke.
4: Okay. Jadi itu untuk ngegiling kokoa sebenarnya. Bikin kokoa dari nips, terus digiling 2-3 hari gitu sampai dia benar-benar halus sampai 20 mikron gitu. Nah, terus kan karena kan kita juga sempat bingung kalau misalnya kita beli toppingnya itu, jadi tuh kadang-kadang suka nggak ada di toko bahan kue.
3: Oke, makanya akhirnya dibuat sendiri toppingnya.
4: Iya, biar nggak pusing juga.
3: Iya.
4: Tiba-tiba ngilang aja gitu dari yang kita cari kan nggak ada gitu.
3: Oke.
4: Okay. Akhirnya kita giling beberapa topping kayak ada Hokkaido milk, itu glaze susu. Di atasnya dikasih susu full cream, tadi dibawa di hadap.
2: Coba yang aku pegang nggak? Sorry katanya teman-teman di TikTok, Mbak harus deketin lagi biar keren.
4: Okay.
2: Nah iya, sorry
4: kurang
2: ini apakah ada yang tadi kita obrolin?
4: Iya itu yang putih.
2: Yang mana? Yang putih ini, yang putih kanan ini.
4: Iya itu Hokkaido milk.
2: Hokkaido milk. Yang kabarnya susunya itu digiling sendiri, iya kan?
4: Betul.
2: Oke. Menarik.
3: Ini jadi ada beberapa topping yang memang akhirnya diproses di
4: Vitamir tanteku.
3: Jadinya salpok kan tantenya bener ya. Jangan kamu keponakannya bener ya. Ini sahabat suara kita sambil live TikTok juga ya, mungkin yang bingung itu bahasa apa ya. Di live TikTok tadi ada komentar juga dari sahabat suara lainnya.
2: Itu suaranya kayak tanteku katanya.
3: Bikin salpok ya.
2: Iya. Kita akan balik lagi ya. Sama Mbak Evita, sama cerita donat juga. Jadi jangan kemana-mana. Kalau misalnya punya pertanyaan, boleh di 0816 114 1014 atau di TikToknya Iswara. Iswara.net.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: dari Bernadia, tapi halo. Gara-gara abis nyoba donat dari Cerita Donat nggak jadi rabun kayaknya, langsung rabun terang sih. Banget nih, semangat.
1: Ini justru lagi terang-terang ini mata nih. Lu bayangin jam segini kan biasanya jam-jam rawan pengen nyemil. Datang donat.
0: Betul.
1: Datang Dubai Chewy Cookie. Ama apa lagi sih?
0: Ada donat mochi.
1: Ada donat mochi dari Cerita Donat.
0: Ini geng Tangerang pasti harus berbanggaria ya.
1: Emang karena gimana sih?
0: Ini dari mana, Dima tadi?
2: Dari Cisauk.
0: Cisauk. Oh, Cisauk. Tuh, luar biasa.
1: Deket rumah Cisauk si Agoy. Oh,
2: yeah. Cisa UK ya.
0: Cisa UK bener, keren langsung. Cisa UK.
1: Iya bener sih. Jadi kita tadi udah bahas soal ceritanya. Mulai COVID, sekarang juga masih ngantor gitu, hebat banget. Ini menurut gue sih ini bukan side job asal-asalan.
0: Iya,
1: ini serius ini. Loh. Terus udah gitu tadi juga sempat dibilang kalau misalnya ada varian susu Hokkaido di mana susunya tuh digiling sendiri dan katanya tekniknya jarang di Indonesia. Gimana sih tadi?
2: Bukan jarang sih. Jadi mungkin belum banyak yang tahu ya. Jadi kalau untuk chocolatier atau pastry chef pasti udah pada tahu lah. Jadi ada mesin namanya itu Mellanger. Nanti mungkin teman-teman bisa di search, bisa cari di Choco Refiner atau Mellanger. Nah itu mesin yang bisa menghaluskan dari coco nibs ke coklat yang siap makan. Cover coklat itulah. Nah kan dari cacao nibs tuh harus digiling dulu. Kalau enggak kan dia enggak akan dia kan kasar kan ya. Jadi itu mesin itu bisa menggiling sampai 20 mikron ukuran size-nya.
0: Nah, halus gitu jadi halus.
2: Ya, jadi yang coklat kita makan sekarang kenapa dia enak dan tidak bergerigi apa namanya?
0: Gerenjel-gerenjel gitu ya.
1: Bertekstur
2: halus itu tadi. Nah, itu akhirnya kita coba di bahan-bahan lain, bisa enggak dia bisa buat kacang.
0: Yeah. Oh, oke. Okay.
2: Pakai pistachio-nya kita giling sendiri terus
1: menarik.
2: Dia bisa buat, terus aku coba, oh susu bisa gak? Yaudah ternyata bisa
0: gitu. Oh bisa ya, makanya tadi aku cobain tuh enak banget.
1: Hokkaido milk kan?
0: Aku cobain donat ya sahabat suara.
1: Coba tadi kamu gimana impresinya? Tadi Hokkaido milk kan kalau gak salah?
0: Iya, jadi tadi aku juga sempat ngobrol ya. Apa sih yang bestnya? Itu salah satu yang aku coba adalah Hokkaido milk tadi. Yang memang susunya digiling sendiri.
1: Ya.
0: Dan dia itu jatuhnya topping glaze ya mbak ya?
2: Iya, jadi glaze.
0: Jadi glaze gitu, dan ternyata tuh tebel banget atasnya sahabat suara, tumpukan-tumpukan.
1: Tumpukan-tumpukan.
0: Bahasanya tuh apa ya? Kalau ketebalan apa glaze-nya lah ya, itu ya glaze-nya tebel banget gitu loh. Jadi donatnya lembut, terus juga topping glaze-nya itu tebel, rasa susu Hokkaido-nya juga pas banget. Aku sih. Itu sih
1: suka
0: pegangan,
1: banget.
0: Pegangan aku itu
1: ini
0: sih so far.
1: Kombinasi maut banget nih jam berapa sih? 17.33 ya. Kombinasi maut banget ini sebelum makan malam mungkin pengen nyemil-nyemil dulu gitu ya. Kita kan juga lagi live di TikTok juga nih iswara.network. Lia nih ada bilang aku suka strawberry cheesecake-nya.
2: Oh iya. Yeah.
0: Oh itu ada juga ada, ya mbak ya? Oke.
1: Okay. Ada ya?
0: Nah, itu donat, varian donat.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
1: Terus kalau misal mau order dari Ojol ada nggak? Namanya sama apa nggak katanya?
2: Oke, kalau Ojol belum sih kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita memang masih manual di IG ada nomor teleponnya. Boleh di WA aja.
1: Oke. Okay.
2: Nanti mau pesan apa? Kalau untuk Senin sampai Jumat memang baiknya PO H-1.
0: Oke.
2: Okay. Kita pada dasarnya kita tiap hari bikin tapi takut kalau udah kehabisan atau gimana. Jadi PO H-1 kita catet, nanti besoknya kita kirim. Kalau weekend boleh datang langsung ke Serpong Garden 2, udah tahu kok orang-orang gitu.
1: Udah tahu ya orang-orang ya. Yeah. Ini kalau Instagramnya tuh kan @cerita.donuts.
2: Yeah, betul.
1: Pakai S ya.
2: Pakai S.
1: Oke.
0: Okay. Itu mungkin update-nya bisa langsung dicek ke sana kali ya kalau misalkan ada ngelapak atau lain sebagainya gitu ya.
1: Nah, ya ampun.
0: Oh my god.
1: Ini ya ampun, coba dong ceritain
0: itu,
1: dong.
0: Itu sangat menarik sekali penampilannya ya.
1: Ceritain dong. Loh, ini kok ada whipped cream-nya di tengah?
2: Iya.
1: Iya kan? Terus udah gitu, ini kayak burger gitu.
2: Kayak
1: iya sih.
2: Jadi dalamnya tuh cream cheese.
1: Aduh, gua enggak mau ngerusak nih. Gimana caranya ya? Biar lu bisa biar tetap cantik. Coba coba jelasin yang di depan kita nih apa?
2: Oke, ini strawberry cheesecake.
1: Oke.
2: Jadi donat kita belah, kita isi cream cheese, cream cheese whipped cream, sama ada strawberry coulis, itu kayak slice strawberry, itu homemade juga.
0: Oh, selainnya homemade juga. Homemade.

0: Kemudian,
1: nah ini mochi strawberry. Jadi mochi dalamnya cream strawberry. Nah, mochi tadi donat maksudnya. Mochi
0: tadi
1: donut.
0: Tadi mungkin bisa di sounding lagi ke sahabat suara. Produk dari cerita donat tuh selain donat ada apa lagi sih?
1: Oke, selain donat itu ada mochi donat, ada bomboloni juga sama Dubai chewy cookie.
0: Oke, tadi Dubai chewy cookie-nya Reza Bima udah cobain. Coba gimana impresi kamu?
2: Enak kan, jadi waktu itu kan anakku beli terus aku gak dikasih. Jadi aku belum nyobain. Tadi pas aku nyoba, ternyata si pistachio di dalamnya itu kan agak crunchy.
1: Iya.
2: Dibalut dengan apa sih tadi?
1: Marshmallow.
2: Jadi kayak enak banget gitu ya. Jadi soft terus ketemu crunchy gitu. Ya cuman ya kalau soal manis atau enggaknya kan itu preferensi ya. Betul. Ada juga orang yang wah ini enak banget gitu.
0: Iya betul. Nah tapi tadi kalau misalkan ngomongin tentang Dubai chewy cookie-nya, kalau dari cerita donat itu pakainya marshmallow ya.
1: Marshmallow.
0: Karena ada beberapa yang pakai kulit mochi.
1: Oke.
0: Nah, kalau yang cerita donat versinya itu marshmallow, sahabat suara. Kebayang dong itu kayak gimana?
2: Gua tuh cuma pengen nanya ya, Bu, sebagai orang yang tidak makan donat tapi akhirnya mempunyai inovasi di dalam donat ini, apa namanya? Produk gitu ya. Apa tuh pikirannya waktu itu tuh?
1: Oke, jadi tuh sebenarnya kan dulu pas zaman kecil itu aku tuh pribadi gak pernah diajak beli donat sama keluarga gitu.
0: Okay. Ya.
1: Kita lebih ke tim roti manis lah keluargaku.
0: Oke. Okay.
1: Roti manis gitu. Nah ternyata aku survei kecil yang ke teman-teman, lo dulu kalau apa pas kecil suka dibeliin apa? Oh gue tiap minggu harus beli donat gitu. Ada yang mesti pasti tiap weekend tuh diajak bokap gue ke Dunkin' apa ke Jeko gitu.
2: Oh iya iya iya.
1: Ternyata dan beberapa itu jawabannya sama tuh. Oh berarti donat ini juga kayaknya ya gitu. Cuan juga akhirnya yaudah coba.
2: Iya loh.
1: Ternyata enak.
2: Iya kan, lu ngerti maksud gue kan. Bukan pemakan donat, tapi dia bisa berinovasi.
0: Iya dan berinovasi kemudian.
2: Keren.
0: Luar biasa.
2: Jadi total ada berapa varian? Sorry tadi udah ditanya ya, tapi aku mau nanya lagi deh.
1: Ada sekitar belasan sih.
2: Belasan ya.
0: Dengan kategori yang berbeda-beda itu tadi aja ada Dubai chewy cookie, donat, mochi donat, kemudian cromboloni ya.
1: Jadi sebenarnya kayak donat tuh emang ini kali ya, memori sih kayaknya. Jadi orang-orang tuh kayak ini, oh dia dulu gue ingat pasti diajak tuh ke sama bokap untuk beli gitu. Jadi kayak memang ngelekat banget gitu loh.
0: Iya. Makanya itu salah satu pertimbangan kenapa bisnisnya donat deh gitu ya. Selain juga yang tadi dibicarakan itu mungkin banyak apa orang-orang banyak yang suka gitu secara
2: betul.
0: Market itu lebih luas gitu kan.
2: Dan kayaknya sih hampir semua orang kan suka donat ya. Gampang dimakannya, udah gitu ngenyangin.
0: Terus
2: rasanya
0: sekarang
2: comforting.
0: Variasinya juga bisa diapa-apain gitu ya, maksudnya lebar ya. Kalau dulu mungkin kan cuma donat meses ya yang melekat di kita gitu.
2: Ini next mau ada inovasi apa kalau nasi uduk ya dalamnya?
1: Jangan dong.
0: Terlalu fusion itu kayaknya.
2: Ada ini ya, apa namanya bihun dalamnya bihun gitu mungkin nggak?
0: Donat orek atau mungkin donat ada asin? Kan?
2: Donat asin? Donat asin?
1: Iya bisa, menarik. Tapi belum
0: ya sejauh ini. Eh ya tapi mbak kalau ngomongin tentang produksinya sendiri, ini gimana maksudnya? Kamu ada tim kah atau seperti apa?
1: Ada tim. Jadi udah ada tim yang bisa ditinggal gitu. Kebetulan pegawai di rumah juga ada orang tuaku juga yang ngawasin gitu. Apa namanya sudah mereka sistemnya udah jalan lah gitu.
2: Workshop dapurnya juga di rumah dikontrolnya gitu ya.
0: Dan pas ini fresh setiap hari diproduksi ya.
1: Iya, setiap hari diproduksi karena kita masukin juga ke beberapa lokasi. Jadi mau enggak mau kan kita juga bikin gitu.
2: Boleh dikasih tahu kalau lokasinya siapa tahu sahabat suara dekat gitu.
1: Ada di FX di coffee shop Kopi Nusae itu ada varian meses sama gula susu. Terus sama di GBK itu di kantin namanya kantin Warung Mindo itu juga ada gula susu sama mesesnya.
2: Gak kaleng-kaleng tempatnya Far
0: gitu. Udah ke FX juga ke GBK gitu ya.
2: Ini gak ada yang mau ini nih modalin nih biar buka toko gede nih.
0: Atau
2: kata mbaknya mendingan gue sendiri.
1: Iya, gitu deh.
2: Bener. Jadi dalam menjalankan bisnis kuliner pasti kan punya tantangan nih. Tapi tadi mbak bilang sistem udah jalan, dapur ada di rumah, gampang dikontrol. Masih ada gak tantangan yang berarti?
1: Oh banyak. Ya pertama itu karena sebenarnya pengusaha F&B itu pasti sebenarnya harus in charge di situ.
2: Ya.
1: Uh-huh. Agak sulit sekarang kayak posisi aku gitu ya, karena masih
2: ngantor.
1: Kerja. Itu tuh jadi sebenarnya setengah-setengah. Jadi kalau punya kesempatan yang memang ada skill, ada kesempatan untuk bisa in charge full, harus in charge full lah.
2: Harus nyebur lah ya.
1: Harus nyebur. Karena quality control tuh kan kita sekarang juga masih memperdayakan teteh-teteh yang di sekitar rumah juga.
2: Keren.
1: Jadi itu kan benar-benar harus dikasih taunya tuh benar-benar ini gitu loh. Terus juga yang kerja juga masih ada yang lansia gitu kan. Jadi emang benar-benar harus ini, dan agak susah kalau jadi di dua dunia gitu. Baiknya sih teman-teman kalau memang udah itu harus full in charge di ini gitu.
0: Terus harus dipilih gitu ya.
1: Benar harus milih kalau punya. Ya doain aja ya.
0: Kalau punya kesempatan.
1: Ya, indis ekonomi gitu loh.
2: Itu kuncinya ya. Oke, jadi kalau misalnya Sobat Suara masih ada pertanyaannya, boleh ya di 0816 1141014 atau di TikToknya juga boleh.
1: Ini kalau resign aja teh,
2: iya. Ya Allah. Resign aja teh katanya.
1: Pengennya sih gitu ya. Bismillah lah.
3: Suara Santai. Bareng Jill dan

0: Reza dan Farah di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes, masih barengan sama cerita donuts nih, luar biasa banget ya.
0: Betul, jadi ini kata terakhir kita sama cerita donuts Mbak Evita ya. Ada yang mau disampaikan terakhir? Terima kasih banyak ini untuk donutnya.
2: Apa ya? Ya ini boleh dicoba, kalau mau ini silakan di WA aja. Nomornya ada di IG.
0: IG.
2: Lokasi ada di Serpong Garden 2 di Cisauk.
1: Ya, ini untuk nomor WhatsApp-nya kita sebutin apa namanya? Sahabat Suara catat ini, karena dari tadi di TikTok juga banyak yang nanya ya. Bisa langsung WhatsApp ke 0859 3294 8786. Bisa langsung tuh. PO-nya baiknya H-1 ya Mbak ya?
2: Iya, kalau weekdays itu Senin sampai Jumat kita masih PO. Tapi kalau weekend itu kita buka lapak.
1: Oke.
0: Oh, karena Mbak Vita kan udah di rumah. Dia udah bisa incar. Terima kasih banyak Mbak Vita.
1: Thank you Mbak Vita.
0: Terima kasih, sampai ketemu lagi ya.
2: Iya, terima kasih.
1: Sukses selalu.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Suara Santai Reza Farah sampai jam 7 malam nanti.
3: Yeay, masih nemenin sahabat suara hari ini ya. Senin yang... Iya. Benar-benar ngantuk ya, sampai malam masih ngantuk ya.
2: Ngantuk gue asli gue ngantuk banget. Tapi ya kalau misalnya kita ngomongin soal ngantuk itu kan pasti ada berhubungannya sama kegiatan.
3: Benar.
2: Biasanya kegiatan tuh ada event.
3: Iya, iya, kan?
2: Tadi kita juga udah ngomongin soal betapa ribetnya Gen Z kalau mau event.
3: Kalau ngomongin tentang outfit terutama ya.
2: Outfitnya harus spot on.
3: Harus nge-tune banget. Kalau enggak saltum gitu kan.
2: Betul. Nah kita kan ada topik sahabat suara. Kalian tim yang mikirin outfit atau tidak ketika datang ke event.
3: Oke.
2: Tentu eventnya kan beda-beda ya. Mungkin bisa disesuaikan gitu. Nah abis itu kita punya info tentang whipped cream.
3: Aduh.
2: Apa sih whipped cream kan?
3: Ya, whipping itulah pokoknya yang tabungnya warna pink itu
2: asli,
3: kan, ya.
2: Gua kagak ngerti, makanya gua kagak ini tuh, kagak bisa nyebutnya. Jadi ya gasping-gasping itulah yang kabarnya polisi juga udah manggil beberapa orang yang selebriti, YouTuber.
3: Yang kabarnya melakukan pembelian agak banyak tuh. Apakah si selebriti itu punya bakery misalnya, ya kan? Kita enggak tahu aja, ya kan? Coba nanti ya.
1: Bentar lagi ya.

0: Masih ngebahas soal apakah sahabat suara termasuk ke dalam kategori yang kalau pergi mikirin outfit atau justru ya cuek aja lah gue.
1: Kalau gue sih tergantung ya. Kalau misalnya ada event yang berhubungan sama kreatif, gue pasti cenderung lebih santai. Kayak misalnya nih, ada event band atau karaokean gitu, gue kawasan doang.
0: Karena kenapa, Ja?
1: Karena ya memang ya udah santai aja.
0: Tapi gitu. Berarti sebenarnya dipikirin juga, ya nggak sih?
1: Ah iya benar juga, itu bagian dari mikirin juga sebenarnya.
0: Iya, cuman konsep yang lo terapin gitu, iya, itu lo pikirin juga.
1: Bener, kecuali kalau misalnya kita mau ke kawinan menteri ya, anaknya apa gitu kan, mungkin kita jadi lebih rapi. Cuma kalau gue kreatif sih, kayaknya gue lebih santai sih.
0: Oke. Okay.
1: Kalau bisa pakai celana pendek, bahkan gue pakai celana pendek.
0: Oh mungkin dari sisi pemilihannya nggak seribet kalau datang ke acara yang tadi lo bilang tuh yang resmi dan lain sebagainya. Yeah. Oh wow.
1: Iya, okay. Yeah. Kalau lu?
0: Kalau gue ribet sih.
1: Lu harus ribet.
0: Gue cukup mikirin ya. Jadi kayak gue bisa tuh apapun occasionnya, bahkan kayak misalkan ke minimarket gitu.
1: Minimarket?
0: Iya, gue mikirin. Walaupun itu kaosan, tapi gue pikirin kayak kaos yang ini gak ya? Kaosnya deh ntar. Gue ada tuh mungkin sekali dua kali ganti.
1: Kaosnya jangan I love Hong Kong gitu ya. Jangan ya.
0: 2026 ntar takutnya gue dikira kalau ketemu tetangga abis dari Hong Kong ya, Far, gitu.
1: Iya, I love Jogja atau bener. Dagadu gitu ya.
0: Biasanya kan kalau menggunakan kaos-kaos yang I love tuh mencerminkan lo abis dari sana gitu, Ja.
1: Iya, ya, bener. Jadi kalau misalnya sahabat suara, kita pengen dengar juga ya. Kira-kira kalian itu tim yang mikirin outfit atau tidak ketika datang ke event. Ya, kasih tahu kalian tim yang mana dan alasannya apa. Kemana, Far?
0: 0816-114-1014 WhatsApp ya, atau langsung ke Instagram @isuara.jkt.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

Smart FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Suara Santai Farah dan juga Reza sampai jam 7 malam nanti.
1: Hari ini banyak yang juga tim gue.
0: Tim ribet-ribet. Ya?
1: Ada juga yang tim elo nih. Kalau misalkan Dinda, katanya halo Kak Farah, Kak Eja, aku termasuk tim yang cukup detail soal outfit. Kalau memang mau datang ke event.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya dari beberapa hari sebelumnya udah mulai cari inspirasi biar enggak salah kostum. Apalagi kalau acaranya punya tema tertentu. Terus dia bilang selain buat tampil menarik nih, katanya outfit juga jadi cara untuk menghargai penyelenggara acara. Wah.
0: Gue agak setuju dengan poinnya itu.
1: Iya kan? Boleh.
0: Karena kalau misalnya kita semakin rapi kan kabarnya itu menghormati yang bikin acara.
1: Mm-hmm.
0: Cuman seperti yang gue bilang tadi, gue gak sepenuhnya rapi mulu kalau ke event. Karena kreatif atau misalnya nih kayak ke burger kemarin tuh, ya gue santai aja kalau itu kan. Tapi kalau misalnya kayak acara yang ada dinernya ya pasti beda lagi kan.
1: Betul.
0: Jadi kalau gue sih
1: pakaiannya disesuaikan lah ya.
0: Disesuaikan aja lah ya. Nih Livia nih, halo Kak Farah, Kak Eja. Jujur aku gak terlalu ribet mikirin outfit kalau mau ke event. Yang penting sih nyaman dipakai dan tetap sopan. Aku lebih fokus menikmati acara daripada pusing memilih baju berjam-jam.
1: Oke.
0: Tapi tetap disesuaikan juga sih sama jenis event yang didatengin.
1: Tapi menurut gue mostly orang pasti akan hampir sama kayak kita gitu aja. Cuma bedanya ada yang kayak lo yang kayak udah lebih santai, ada yang kayak gue tuh bisa kayak gonta-ganti beberapa kali. Tapi pasti dipikirin sih, Ja.
0: Ya kan lu ke minimarketnya tadi lu bilang harus milih baju.
1: Benar. Walaupun kaosan ya, bukan kayak repot-repot gimana.
0: Gimana gitu. Ke DWP lu.
1: Aduh.

0: Bagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Podcast. Suara santai, Farah dan juga Reza sampai jam 7 malam nanti.
1: Terutama ya, aja kalau di tempat gue ya, ngebahas tentang polisi.
0: Aduh.
1: Yang menyelidiki soal whipping-whipping gitu loh.
0: Whipping? Oh, ini yang beberapa setahun atau dua tahun lalu sempat jadi kehebohan di jagat maya kan?
1: Iya, karena ada public figure yang diduga itu berpulang karena si whipping ini dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan kabarnya nih beberapa waktu terakhir Bareskrim itu memeriksa manajemen DWP katanya terkait dengan whipping yang dipromosiin tahun 2023.
0: Promosi?
1: Iya, tapi 2023 tuh berapa tahun? 4 tahun lalu.
0: 4 tahun lalu.
1: Oh my god.
0: Coba di ini nih ya, kalau gua salah tolong dikoreksi. Mm-hmm. Jadi si DWP ini mempromosikan whipping untuk dipakai di acaranya.
1: Mm-hmm, kabarnya seperti itu tuh kondisinya. Nah, makanya nih Bareskrim Polri itu kabarnya memeriksa manajemen Jakarta Warehouse Project terkait dugaan promosi penjualan gas N2O merek whipping. Katanya waktu itu di Bali tuh, 2023 tuh Bali ya. Karena gue gak anak DWP banget ya, jadi kayak pas wih di Bali.
0: Party bro.
1: Party banget.
0: Iya. Jadi ini pemeriksaan ini dilakukan oleh penyidik Subdit 3 Ditik Tip Narkoba. Aduh maaf ya, ini salah gue kayaknya nyebutin ya. Sebagai bagian dari pengembangan kasus peredaran whipping ya di DWP pastinya. Dan ini yang tadi Farah bilang udah ditemuin sejak 2023 lalu, dipromoin baru sekarang kayaknya disidik gitu ya.
1: Iya, karena diengehinnya tuh dari postingan sosial media tuh ya. Itu jejak digital ya jadinya ya.
0: Jejak digital. Tapi kalau misalnya pengguna whipping nih, coba kita tanya, gue itu maksudnya apa sih gue? Emang apa sih rasanya?
2: Jangka panjangnya tuh.
1: Langsung diseret banget gitu, goy. Bukannya lo emang yang whippingnya buat whipped cream kan? Mak lo kan punya bakery kan?
2: Punya bakery. Untuk bakerynya kok.
0: Halo BNI.
2: Kok BNI? Kok BNI? BNN dong, bukan BNI, maksud BNI.
0: Iya salah.
2: Buka tabungan.
0: Iya. Gimana sih itu kan? Kayaknya ini populer di Gen Z nih.
2: Seharusnya kegunaannya itu untuk bahan untuk whipped cream. Bukan bahan whipped creamnya ya, tapi untuk mengeluarkan whipped creamnya kalau nggak salah.
0: Oh iya, untuk mendorong si whipped cream itu ya.
2: Iya, benar-benar. Cuma disalahgunain. Nah katanya juga untuk kesehatan jangka panjangnya itu
0: rusak otak ya.
2: Otak bisa rusak, syaraf kena, terus juga halusinasi.
0: Aduh gila.
2: Depresi.
0: Ngeri abis.
2: Terus juga akan kena ke otot, jadi bisa malfungsi lah ototnya.
0: Malfungsi
2: atau kelumpuhan, otot. Kelumpuhan.
0: Maltot.
2: Malfungsi otot, ya.
0: Malfungsi
1: otot. Gak usah disingkat gitu sih, biasa aja ya. Gak mesti semua-muanya sih ya.
0: Kenapa sih masa gak boleh? Masa gak boleh?
1: Cuman agak kaget terus, aja pas kesingkat.
0: Waktu itu lu beli di mana?
2: Di Asemka.
1: Ada tuh di Asemka. Tapi kabarnya emang ini masih dijual secara umum sih, Ja. Karena kan secara kebutuhan tuh memang mungkin ya kayak tadi dibilang sama Agoy kan. Untuk whipped cream ya. Yang bakery-bakery pasti juga gunain sih gue rasa.
0: Tapi gue yakin ya kalau kita bicara soal whipped cream, itu pasti banyak produsennya. Gak hanya si whipping ini aja kan. Tapi memang yang diperbincangan ini whipped pink gara-gara salah digunakan.
1: Dan banyak juga influencer-influencer yang kegap dari postingan sosial medianya di rumah masing-masing tuh punya.
0: Beuh.
1: Yang padahal secara kebutuhan nih kayaknya influencernya fashion deh, bukannya food vlogger.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Dia kayaknya bukan baker deh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kira-kira buat apa tuh, Ja?
0: Udah gitu ya, selain dia ada whipped creamnya, terus banyak balon. Ngapain?
1: Kira-kira.
0: Iya, udah gue bilang Agoy, gue jangan pakai balon, langsung aja.
2: Itu kan vendor ulang tahun.
1: Gue vendor ulang tahun.
3: Kerjaan belum kelar, PLater juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa? Mm-mm. Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
2: Ibu namamu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo kenapa panas banget?
0: Nyerah aja.
1: Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Pesan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong. Belum nih.
1: Gimana lucu enggak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Memainkan musik pilihan. Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Suara Santai.
1: Jangan lupa juga nih sahabat suara, tetap hati-hati di jalan ya, karena kan lagi ada operasi Patu Jaya aja.
0: Itu sampai tanggal
1: Dua minggu
0: ya.
1: Berarti tuh sampai tanggal berapa tuh ya, kurang lebih?
0: Iya, 27 ya.
1: Enggak ini 8, 22-an
0: ya,
1: lah
0: sampai gitu. 22 ya. Jadi pastikan pajaknya sudah dibayar.
1: Yes.
0: Udah gitu jangan lupa SIM-nya juga dibawa.
1: Betul.
0: Gua hari ini enggak bawa SIM, gua belum bayar pajak, gimana dong?
1: Iya, berarti lo dibonceng aja nah, pulangnya dibonceng. Iya,
0: ya. Dibonceng ya.
1: Kenapa iya. Bonceng ya, kan bisa naik taksi gitu ya, Ja. Sorry nih, Ja, sebelumnya. Yang kebersih aja, oh iya dibonceng ya lebih aman.
0: Farah, terima kasih udah nemenin siaran.
1: Sama-sama ya. Dong.
0: Bye sahabat suara.
1: Bye sahabat suara.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: bagi suara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek, yang gratis cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu.

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada
0: dari Ani.
1: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin Deddy.

0: mau nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang, baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Terus ada susternya. Susternya saya bilang, Pak, ibu gak ikut pulang.
1: Ada ya, jadi susternya itu duduk di belakang. Suster, suster waktu itu hari pertama ya,
0: hari pertama kerja.
1: Kayak du-du-du-du-du-du-du-du, jalan aja gitu
0: berdua. Emang pendiam banget.
1: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup.
0: Oh lama, lama suster ya itu
1: kan?
0: Lama.
1: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara.

0: dan streaming
1: ke ituaranetwork.com/streaming.
2: Ku sadari aku telah jatuh cinta.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Selamat malam everyone. 101,4
1: Beryl di sini. Dan lo lagi dengerin Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Alright.
0: How it's going, guys?
1: Sebelum kita memulai di siaran malam hari ini, sahabat suara, ada beberapa hal yang pengen gue tahu dari lo. Kasih tahu ke gue sekarang posisi lo di mana, lagi ngapain, dan lagi sama siapa. Sekedar live update aja, karena kan basically gue kan temen lo dan gue keluarga lo kali. Gak ya, sorry kalau kasih kan minta maaf gue. Tapi nggak apa-apa ya, kalau pengen absen tadi itu tadi gue minta beneran, gue serius. Posisi di mana lagi ngapain? Update traffic juga boleh, apapun itu gue tunggu di WhatsApp. Kirim yang banyak, gue bacain satu-satu abis ini. Kirimnya ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Mau spill beberapa dua lagu deh yang akan gue puter. Dua dari beberapa lagu yang akan gue puterin malam hari ini, sahabat suara. Ada lagu dari Hi-Fi, Upbeat dan Seru Niche.

disusul oleh 1000 kali dari Gea Indrawari. You apa sih maksud gue? Pengen ngomong apa sih? Yuk kita dengerin sama-sama. Enggak. 1000 kali. Mana sih? Kok nggak ada suaranya?

Selengkapnya abis ini gue puterin full ya sahabat suara, tapi kita ke beberapa hit dulu. This one is from Chocolate. Coklat jauh. So stay tune on Suara, Suara Warga Indonesia. Ditunggu.

Raza Davis on the deck. Ceng ceng. Sapa-sapa dulu yo WhatsApp yang sudah masuk. Yo guys, yo. Mana WhatsApp-nya? Ya enggak keluar. Kata orang, ini penyiar prepare enggak sih gitu ya. Tenang guys, aman. Aku mau update di studio, ada lampu baru tahu. Mau lihat lampunya kayak apa? Cek di TikTok Isuara. Nanti abis ini aku live TikTok ya. Ada dari 0852 sekian sekian sekian sekian. Coba kita bacain komentarnya. Oh, ini template nih dia nih, ngirimnya nih. Isuara FM Jakarta 104, nongkrong bareng Bang Berel Asdavi, sopak tuh. Moga semangat siaran lancar, sukses selalu seluruh Isuara FM Network. Acara Ciliat Sudirman. Apa sih, Van? Masih belum bisa paham, Van. Ciliat acara lo, Van. Tapi thank you lo, Van. Anjir, tapping ya si Beril. Kagak sih tapping tuh gue. Lor. Selamat malam, Bang. Dari Rehan di Kaltim. Kirim salam ya buat kakak Caca di Bojong Soang, Bandung. Salam sayang dan met sibuk dengan aktivitas kuliahnya. Buat abang, salam kenal dan thanks ya. Salam kenal juga Rehan from Kaltim. Semoga dalam keadaan baik ya. Update dari Alam Sutra, Vito. Masih kerja nih Ril, dari Alam Sutra. Nungguin Beril doang dengerin Isuara, gokil. Tungguin gue sampai kelar gue siaran ya. Ada GDY. Boni nickname nih di Banjarmasin, request lagu Unmesh, Cinta Luar Biasa. Luar biasa. Titip salam untuk kekasihku tercinta yang ada di Cemara Labat Kalteng. Widih, mana tuh, belum pernah kesana gue. Terima kasih Bang, sama-sama, thank you juga update-nya ya. Ada Ardi yang lapor weather info Semarang terang benderang Ber. Oke. Semarang selalu terang benderang. Tuh kan, satu persatu warga Isuara pulang meninggalkan gue. Sisa gue sendiri, Be, udah di studio ini. Gue hari ini dapat lampu dan dapat donat dari hamba Allah. Ada tulisannya buat Beril dari hamba Allah. Semangat siarannya, Bro. Thank you, Bro. Dapat cerita donat. Abis ini gue live TikTok ya, sahabat suara ya. Di TikTok tuh soalnya macam-macam banget, sumpah isinya tuh macam-macam banget, lo harus tahu. Sampai gue tuh sering banget nemuin komen-komen TikTok yang absurd-absurd. Misalkan kayak lagi ada berita mengenai politik gitu ya. Ya kan? Terus komen-komennya tuh bener-bener yang di luar, kok bisa nih orang ngomong begini di komen TikTok? Maksudnya kok bisa lucu banget gitu loh. Tadi gue nemu konten. Sorry. Gue nemu sebuah konten di TikTok, sahabat suara. Tapi komen-komennya nih yang gue menurut gue paling lucu. Nih. Jadi kayak ada orang ngeposting capturean gaji dia gitu ya. Maksudnya kayak saldo gitu ya. Saldo apa gaji gue gak tahu deh. Segini. Gue baru gajian nih. Berapa sih utang negara? Zap, langsung ngerasa kaya. Maksud gue santai. Masa mau bayarin utang negara? Berapa sih guys utang negara guys? Kita ke lagu dulu sahabat suara ya. Gue pengen lo jawab topik gue malam hari ini, by the way, mengenai apa komen TikTok lucu yang pernah lo lihat. Karena banyak banget kan, TikTok kan anomalinya banyak banget sahabat suara. Apa komen TikTok paling lucu yang pernah lo baca? Nah, nanti gue bacain satu-satu ya. Bisa di WhatsApp atau di TikTok. Abis ini gue langsung onin TikTok Isuara.network.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

101.4 Beril menyapa sahabat suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Salah-salah, bukan ini. Harusnya bukan ini. Mana sih, gue tuh lagi nyari backsound kocak. Ah, udah di replace jangan-jangan nih. Ini aja deh. Kocak-kocak banget seperti komen-komen TikTok yang hari-hari gue lihat, sahabat suara. Topik malam hari ini adalah komen TikTok apa yang paling lucu yang pernah lo baca. Kita lucu-lucuan komen TikTok aja. Soalnya sesimpel kasih kalimatnya aja nih. Salah satunya ada dari Mutiara Ina. Kak Gem meledak saat ditumis. Ya ampun, salah dong. Masa ditumis? Harusnya di apa ya? Tadi juga ada dari Osaka. Gue baru gajian, berapa sih utang negara? Orang-orang itu kok kepikiran ya komen-komen TikTok yang lucu ya?

Barusan lewat di threads, lucu banget kata Sasha. Cowok gak apa-apa kan keramas pakai sunsilk hijab, soalnya cari-cari gak ada sunsilk peci. Ih, sunsilk masa gitu sih, pilih-pilih. Sunsilk hijab ada, sunsilk peci lah. Masa gak ada sunsilk peci? Parah, pilih-pilih nih sunsilk nih. Dari Noya, 1M sehari kalau dibeliin papeda se-Indonesia lengket. 1M sehari kalau se-M-se-M-nya dibeliin papeda se-Indonesia lengket. Ngerti gak sih? Dari Lailisa, ngirim ngirim foto orang-orang lagi pilates. Eh bukan pilates ini mah ya, yoga. Ada cece lagi yoga. Terus depannya ada Pak Jokowi juga lagi yoga. Sehat-sehat, Pak. Terus gini, komennya gini. Bingung antara hidup sehat atau hidup Jokowi. Gak usah dibingungin, enggak. Konteksnya beda kok. Hidup sehat aja. Yang mau hidup Jokowi juga enggak apa-apa. Maksud gua, enggak usah bingung. Itu bukan sesuatu yang harus di-compare gitu loh. Kesel banget gua lama-lama nih. Komen lucu yang paling lucu yang pernah lo lihat dari Dimas. Cara membuat gula jawa. 1. Siapkan gula. 2. Aduk

capek gua. Halo Dimas, halo Siska. Komen-komen dong, komen di TikTok semuanya dong, komen di TikTok. Coba kalau lu enggak ngeh komen-komen yang lucu, lo buka TikTok sekarang, cari postingan-postingan random, pasti lo nemu komen-komen lucu. Komen lucunya langsung oper ke gue lagi live di TikTok kayak isuara.network. Sekarang gue lagi live, jadi lo masuk ke live TikTok sekarang ya. I'll be back after some hits, so stay tune on Isuara, suara warga.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Gue tahu topik malam ini agak susah sih kayaknya sih ya. Cuma gue seneng sih baca ini. Ini topiknya ya. Ah, kagak ada lagu lucu. Ntar gue cari backsound lucu dulu. Ah, tapi kalau gue bawain yang gak lucu sama aja ya. Orang, kenapa sih penyiar tuh? Orang penyiar kok gampang banget insecure gitu sih. Nih, ada beberapa nih yang jawab nih. Komen TikTok paling lucu yang pernah mereka lihat. Nah, ini tebak ini nih ya. BD bacanya apa ya? Dari tekstur kamprot dinding. Anjir, nama TikToknya aneh banget. Tekstur kamprot dinding. Ya oke, okay. Bangunan ya. BD bacanya apa ya? Ada yang jawab? Bayoh, Dek. Oke. Okay. Tadi mana ya? Tadi ada yang lucu nih. Dari Bian. Lu terkenal banget ya sekarang. Kemarin gue liat lu dikerubungin lalat. Aduh, dikerubungin orang kali. Apa lalat mah bukan terkenal. Ini lebih ke mambu. Semoga almarhum. Ah ya, jangan. Orang kalau di TikTok suka gitu udah komen deh. Save it. Ini dari Cilafet. Komen TikTok paling lucu yang pernah dilihat. Gak ada rotan. Terus gue tahu sendiri dah. Gak ada rotan, manoj putus. Gak ada rotan. Ayolah, gak ada rotan, manoj Punjabi. Dari Safira, ada seblak ada akibat. Sorry ya kalau buat lo nggak lucu. Ini buat gue lucu banget. MBG Mas Beril ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah real. Makasih lo. Malam Reti. Tapi lagi rame tuh di medsos yang video Pak Bahlil naik panggung acara Mubes. Pas naik di setelin lagu MBG anjir. Tahu enggak sih guys, tahun lalu itu gue yang MC tahu. Jadi buat kamu yang butuh MC boleh ya dikontak aku ya, Instagram aku @b3ryl. Kalau MC formal gini suaranya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di acara Beryl's Birthday Party yang ke-17. Sekitar jam 9 malam nanti akan ada activity yang cukup banyak Bapak Ibu. Di jam 9:30 malam Bapak Ibu akan digambar-gambar sama saya, enggak. Anyway, ini udah masuk di jam 9, udah mau masuk jam 9 malam. Abis ini aku kan ada sesi curhat. Makasih buat kamu yang udah kirimin komen-komen TikTok yang lucu menurut kamu. Pemanasan aja dulu. Jam 9 malam nanti akan ada sesi BTS. Jadi, I know. Kamu tuh gak ngerasa fine-fine aja hari ini. Jadi buat kamu yang pengen cerita, kirim cerita kamu, isi hati kamu yang pengen kamu curhatin tapi nggak bisa diceritain ke orang, ceritain di sini aja karena di sini kamu bisa, kamu nggak harus kirim nama kok, anonimus pun juga nggak apa-apa kalau takut ketahuan orang-orang gitu ya. Kirim aja cerita kamu di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Aku ulangin sekali lagi di 0816 114 1014. Kutunggu sampai jam 9 lewat.

Beril sampai jam 10 malam. Yeah, bakal gue spill 2 lagu yang akan gue putar selama jam 9 sampai jam 10 malam ini. Salah duanya ada dari Discoria and BCL. Asik, Bunga Citra Lestari. Badai telah berlalu dan dilanjut oleh lagu dari Juicy Lucy, sahabat suara tadi.

0: Tadi teman gue ada yang cerita kalau dia itu lagi deket sama orang yang gak jelas. Padahal teman gue ini ekstrovert, baik, sabar, cakep. Dia tahu gimana caranya dia harus berpakaian gitu. Pokoknya pinter deh berpakaian. Terus green flag parah, gue akuin ya. Gue aja red flag gitu maksudnya. Gue yang red flag ini aja menganggap dia green flag, sahabat suara. Tapi dia lagi deket sama orang yang gak jelas, dalam artian gak bales berapa menit, padahal ini belum pacaran, gak bales berapa menit aja langsung diteror, spam call, terus dicat-catin bahkan ke temen-temennya, gue denger-denger gitu ya. Sayang banget gitu loh. Kalau lo pernah gak sih, sahabat suara, deket sama orang yang gak jelas? Gak jelasnya versi lo sendiri aja. Pokoknya enggak deh, enggak banget gitu. Tapi lo udah pernah deket, lo deket sama dia gitu loh. Kita sharing-sharing yuk, gak jelasnya seperti apa sih, sahabat suara. Dan sekarang gue pengen muterin lah sebuah requestan dulu. Tapi lo jawab aja jawaban topik gue di malam hari ini. Pernah gak sih deket sama orang yang gak jelas gitu? Bisa pacar, bisa teman, bisa sahabat, bisa bos, bisa atlet boxing gitu misalkan, gak ada yang tahu gitu ya. Bebas ya, atlet renang, apa kek, pekerja kantoran, supir truk, siapapun itulah yang menurut lo gak jelas, kasih tahu ke gue di komen TikTok iswara.network. Ada yang request nih, Vladimir, masuk dong Vladimir.
1: Malam Om Beril.
0: Malam.
1: Aku Vladimir. Hari ini aku mau request lagunya Rahim Laude dong, judulnya Lesung Pipi. Terima kasih.
0: Aku penasaran deh, mamanya Vladimir namain anaknya Vladimir terinspirasi dari Putin gak ya? Topik malam hari ini, sahabat suara, pernah deket gak sih sama orang yang gak jelas? Gak jelas versi lo ya. Kasih tahu ke gue di komentar di iswara.network.

0: Aisha Beryl Rasan Davi.
1: Mana sih kok suaranya enggak ada sih? Sorry ya kenapa gue kayak gitu barusan ya. Oke, sekarang waktunya BTS berani terbuka sama Beryl.
2: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
1: Jadi sebenarnya BTS itu adalah sesi curhat, segmen curhat. Jadi khusus buat lo yang gak bisa cerita ke siapa-siapa, lo cerita ke gue. Atau kayak buat lo yang emang udah cerita ke siapa-siapa sih, tapi pengen capar aja sama gue juga, ya gak apa-apa, cerita aja gitu maksud gue. Gue orangnya santai kok, sumpah. Gue terbuka banget tau sama lo. Ya jadi kayak, ya lo tau lah. Ya oke. Ntar lagi diludahin orang-orang nih gue nih. Oke, sesi curhat kali ini gue baca udah masuk di WhatsApp Iswara. Hai Beryl, gue lagi ada di fase yang mungkin banyak orang pernah rasain. Gue deket sama seseorang hampir setahun, setiap hari chatan, terus ya kadang-kadang kalau sempet setiap malam nelpon. Dia tuh sampai cerita tahu hidup gue tahu. Gue juga tahu cerita hidup dia gitu. Ya kalau ada kabar baik, dia orang pertama yang gue chat. Nonton bareng bioskop, terus habis itu pernah pergi makan bareng juga, pernah jalan berdua juga, bahkan pernah ke puncak berdua, tapi PP ya, real ya, oke. Gak usah klarifikasi gitu kok, emang harusnya PP, emang gak usah nginep-nginep, gak usah. Terus, apa lagi nih? Setiap kali ada yang nanya hubungan kita tuh apa, karena orang-orang kan tahu kan kita tuh sebenarnya gimana. Dia jawabannya selalu sama, temenan kok, dan itu yang bikin gue capek. Karena dia hadir seperti pasangan real, asik. Tapi gak pernah benar-benar jadi pasangan. Dia perhatian, tapi gak pernah ngasih kepastian ke gue. Kayak dia tuh ada mulu, tapi kok rasanya gak ada di samping gue gitu. Ah, itu dia. Sering terjadi di kota-kota besar ya. Udah setahun barengan, kemana-mana bareng, cerita-cerita terus. Masa iya temenan doang, itu namanya kamu di friendzone. Solusi dalam menghadapi friendzone apa? Nah, yang pertama, belajar lebih terbuka sama pasangan kamu. Oke, kalau bisa di awal-awal. Gue salut loh sama orang-orang yang ketemu di online dating. Bumble, Tinder, MeChat. Enggak ya, MeChat tuh chatan ya? Sorry. Ya kan?
3: Iya.
1: Mereka tuh bisa disclaim, mereka tuh bisa menjelaskan di awal kalau kayak gini. Gue tuh sekarang konteksnya lagi cari pacar ya. Bahkan ada yang lebih parah lagi dan jangan ditiru ya, sahabat suara. Gue tuh sementara udah punya istri, tapi di sini gue lagi nyari someone untuk cerita-cerita, untuk having fun gitu. Tapi jelas gitu di awal gitu tuh. Ada yang gitu, makanya memang harus diperjelas seperti itu untuk menghindari perasaan apa? Perasaan batin, ya kan? Ya lebatin lah tadi dia juga kan cerita. Setiap orang nanya kalian gimana gitu. Sebenarnya gimana sih? Temenan aja kok, batin lagi sendiri. Belum lagi ntar lo kalau misalkan ada kerjaan, lo selalu dipusingin sama perasaan-perasaan kayak gini yang bikin lo mengganjal setiap harinya. It's okay, perlahan gak apa-apa. Perlahan, belajar untuk terbuka. Gak apa-apa, pelan-pelan aja kok. Gak usah buru-buru cuy, aman aja. Di TikTok nih, makanya dari awal PDKT gue terbuka sama cowok gue soal apapun itu. Betul, dari pinter. Reti, muka jelas, kelakuan gak jelas. Wah. Tinggal nunggu cerita lengkapnya aja nih. Sahabat suara, ditunggu cerita-ceritanya ya. Abis ini aku kembali. Ada voice note dulu nih yang akan aku putarkan di malam hari ini. Tadi udah sempat ngecek suaranya sedikit dan bagus lagi kedengerannya. Cinda ada masuk.
4: Ber, gue request dong lagu Afgan. Asik. Judulnya Masa Iya yang album retrospektif. Okay. Gue nyanyiin dikit deh. Refnya ya.

0: Pokoknya nih lagu menceritakan tentang lu ketemu sama mantan lu lagi.
1: Ih, mamam tuh artinya deep banget. I got you, Cindana. Lagunya Afgan, masa iya? Masa iya gak gue puterin? Here we go. Afgan, masa iya? Masih dengerin Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Stick around.

0: Ceritain dong.
1: Kali ini WhatsApp masuk cerita curhat dari 0898 Virgiawan. Oke. Real, gue bingung bang sama ini perempuan. Kok perasaan makin kesini dia cuma chat kalau lagi butuh aja. Padahal sebelumnya apa aja dibahas di chat ini. Ini gimana ya bang? Kadang kesel, kadang nggak apa-apa juga sih dia begitu. Jangan pura-pura nggak apa-apa lo, sumpah deh. Kesel ya nggak apa-apa, wajar juga. Tapi ya, sorry to say this, berarti dia nggak cocok sama lo. Karena makin kesini dia cuma chat kalau lagi butuh aja. Antara dia nggak suka sama lo, nggak atau nggak kalian berdua nggak sama-sama nggak klik aja gitu. Nggak klik sama keadaannya, dia merasa kayak aduh nggak deh gitu. Ya kan orang kan ini ya, karena orang kan pasti kan adaptasi layer-layer terbuka, makin kesini ada aja yang oh dia begini. Oh ya udah, akhirnya dia memutuskan untuk lanjut atau dia untuk mundur gitu, antara dua itu, bro. Tapi enggak apa-apa lo kalau ngerasa kesel, enggak apa-apa. Namanya juga perasaan. Ganti aja. Ada voice note masuk dari rumahku, istanaku, keren. Kita dengerin ya.
2: Malam Beril.
1: Malam.
2: Dewa Taksel nih.
1: Woi Dewa.
2: Saat ini gue memang lagi nggak bisa berdamai dengan lingkungan gue.
1: Oke.
2: Gue lebih memilih dengan kesibukan gue sendiri. Dan gue hanya mau berdamai dengan rezeki dari Allah aja lah. Rezeki sehat. Bisa ngasih makan anak bini gue.
1: Amin.

0: apa yang gue perbuat. Jadi gue sekarang benar-benar masa bodoh dengan lingkungan gue, yang penting gue di beban gue. Gue bayar kehidupan BPL gue, kewajiban gue sebagai warga. Saya hello dengan tetangga. Dan gue ya fokus kerja aja. Gue nampain anak diri gue.
1: Gak diterima sama orang sekitar gitu. Padahal lo cuma ngelakuin hal yang normal dan sesuai kewajiban lo. Berarti tetangga lo katro gitu aja udah. Aneh tetangga lo. Gue bingung deh, maksud gue masih ya, masih ada julid-julid dari tetangga tuh masih ya. Apa itu bergantung sama lingkungannya? Gimana sih guys? Tetangga-tetangga kalian gimana guys? Yang gue tahu, kan gue tinggal di apartemen ya. Jadi gue nggak berkomunikasi sama tetangga. Ya lalu keluar unit gue langsung pintu. Kan bukan yang tipikal nongkrong depan pintu gitu kayak di rumahan gitu ya. Maksud gue untuk Dewa nggak apa-apa Dew. Lo juga ada yang bilang sih memang bersosialisasi sama tetangga itu penting karena tetangga yang orang pertama yang akan nongol apa yang akan nolong lo kalau misalnya lo kenapa-napa itu benar. Dan lo sudah melakukan itu kan. Kalau misalkan masih ada kejulit-julitan atau ketidakterimaan tetangga lo terhadap lo, ya mereka aja yang aneh udah. Emang mereka julit dan hateful sampai ke tulang aja. Dan gak worth untuk lo baein. Masih banyak sih yang julit-julit. Ih pasti yang kebanyakan nongkrong di tukang sayur atau gak lo. Yang ih kok gue pala gue langsung ke ini ya. Ke sitkom SSTI ya. Yang ibu-ibu nongkrong dan ngobrol sama tukang sayur dan julid depan tukang sayur itu. Padahal tukang sayurnya juga kayak, nih apa sih bu? Gitu. Saya mulu nih yang kena, takut dosa saya ke saya, kata dia. Man. Kalau kata Arif, dia gak pernah gaul sama tetangga. Berangkat jam 5 pagi, pulang jam 7 malam, Sabtu Minggu, mending tidur. Iya sih, bener. Ya udah berarti memang. Terus ada juga tetangga yang kayak, ih, itu anaknya Pak Arif pulangnya jam 12 malam setiap hari. Ngapain ya? Cewek-cewek gak bener pasti. Pasti cewek-cewek panggilan. Pasti dia LC. Emang LC-LC doang yang pulang malam? Anak agensi juga kode event pulang malam. Katro. Tetangga-tetangga kagak jelas begitu tuh. Anak-anaknya sekarang bahkan anak-anak juga pada suka julid. What the hell dar? Gila, katanya jangan kan ibu-ibunya, anak-anaknya juga sekarang juga pada suka julid. Gila. Wah, gila. Alhamdulillah gue enggak punya tetangga kayak gitu. Gue punya tetangga yang berantem mulu. Mereka sebelahan gitu ya, tapi agak jauh dari rumah gue, kayak beda 3 rumah gitu. Mereka berantem mulu. Kalau gue sih enggak, alhamdulillahnya. Ya udahlah, ditunggu cerita-ceritanya lagi. Masih ada voice note yang harus gue putar di malam hari ini, sahabat suara. Tapi buat lo yang pengen cerita, misalkan lo lagi deket sama orang gak jelas, kasih tahu ke gue di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Just tak di tanganku. Lo masih dengerin Burial on Air di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia, sampai jam 10 malam.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Halo Beril, gua Rama, gua mau request lagunya Elo, masih ada.

0: 101.4 FM di suara-suara warga Indonesia. Beryl, Ras, dan Davi on the deck. Marcelo Tahitu.
1: Marcelo Tahitu ya. Apa akhirnya dia rebranding ya, jadi nama lengkap gitu. Oke, sukses terus ya Mas Elo ya. Kita masuk ke BTS dulu sahabat suara.
2: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
1: Pertanyaan pertama, Aldi Burger enak gak? Gua akuin nih ya, buat lo lagi dengerin gua siaran, Aldi's Burger menjawab ekspektasi gua. Kan banyak tuh makanan-makanan viral yang ya udah rasanya ya ternyata gitu aja gitu. Tapi Aldi's Burger surprisingly not that bad. Di patty-nya tuh ada smoky-smokinya gitu yang gue akhirnya bisa menilai kalau oh ini masaknya enggak ngasal nih. Masaknya proper. Masaknya dedicated. Ada patty-nya tuh ada rasa smoky-nya enggak yang kayak gurih dan gitu deh, ada sentuhan. Nih gue kasih gini nih biar lu mampus gitu. Beneran enak. Dah tuh ya. Tadi gara-gara nanya Aldi's Burger apa kagak. Ada voice note masuk dari Gong apa malam hari ini dari. Kita putar voice note ya.
3: Hello.
1: Hello.
3: Seperti yang gue sudah janjikan di hari Jumat,
1: yes.
3: Gue punya sedikit update.
1: Sedikit update.
3: Tapi ini gue bagi kedua part. Yang part 2-nya kapan-kapan gue ceritain kalau topiknya relate.
1: Oke. Okay.
3: Jadi si cewek itu di kantornya G itu lagi ada konflik lah sama teman-teman yang lainnya.
1: Di kantor apa?
3: Yang part 2-nya kapan-kapan gue ceritain kalau topiknya relate. Jadi si cewek itu di kantornya G itu lagi ada konflik lah sama teman-teman yang lainnya. Dan seperti biasa dia jago kandang. Nah waktu itu karena mereka lagi berantem-beranteman dan gue gak ngerti ya, tapi ini orang tuh bener-bener bikin gue tuh kayak setelah dilabrak, setelah terjadi perlabrakan dan lain-lainnya, dia masih belum kapok bro.
1: Okay.
3: Belum kapok. Okay, dia okay, bestie.
1: Okay. Ini buat lo yang left out. Ini masih persoalan dia, pacarnya, dan cegil yang mengincar pacarnya. Nah, dulu sempat dilabrak, dulu sempat bilang, apa ya, pokoknya simpelnya dia, si cegil-cegil ini udah stop lah, udah gak mau. Ternyata dia nongol lagi sekarang. Let's go, Dar.
3: Jadi, tiba-tiba dia tuh lagi belajar dandan gitu. Ya, gue gak tahu sih dia mengikuti gue atau enggak, tapi gue gak tahu. Habis itu dia tuh pakai bulu mata yang kayak eyelash panjang gitu. Terus dia tuh berdiri di belakang laki gue. Belakang apa ini ya, lupa, nanti gue minta klarifikasi laki gue
1: di atas
3: lagi
1: kali di atas karena ketempelan lupa, laki lo.
3: Terus tidak lama kemudian setelah itu dia tuh kayak narik perhatiannya tuh 3 kali gitu kalau gak salah. 3 kali deh setingkat gue. Terus tiba-tiba dia tuh langsung kayak masang muka bete gitu. Terus kayak yang kayak langsung kayak marah gitu loh, kayak marah cuman karena gak diperhatiin gitu. Nah BTW di ini ya, di tempat kerjanya dia tuh ada 4 cowok. Satu udah punya, satu laki gue.
1: Yang udah punya juga.
3: Satu lagi tuh udah punya juga. Satu lagi jomblo.
1: Okay.
3: Nah, pertanyaannya, apakah apa sih gue? Kenapa harus dia yang dideketin? Ya nggak sih. Dan kayaknya kalau gue perhatiin, dia sepertinya gagal dengan yang kemarin yang gue ceritain kalau dia punya dia yang baru. Jadi ya udah gitu. Oke. Okay. I think ini part satunya. Nanti ditunggu part 2-nya. Kalau topiknya relate, gue akan ceritain part 2-nya. Thank you.
1: Oh gitu. Ya, kayaknya emang gak ada yang mau deket sama dia deh sebenarnya. Si cewek itu kan treatmentnya kan rada-rada absurd ya menurut gue. Ngerti gak sih? Pertanyaan gue sama pertanyaan lo kan sama. Kenapa gak yang ini yang disikat gitu. Ditunggu part 2 nya Dar.

Hai adik. Makasih dah tengok-tengok ya adik ya. Bass boy Nuh Yank. Jam 21 lewat 57 lewat 42 detik waktu Rasan Davi mengudara. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin. Terima kasih buat kamu para Gen Z employee. Coba di sini yang employee-employee Gen Z, mana suaranya? Gila. Capek enggak kerja? Capek. Ya udah istirahat ya. Jangan lanjut nongkrong lu. Besok kan kerja lagi. Tapi gue penasaran deh, zaman orang tua gue dulu 9 to 5 enggak ya? Kayaknya enggak deh. Bapak gue kayaknya dulu kerja masuk jam 8 deh. Kalau sekarang jam 9 nih enggak sih, guys? Capek kerja sampai tepar, rence. Lo masuk jam berapa, Cih? Lo masuk jam berapa, Spice? Jawab gue lo. Jawab. Enggak ngatur lo. Gue lagi ngobrol sama di TikTok. Kalau di Malaysia, Alvin, masuk kerja jam berapa? Dan pulang jam berapa biasanya? 8 pagi, 5 sore. Wow, oke. Ternyata kantor ada yang masuk jam 8 pagi, kelar jam 5 sore ya. Oh, maksud bro, ini office hour di Malaysia tuh start di jam berapa, pulangnya jam berapa? Oh ya, ya kan dulu bokap lo jam 8. Gue lagi ngobrol sama komen-komen di TikTok, guys. Makanya lo coba komen-komen juga di TikTok ya. Di WhatsApp juga lagi ada nih. Kak, mau titip salam buat suami aku boleh? Dia lagi kerja nih, namanya Yogi Indrawan. Dia juga sambil dengerin radio biasanya. Halo Yogi, dicariin nama Bila no bini lo. Cepet balik. Oh, kalau di Malaysia office hour jam 8 pagi sampai jam 5 petang. Oke. Ya udah, sahabat suara, buat para Zimploy, ada sebutan baru tau, Zimploy, employee Gen Z. Selamat beristirahat, terima kasih udah nemenin gue dari jam 8 sampai jam 10 malam ini. And jangan lupa besok ikutan komen ya di TikToknya Iswara di iswara.network. And akhir kata, terima kasih, and it's time. Hearts on, I'll see you.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau
1: enggak salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
3: Dan
2: udah
3: enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal, aduh, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
0: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras
0: dan kan, iya, karena udah dilututin. Dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy ya.
1: Emang kalau dilus-lus nggak bisa ini lagi, Pak, nggak bisa aktif lagi tuh rudal.
0: Oh, udah nggak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, nggak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai nggak?
0: Karena ada masuk. Ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh.
2: Kok rudal berurat?
4: Kok urat sih?
0: Karena ada gambar-gambar itu.
1: Tato
0: gitu.
4: Oh, kok ditato?
1: Iya, kan dicap. Made in Indonesia, made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Bas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan di tanda tangan tuh.
4: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: masih main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: undo, penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
0: ya, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol. Tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga gak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas. Mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Nah,
0: emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya bener ya kan?
3: Gak mau kelewatan kan. Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Di antara pusara
5: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Iya,
0: karena nah, saking kencangnya, gitu, saking kencangnya udah meletet.
1: Baju udah kayak,
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kancing. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan.
3: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep. Ah, gitu
0: berangkat
1: kan
0: dari situ, jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar nggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya nggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud, jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya nggak boleh kan, mesti rapet dong.
1: Oh ya, mesti rapet ya.
0: Tetap iya. Juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya. Hmm.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Iya.
0: Abis sujud begitu naik ke atas, imam. Si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek iSPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Iswara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek iSPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
2: Oh iya,
1: saya bilang assalamualaikum gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah kita putus dong.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum.
3: Oh belum, oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang pada emosian banget.
0: Tapi kayaknya setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin. Disapa
0: dulu.
1: Bentar, halo. Ahmad. Halo, Mas.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Nah, dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu.
2: Kayak
1: saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo,
4: Kenafina dari suara.
0: Oke. Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Bang. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu bolak-balik sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, "Ayam."
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken lah.
0: Dia terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah. Terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
2: Aduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Dibawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel
3: ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Oh. Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
3: Ternyata
0: ini adalah kartu remi, aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
0: Sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, cemilan.
2: Iya.
0: Biar makin asin.
4: Orangnya laparan. Nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Wow. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
7: Makanya dengerin terus suara-suara
6: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.